0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 Nunukan pagi hari ini. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Sesuai dengan baik, tetapi cara para pemain kefir di melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini, dan buktinya KVD memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
2: Ya, tetapi kalau melihat dari KVD sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil. Dan seperti Anda katakan tadi, di jeda babak pertama KVD akan bermain terbuka, dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyama kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini, membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu?
1: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat KVD adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka melakukan serangan. Itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan KVD pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus. Di luar Fosinha juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus. Ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua ini. Menurut saya permainan kepercayaan diri yang bagus, mereka menerapkan strategi yang bagus dalam bertahan maupun dalam perang, dalam tanda kutip lini tengah, ini menurut saya yang menjadi nilai plus bagi KVD sejauh ini. Dan Argentina memang berkembang, permainan berkembang, tetapi mereka sedikit banyak terpengaruh oleh KVD yang tidak ingin permainan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, harus agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua, chance dari Argentina mencetak gol tidak terlalu besar. Walaupun juga KVD juga tidak terlalu intens untuk melakukan serangan, tapi balik lagi, kepercayaan diri, disiplin para pemain KVD sejauh ini masih the best, ya masih terbaik dilakukan mereka, dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini, yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sampai extra time, dan itu kembali beban berada di pundak Argentina.
2: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal, atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah KVD yang akan mengambil kesempatan itu?
1: Ya, KVD sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu. Dan itu menurut saya yang dilakukan oleh KVD akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan trupas-trupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat minimal menciptakan peluang bagi Argentina.
2: Oke, baik Bung Estu, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Virjiantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan Bung Indra.
3: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui kesulitan di daerah pertahanan. Tanjung Verde kini menguasai bola, sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola, mundur sedikit ke belakang dia pada Borges, masih memainkan bola dari pertahanannya sendiri, alirkan kepada Roberto Lopez, mencoba mencari kawannya, beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez, bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola, mainkan bola De Paredes kini menguasai bola dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes, sodorkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba mencari Molina di sektor sebelah kanan, mengirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde, namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan Cape Verde. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan dilancang-ancang berapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba disundul saja, namun berbahaya, berada kotak penalti, berbahaya. Bagaimana Lisandro Martinez? Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde, berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung, sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
1: Ya, ini hampir sama dengan after hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan assist, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema set piece tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dia dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu assist, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali
3: ya. Unggulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina. Sudah mampu menahan tim Tango hingga 90 menit waktu normal tadi. Fajinho kini sebagai kawan dari Cape Verde, sodorkan lagi bola kepada Borges di sana, kembalikan lagi pada Fajinho, angkat langsung jauh ke depan Fajinho. Jadi perebutan di lingkaran tengah masih dipasai oleh Kevin Pina, kini menguasai bola, beralihkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana dari Cabral di sana, ada pemain Verde lainnya namun kembali patahkan oleh Alina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango. Masukkan parang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menyentuh tadi bagaimana terakhir, dapat direbut lagi, berbahaya Tanjung Verde kini menguasai bola, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde, mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan Steven Moreira tadi, alirkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde mencoba menekan kini, bagaimana juga nomor 14 di sana, Dero Duarte cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang, ada juga pemain Tanjung Verde tadi mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez, ada Kevin Pina kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, umpan 1-2 dia, ada Borges tadi atau juga nomor Cabral nampaknya melakukan umpan namun mengenai salah satu pemain dari Argentina, Alexis McAllister nampaknya tadi, menghasilkan tendangan penjuru bagi

0: kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba dihalau saja dari perkutan di sana, kemelut lagi, buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi. Kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Masihkan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde di extra time pertama ini. Sudah dilakukan Yuso Tanang, mencoba mundur sedikit ke belakang. Tengah lagi pemain dari Tanjung Verde, namun membentur lagi, mencoba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri. Bayangi oleh pemain dari tim Tango. Apakah William Alvarez disana mencoba menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, masih di sektor sebelah kanan. Pemain dari William Alvarez mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang. Dia mencari Lionel Messi, kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana. Tendang ada Lisandro Martinez, cetak gol kedua bagi tim Tango di menit ke 97 babak extra time. Masih dengan tenang menguasai bola, mengatur tempo. Nampaknya pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez sodorkan lagi ke tetap dia Vigo, mundur sedikit ke arah, maju ke depan, coba menggiring perlahan, kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez, Gonzalez tadi coba mundur kembali, dia Vigo ada di sana, mencoba melihat rekan-rekannya yang berdiri bebas pada siapa akan diberikan. Masih memainkan kulit bundar, melihatkan ke sektor sebelah kiri. Medina berikan lagi ke sisi kanan, ada Gonzalez ke tengah, ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi, 4-1-2 Lionel Messi lepas ke tendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez di sana, dilepas ke tendangan lagi, kembali membentur tadi Julian Alvarez tadi, tendangannya membentur pemain dari KPPRD, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai hampir sehingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya. Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kembali lagi, mencoba lagi tendangan di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
1: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya, extra time babak pertama, coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde. Dua pemain, Kevin Pinya dan juga Duarte, ditarik mundur, digantikan oleh pemain dari Tanjung Verde yaitu Gilson dan Simol dan juga Semedo dari Tanjung Verde. Sudah dilakukan lemparan ke dalam untuk Argentina kali ini, bola dikuasai oleh Lionel Bungulima tadi dari Argentina. Bagaimana Paredes belakang dia, kali ini masih ada main dari Romero di sana, umpan langsung ke depan Romero, kali ini kuasai penuhnya oleh, sayang sekali gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan. Upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka. Main dari KB Verde nomor punggung 22 tadi, Moreira, mencoba untuk menyisir sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih kali ini KB Verde, menor punggung 10 tadi, Monteiro, geser dia ke belakang. Lopez, menor punggung 4, balik lagi pada Monteiro, sudah di dalam lingkaran tengah, geser kali ini. Menor punggung 25, Varela, maksud kami 26, Varela kembali kepada Monteiro. Umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui rekannya di sana. Yang dituju adalah menor punggung 19, Livramento, namun lebih dekat dengan Emi Martinez, menjaga gawang dari Argentina. Menguasai bola kali ini pendek saja, Emi Martinez. Sektor sebelah kanan ada Molina di sana, langsung Molina ke depan, yang dituju adalah Lionel Messi, namun kaki pemain Cape Verde lebih dekat dengan bola sehingga menguasai bola kali ini pemain dari Cape Verde. Sektor sebelah kanan dari serang mereka.

0: SRD melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina. Geser kali ini ke kiri, bagaimana menor punggung 26 di sana, Varela. Bayang oleh dua pemain Argentina, Kalistan dan juga Paredes di sana ke belakang dia. Kepada Monteiro kembali, masih Monteiro menguasai bola. Pendek saja dia, kepada menor punggung yang berada di sektor sebelah kiri, kembali pada Monteiro kali ini. Belakang lagi, kepada Lopez. Juga kali ini kepada Borges, menor punggung 3. Geser sedikit kepada Monteiro. Pindah lagi ke menor punggung 26, Varela di sana melewati dua pemain dari Argentina. Varela terjatuh, Varela bukan merupakan pelanggaran tadi. Sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes, namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi. Lemparan atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi, namun lebih dekat dengan pemain-pemain dari Cape Verde kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan. Mereka coba untuk membangun serangan. Moreira, pendek saja Moreira pada Semedo di sana. Balik lagi kali ini pemain-pemain dari Cape Verde. Monteiro bergeser dia kali ini pada pemain nomor 16. Kembali lagi ke nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan. Varela masih mencoba membangun serangan. Nomor punggung 13 kali ini bergeser dia kepada Monteiro. Nomor punggung 10 di sektor lini tengah pertahanan dari Argentina bergeser lagi kali ini kepada nomor punggung 13 di sana. Coba melakukan tendangan langsung. Oh, sangat cantik sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 13 dari Cape Verde, yaitu Cabral, Sidney Lopez Cabral, melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cape Verde, mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez, berubah skor menjadi 2-2. Makin seru Bung Estu.
1: Langsung melek. Ya. Benar. Ini sebuah akselerasi POV yang bagus, kecermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia, tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position, dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya, sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan, terutama di babak pertama. Sering sekali dia kesalahan passing dan kontrol yang tidak pas, tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh, dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung. Meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola, dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong. Akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian.
0: Ya, tanggung jawab dia, pemain tanggung jawab minta bola, nyetak gol.
1: Iya, benar.
0: Ya, baik, kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cape Verde ini. Begitu pula dengan Cape Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini, melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Argentina. Namun sayang sekali umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento ternyata tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, mengenai tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time injury time di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. Menor punggung 5 di sana, Paredes geser dia, masih Paredes di sana pada Romero tadi. Paredes masih kembali menguasai bola di sudah melewati garis tengah. Geser dia kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung dituju tadi ke depan. Bagaimana kali ini patah lagi. Messi bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi, belum menemui sasaran, berhasil diantisipasi oleh Fuzinha, kiper dari Keverde. Kali ini Keverde mencoba membangun serangan melalui Monteiro, dekat di garis tengah lingkaran pertandingan. Monteiro geser dia ke tengah, kali ini geser lagi makin ke kanan. Keverde mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Tavares tempatnya, kembali ke Tavares di sana. Masih main-main Keverde di sektor lingkaran tengah, geser ke tengah, kali ini ada Monteiro di sana, menorong 10 lebar sisi kanan pertahanan dari Argentina, menorong punggung 26 di sana Varela, dia sama dia umpan langsung terobosan, maksudnya tadi tidak cermat, tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Pergantian pemain dilakukan oleh Argentina, Montiel masuk menggantikan Molina. Di kiri time, extra time babak pertama kali ini, si Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola, mendekati garis tengah pertandingan. Cristian Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Livramento, dia geser ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, bergeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Valverde. Bisa sama tadi Messi masih membawa bola, nah terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi, namun tidak berhasil, potong saja oleh pemain Valverde. Coba untuk membangun serangan Keverde, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain Keverde, terjatuh satu pemain Keverde tadi ketika bersentuhan dengan pemain dari Argentina. Monteiro masih bergeletak di lapangan pertandingan, dibuang saja jauh bola oleh salah satu pemain Keverde, memberikan kesempatan Moreiro. Nomor 13 tadi Cabral membuang bola, mana rekannya yaitu Monteiro, Jamiro Monteiro. Ini sedang masih berada di dalam lapangan pertandingan, tergeletak di lapangan pertandingan tadi setelah sempat bersentuhan tadi dengan salah seorang pemain dari Argentina. Skor 2-2 pagi hari ini. Valverde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung. Half dari extra time, kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rudi Zain dan juga Bung Estu Santos.
2: Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firyantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan, dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana di Bung Estu sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Keverde?
1: Argentina punya sejarah tidak bagus di lawannya debutan lawan Kamerun di 90 dan kalah.
2: Iya.
1: Ketika itu mereka juara bertahan.
2: Iya.
1: Jadi
2: iya.
1: Bisa saja sejarah terulang seperti itu, Bung. Tapi yang pasti ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral cukup bagus. Dia mampu melihat POV yang sangat bagus, melihat Emi Martinez yang sedikit akan sulit terjangkau. Dia melontarkan tendangan di tiang jauh dan berhasil mengumpan setelah meminta umpan dari rekannya dari tengah. Pemain yang sangat terbuka diterangkan oleh Valverde, kepercayaan diri, keberanian. Ini menurut saya nilai plus dari Valverde di pertandingan ini. Mereka jauh tidak diunggulkan, bahkan di opta analis dia memang jauh dibandingkan Argentina. Tetapi ada catatan menarik, ada 10,3% Valverde itu bisa mengeliminasi Argentina.
2: Wow.
1: Untuk pertandingan itu. Dan sejauh ini cara mereka bermain juga mungkin mengancam Argentina, karena Argentina lama-lama tidak terlalu berkembang permainan Argentina.
2: Gitu-gitu aja ya.
1: Jadi seolah-olah membentur tembok, tapi tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri, ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal, dibayangin dua pemain.
2: Oke.
1: belajar dari gol pertama dari Dine tadi, dan dua gol dari Argentina itu dua-duanya selalu pemain selalu lepas ya, dan itu coba di mereka perbaiki lagi. Dan sedangkan gol dari KPRD dua-duanya juga istimewa, terutama golnya Cabral tadi.
2: Oke, kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita, dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan Tomo Hakim, Indra.
3: Ya, terima kasih Bung Rudi yang mulai berlapang dada melihat tim Tango Argentina ditahan oleh KPRD hingga extra time di yang kedua ini. Kita nantikan Paredes sodorkan saja kepada McAllister di kantingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Romero, masih mencari celah nampaknya para pemain Argentina di extra time yang kedua ini, mencari gol tentu, kemenangan yang diharapkan oleh sang juara bertahan. Ada Paredes, masih alirkan lagi kepada Lisandro Martinez, pencetak gol kedua bagi tim Tango. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari Gonzalez. Gonzalez di sektor sebelah kanan pertahanan dari ada KPRD, ada Hudan Alperes. Kirimkan lagi bola ke depan tadi, maksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina. Tendangan gawang saja kini nampaknya bagi KPRD. Fozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi sundulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan. McAllister sodokan bola ke depan, Julian Alvarez mencoba menggiring perlahan, si Julian mencari Gonzalez di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Cape Verde, mundur lagi ke belakang. Ada Tagliafico, ada juga Paredes. Sodorkan kepada Lionel Messi, mencoba menjemput bola. Lionel Messi umpan 1-2 dengan McAllister. Terjatuh McAllister. Mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde. Tendangan bebas kini bagi Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita nantikan Lionel Messi nampaknya akan melakukan tendangan bebas kali ini di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Sejumlah pemain Argentina juga maju ke depan. Tagliafico dan juga pemain lainnya. Kita nantikan ada Julian Alvarez, Gonzalez, juga McAllister di sana. Masuki depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Sementara Lionel Messi konsentrasi dia, sudah langkah ke kiri, terjadi duel ke sana. Coba lagi dihalau lagi langsung oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba menguasai bola, jatuh kembali di kaki pemain Tanjung Verde. Kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango. Berbahaya, serangan dari Tanjung Verde disapu atau dibuang, namun kembali jatuh dari pemain-pemain dari Tanjung Verde yang mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kirimkan lagi bola langsung jauh, tendangan spekulasi dari luar kotak penalti tadi. Salah satu pemain dari Tanjung Verde belum membahayakan. Argentina mencoba menguasai bola kini. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Paredes di sana. Masih Paredes. Coba mengirimkan. Giring perlahan bola ke sisi kanan. Ada McAllister. Balikan lagi kepada Paredes. Mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri. Kirimkan bola ke tengah dia. Kerjasama umpan 1-2. Ada juga dengan Enzo Martinez. Masih Enzo, kirimkan lagi bola, terjadi perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro, namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero kembalikan lagi kepada Lisandro. Ada juga Julian Alvarez, masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari ya Argentina, nampaknya sudah posisi offside tadi. Pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan, nampaknya Tagliafico tadi menerima umpan, namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Jumlah legenda sepak bola juga terlihat bagaimana menyaksikan laga Argentina melawan Tanjung Verde. Dan kita lihat bagaimana legenda Brazil Cafu dan juga timnas Italia Marco Materazzi yang ada di bangku VIP melihat bagaimana juga pertandingan yang cukup seru, tentu tidak diduga bagaimana Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi tim Tenggu. Bagaimana McAllister kini menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Paredes, melewati garis tengah Paredes, berikan kepada Enzo Martinez, misalnya cari bola Enzo di sisi kanan, dia mencari Gonzalez, masih Gonzalez di sisi kanan, pertahanan dari Tanjung Verde, masih Gonzalez, Gonzalez, oh sayang sekali gerakan dari Gonzalez tadi lah. Beruntung masih bisa diamankan oleh Dine Borges tadi. Akselerasi di daerah kotak penalti itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang, nantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini kita nantikan. Tendangan penjuru kini diperoleh Argentina dari Lionel Messi yang melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter, puluhan ribu supporter yang berada di stadion Miami ini bergemuruh. Bung Estu, kembali unggul tim Tenggo.
1: Iya, hanya lagi-lagi Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi beberapa menit setelah di extra time ini, dia lebih ke bawah, dia lebih menyusun, memberikan membuka celah dan memberikan ruang tembak ya kepada rekannya, memberikan crossing. Jadi, dan Romero kembali, ini pemain bertahan yang merangsek ke depan, mendapatkan umpan yang bagus, dan kembali skema dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi, permainan terbuka mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dan dengan disiplinnya para pemain Keverde, tapi dengan set piece memanfaatkan, dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol, dan walaupun itu dari set piece tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari Keverde yang sangat disiplin ini. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
3: Iya, betul sekali. Bung Tomo ini semakin seru nih di sisa extra time. Silahkan dilanjutkan.
0: Oke, baik. Kali ini Keverde mencoba untuk bangun serangan, namun dipatahkan oleh para pemain-pemain dari garis Argentina. Bola kali ini jatuh dari sektor tengah pertandingan. Ada McAllister di sana, masih Lionel Messi membawa bola. Balik lagi kepala McAllister ke belakang dia. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki melalui umpan-umpan pendek sektor sebelah kanan. Kali ini coba untuk membangun serangan, kali ini McAllister terpatahkan oleh kaki pemain dari Valverde. Masih mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri. Kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan, sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah oleh pemain Valverde. Nomor punggung 3 dari Valverde, Borges kali ini coba untuk membangun serangan, belakang dia Mozinha sang penjaga gawang, umpan pendek pada menor punggung 10 di sana. Bagaimana Monteiro kerjasama dengan menor punggung 17 dari sektor sebelah kanan pertahanan. Kalau ini serang dari Argentina kali ini, coba tendangan langsung sepertinya akan dilakukan oleh salah satu pemain Valverde di sektor sebelah kiri, belakang lagi. Kali ini menor punggung 19 yaitu Varela mencoba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Monteiro coba untuk melakukan umpan langsung, sayang sekali menor punggung 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari Keverde. Setelah itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit ya untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya McAllister. Ya, sudah bisa berdiri kembali. Kali ini bola sudah bergulir kuasai oleh pemain Cape Verde. Menor punggung 18 dari KPRD masih membawa bola, kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini. Bagaimana pemain nomor punggung 26 Varela mencoba melakukan serangan atau terjatuh Varela. Kali ini di sektor kiri, kanan maksud saya, sektor kanan tadi sempat berbenturan dengan Montiel, pemain nomor punggung 4 dari Argentina. Sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk FRD. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah mencoba untuk mengadang pergerakan dari satu pemain FRD, yaitu Varela tadi, Elio Varela, yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain KPRD mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Pemain nomor punggung 13 dari KPRD menggunakan kaki kanan. Sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral
1: sudah dilakukan. Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak melakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya. Gol untuk KPRD, namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina, belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau dari tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk Verde kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, salah satu pemain Verde juga mengalami masalah dengan kakinya, masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Kemelut juga terjadi kali ini di kotak penalti dari Argentina. Bagaimana para pemain Argentina ini memprotes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas, namun wasit masih mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi realnya, karena pemain Argentina tadi sempat merasa disikut ya, Tagliafico, sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah. Itu masih mendapat perawatan medis juga Tagliafico, pemain Argentina bernomor punggung 6 di sana, nomor punggung 3 maksud saya. Tagliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan, bersiap kali ini pemain Cap Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina, dan dilakukan oleh Monteiro sepertinya. Siap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia, memberikan aba-aba kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Monteiro dibuang saja oleh menor punggung 5 dari Argentina, Paredes tadi menggunakan kepala, lempar ke dalam kali ini untuk Cap Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 118 di extra time yang kedua. Pertandingan antara Cap Verde melawan Argentina kali ini di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cap Verde mencoba untuk membangun serangan kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti kali ini, hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil. Lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh jaga gawang Emi Martinez, hingga gagal lagi peluang dari Cap Verde menghasilkan tendangan sudut kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi Cap Verde melakukan sentangan, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan mudahnya lolos, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento nomor punggung 19 tadi hampir saja dia membobol gawang Argentina, namun sudah terjebak dalam posisi offside, sehingga
0: Untuk saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2 untuk keunggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tuju adalah Julian pemain Argentina, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina, lemparan ke dalam kali ini untuk FRD di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Montero sudah melakukan setengah kali ini, bergeser dia kali ini kepada Semedo di sana. Masih pemain-pemain Cafferde mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Belakang lagi dia kali ini. Umpan terobosan langsung cepat dilakukan. Nah, membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari Cafferde nomor punggung 26 Varela coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez, Lautaro Martinez, menor punggung 6 dari Argentina tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Cafferde kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti, langsung tendangan langsung dalam kotak penalti tadi coba dilakukan oleh menor punggung 10 dari Cafferde Montero, namun kali ini berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah, dipotong saja oleh Pozinha. Upaya kali ini coba dilakukan lagi oleh pemain dari Cafferde, menor punggung 16 tadi bergeser ke tengah, kali ini dia kembali kepada menor punggung 16 dari Cafferde di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana menor punggung 17 kali ini Semedo, umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada lawan, tidak ada kawannya di sana. Coba langsung tendangan spekulasi dilakukan oleh satu pemain dari Cafferde dari luar kotak penalti. Kepada tadi Tavares sepertinya yang mencoba melakukan tendangan spekulasi, namun tidak berhasil menemui sasaran. Sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masih unggul 3-2 dari Cafferde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez. Sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan. Jatuh kali ini di kaki pemain Argentina, Julian Alvarez. Coba untuk membangun serangan kali ini Lionel Messi, pendek dia kepada Nico Gonzalez, menor punggung 15 dari Argentina, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Cafferde, tidak berhasil tembus, dicuri oleh pemain Cafferde. Bola kali ini coba dikejar oleh menor punggung 19 Tavares, namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini dengan kepala, Lopez mengirimkan kepada Fozinha. Fozinha langsung pendek saja kali ini kepada Semedo, umpan terobosan langsung yang dituju adalah menor punggung 16 Montero tadi, namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari Cafferde, gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri kali ini Montero dari Cafferde, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Argentina di sana, Paredes. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari Cafferde. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
2: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung?
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
6: Pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden, mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Menyapa Anda semuanya yang sudah mulai beraktivitas ya, apalagi pagi hari ini dengan cuaca yang begitu cerah hari ini ya. Mudah-mudahan semua aktivitas Anda yang sudah Anda mulai pagi hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Yang lagi menikmati waktu santai, waktu libur di rumah, selamat bersantai untuk Anda semuanya. Kembali kali ini saya akan hadirkan beragam informasi kali ini terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memperluas jaringan fisik guna meningkatkan aksesibilitas layanan masyarakat. Kanal pelayanan keliling dan pusat pelayanan terpadu disiapkan demi pemerataan fasilitas jaminan kesehatan nasional. Langkah tersebut dijelaskan dalam kegiatan pemaparan publik yang berlangsung di kantor pusat BPJS Kesehatan Jakarta. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat memberikan pemaparan penting kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini ditujukan agar publik memahami pengelolaan dana jaminan sosial atau DJS secara lebih transparan. Dan juga Stefanus juga mengapresiasi kinerja jajaran manajemen yang senantiasa menindaklanjuti berbagai saran pertimbangan sepanjang tahun buku. Langkah nyata tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi seluruh peserta jaminan.

0: Yes, bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktek taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun feature-feature di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa risiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Ciri-ciri sakit jantung penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan terkadang tidak menimbulkan gejala. Dengan mengenal ciri-ciri sakit jantung, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang fatal. Ciri-ciri sakit jantung yang harus Anda tahu. Yang pertama, nyeri dada dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Yang kedua, pusing, mual, dan muntah. Ketiga, lemas dan pingsan. Keempat, keringat dingin. Kelima, sesak nafas terutama saat beraktivitas dan berbaring. Keenam, jantung berdebar. Tujuh, batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari. Delapan, sulit berkonsentrasi. Sembilan, pembengkakan di bagian lengan.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar

dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar kembali Anda masih bersama kami di Indonesian pagi hari ini dengan beragam informasi pagi. Pendengar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Utara, Bustan, mengapresiasi kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Perwada 2 di Kabupaten Nunukan sebagai ajang melepas beban. Karena peran wartawan dalam menyampaikan informasi terkait dengan kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara di seluruh kabupaten kota sangat positif. Sekian lama, sekian tahun dengan pelaksanaan Perwada 3 tahun sekali sebagai ajang enjoy. Bukan mencari siapa yang juara, siapa yang berprestasi, namun paling tidak sebagai ajang tali silaturahmi, mempererat ajang persaudaraan dan juga meningkatkan integritas. Dan ia juga menyampaikan jika peran wartawan memberikan informasi yang jelas sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat. Oleh sebab itu, momentum Perwada ini bagian dari mempererat tali persaudaraan dan bertukar informasi.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, ndak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan.
2: Pro 1 nunukan.
3: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar kembali lagi dengan informasi untuk Anda terkait dengan BPS resmi mengakomodasi aktivitas konten kreator dalam klarifikasi baku lapangan usaha 2025. Aturan tersebut menjadi dasar klarifikasi usaha bagi kreator konten yang memperoleh penghasilan. Klarifikasi baku lapangan usaha 2025 memasukkan jasa konten kreator sebagai kategori usaha baru. Pengkodean tersebut pendengar menjadi acuan dalam pendaftaran usaha melalui OSS ya. Hal itu disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin. Dan menurut BPS, perkembangan ekonomi digital memunculkan jenis usaha yang sebelumnya belum terakomodasi. Nah, karena itu KBLI 2025 menambahkan klarifikasi khusus bagi jasa konten kreator. Kode usaha tersebut memudahkan pelaku usaha memperoleh legalitas melalui sistem OSS. Mekanisme penerbitan NIB tetap dilaksanakan oleh DPMP TSP sesuai dengan kewenangannya. BPS menghimbau seluruh pelaku usaha mengikuti ketentuan klarifikasi usaha yang telah diperbarui. Pengurusan NIB dilakukan melalui DPMP TSP sesuai prosedur perizinan yang berlaku. Nah, itu dia pendengar, beragam informasi yang telah kami hadirkan temani Anda di Nunukan Pagi. Saya kira dulu kebersamaan kita di Nunukan Pagi. Nantinya ada tim Nunukan Siang yang bakal menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, dapatkan informasi aktual sepanjang hari ini. Dan untuk Anda semuanya, semangat menikmati akhir pekan Anda.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena di

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya kebersihan penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya

0: belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu di Nunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas. Dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walayah di Desa Walayah, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di Bumi Pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat dakuin dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita sulampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal, ya gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ, ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal, kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada, ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada tiga, yang mengapa ini tidak tiga orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah, konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. tidak berdiri sendiri. Dinas pendidikan dan kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga, dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional, seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

0: Saatnya kentongan. Untuk mencegah kebocoran selang gas, gunakanlah regulator dan selang berstandar SNI. Pastikan sambungan terpasang kuat. Periksa kondisi selang secara berkala dari retakan atau sobekan. Simpan tabung gas di tempat yang sejuk dan berventilasi baik. Serta ganti selang secara rutin setiap 2 tahun sekali atau jika sudah rusak. Jika selang gas bocor, matikan keran regulator segera. Pastikan ventilasi baik, jangan nyalakan api atau listrik. Lalu periksa kebocoran menggunakan air sabun dan ganti selang jika perlu. Utamakan keselamatan dengan mengevakuasi ruangan jika kebocoran parah. Saatnya kentongan hanya di RRI Nunukan.
1: Hai, berdengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan masih berkaitan dunia bola yang saat ini tengah berlangsung Piala Dunia 2026. Informasi hasil pertandingan yang akan kami sampaikan di babak 32 besar menuju ke 16 besar, Swiss berhadapan dengan Aljazair dengan skor 2-0, Swiss 2 Aljazair 0, dan dipastikan Swiss maju ke babak 16 besar. Australia berhadapan dengan Mesir dengan skor 1-1 hingga full time, sehingga diadakan adu penalti dengan skor Australia 2 Mesir 4, dan dipastikan Mesir maju ke babak 16 besar. Sementara di pertandingan selanjutnya, Argentina berhadapan dengan Tanjung Verde dengan skor 3-2. Pertandingan ini juga penuh dengan dinamika, intrik. Di waktu-waktu terakhir, masing-masing tim menyumbangkan gol, dan hingga di menit-menit terakhir, akhirnya Argentina berhasil unggul, menambah pundi-pundi poin berupa satu gol, sehingga Argentina dipastikan maju ke 16 besar. Sementara di pertandingan yang lain yang saat ini tengah berlangsung, Kolombia berhadapan dengan Ghana, dan sampai saat ini skor masih berada di 1-0, Kolombia 1 Ghana 1. Namun angka ini kapan saja setiap saat dapat berubah, dan kita akan menunggu hasil terakhir siapa yang akan menang antara Kolombia atau Ghana nanti akan berhadapan dengan Swiss. Dan jadwal pertandingan kami sampaikan untuk hari ini 4 Juli pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, di 16 besar Kanada akan berhadapan dengan Maroko. Kemudian besok 5 Juli atau dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, Paraguay berhadapan dengan Perancis. Kemudian di 6 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 Brasil berhadapan dengan Norwegia. Kemudian pada tanggal 6 Juli di hari yang sama pukul 6 waktu Indonesia Barat, Meksiko akan berhadapan dengan Inggris. Sementara pada tanggal 7 pukul 1 waktu Indonesia Barat, Portugal akan berhadapan dengan Spanyol. Dan di hari yang sama tanggal 7 jam 6 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat berhadapan dengan Belgia. Dan Argentina akan berhadapan dengan Mesir pada tanggal 7 Juli pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan Swiss nantinya akan berhadapan, apakah Kolombia atau Ghana, siapapun yang menang di antara kedua tim ini nantinya akan berhadapan dengan Swiss pada babak 16 besar. Baik, pendengar hadir menampun berada, itu dia informasi yang terbaru. Dan jangan lewatkan, tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga nanti akan mengikuti dialog dalam studio. dan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Selamat mendengarkan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore hari nanti. Dan saat ini kita akan memasuki dialog dalam studio. Ada 4 narasumber yang akan mengisi dialog kita kali ini. Ada Ibu Haja Nur Aida selaku Dewan Pakar DPC KPPI Kabupaten Nunukan. Kemudian ada Bu Erni Mapa, merupakan pengurus DPD KPPI Kalimantan Utara. Kemudian ada Ibu Robianti, Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan. Dan ada juga Ibu Haja Bunga Farida, Bendahara DPC KPPI Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, memang kita tahu pada kesempatan yang sangat istimewa ini kita akan mengangkat tema yang paling penting, yaitu DPC KPPI Kabupaten Nunukan menjalin silaturahmi dan mengukir kisah perjalanan ke Kelantan, Malaysia. Nah, perjalanan ini pendengar bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bukti bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bahwa perempuan Indonesia, khususnya dari wilayah perbatasan Nunukan, mampu membangun persahabatan lintas negara, memperkuat diplomasi budaya, memperluas jejaring organisasi, sekaligus membawa nama baik daerah di kancah internasional, bukan wilayah lokal, kancah internasional. Namun yang terpenting, apa saja pengalaman yang diperoleh, pelajaran apa yang bisa dibawa pulang untuk kemajuan perempuan di Kabupaten Nunukan, dan bagaimana kolaborasi lintas negara ini dapat memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Semuanya akan kita kupas tuntas bersama narasumber kita yang sudah hadir kali ini, perempuan yang cantik-cantik di masanya dan sampai saat ini juga masih cantik dan memiliki pesona yang luar biasa. Mantap. Baik dari SDM, kemampuan, pengalaman, dan tentu akan membawa perubahan sebagai dasar nanti menuju ke generasi emas 2045 mendatang. Saya langsung ke Bu Haja Nur Aida dulu ya, sebagai Dewan Pakar KPPI Kabupaten Nunukan. Ibu Nur Aida ini tentu dikenal sebagai sosok akademisi sekaligus pemerhati pemberdayaan perempuan yang aktif memberikan masukan bagi kemajuan organisasi. Pengalaman beliau tentu menjadi bekal penting dalam melihat arti strategi kunjungan Kelantan. Dan beliau juga pernah satu periode 5 tahun menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nunukan, yang pengalamannya sudah luar biasa sekaligus mewakili perempuan-perempuan perbatasan saat itu. Pertanyaannya, apa makna ini Bu terkait tentang strategi kunjungan KPPI Nunukan ke Kelantan Malaysia bagi penguatan organisasi perempuan?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, juga pendengar yang ada di Kabupaten Nunukan dan di Indonesia pada umumnya. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Pak Mursalim atas pertanyaannya ya.
0: Ya.
1: Saya sampaikan dulu bahwa saya ini ditunjuk sebagai Dewan Pakar untuk KPPI Kabupaten Nunukan. Jadi kemarin waktu ada perjalanan ke Kelantan, saya sempat mendampingi beliau, teman-teman dan juga ketua KPPI dalam rangka kunjungan untuk silaturahmi ya, membicarakan apa-apa yang harus dilakukan, terutama pengusaha-pengusaha kita ya, yang menengah ke bawah lah ya, yang kita bahas kemarin. Alhamdulillah banyak sih masukan yang kemarin, karena pertama kita ke KBRI ya,
0: KBRI
1: yang hari keduanya baru kami ke Kelantan.
0: Ya.
1: Di KBRI kami mendapat banyak masukan tentang UKM-UKM yang ada di Kabupaten Nunukan ini, bagaimana cara bisa meningkatkan produktivitas, tentang harga juga, tentang kemasan banyaklah, mungkin sebentar akan disampaikan oleh Ibu Ketua ya, seperti itu kan dia lebih fokus kemarin. Dan mungkin saya sebagai Dewan Pakar mendampingi beliau, dan di situ saya mendapatkan banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang saya sampaikan kepada KBRI. Tapi garis besarnya dan kesimpulannya bahwa kita memang ini harus adalah mutu yang harus kita perbaiki, dan juga adalah kemasan-kemasan sebagai UMKM yang baru, karena tidak gampang untuk memasuki era daerah seperti Tawau.

0: Malaysia ya. Dan banyak persyaratan yang harus kita lakukan gitu mungkin.
1: Baik, Bu Aji, ya, yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa pelajaran paling penting berharga yang bisa diadopsi dari masyarakat Kelantan ke wilayah Kabupaten Nunukan, Ibu?
0: Yang saya bisa adopsi yang pentingnya saya lihat bahwa kita harus memperbaiki mutu. Pertama mutu, yang kedua kemasan harus tidak asal-asalan ya kan, hanya karena kita mau untung banyak akhirnya tidak memperhatikan kualitas kualitasnya ya, seperti itu. Jadi untuk memasuki dunia internasional memang tidak gampang ya, seperti harus kita berjuang mungkin step by step untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Nunukan ini.
1: Baik, ya. Bu, kalau Ibu lihat saat ini kondisi wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, kira-kira bagaimana perempuan Nunukan ini dapat menjadi motor pembangunan di wilayah perbatasan?
0: Alhamdulillah saya sudah melihat teman-teman ya, terutama mungkin juga sudah ada di sini perempuan-perempuan hebat ya, termasuk Bu Robi, juga teman-teman KPPI yang hadir, yang masuk di lintas-lintas partai ini ya. Karena tugas ini kan sebenarnya bukan hanya untuk fokus bahwa ini namanya kaukus perempuan politik Indonesia ya. Bukan bahwa dia dibergelut dalam politik, tapi bagaimana dia bisa mempersatukan perempuan-perempuan yang mungkin berbeda partai tetapi ke satu pemikiran untuk memajukan Kabupaten Nunukan ini ke depannya, seperti itu.
1: Iya. Beda pemikiran.
0: Karena di situ banyak Pak Rusdi, saya lihat teman-teman ada anggota dewan ya kan, termasuk pokoknya organisasi-organisasi yang mungkin setiap partai itu ada masuk di sana di KPPI. Jadi saya melihat bahwa untuk kedepannya, apalagi kalau memang semoga lah Ibu Ketua masih eksis ya, bisa bagaimana nanti untuk memajukan KPPI kedepannya lebih bagus lagi.
1: Amin. Ini yang kita harapkan, bahwa KPPI ini bisa mengembangkan segala potensi yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi khususnya di UMKM ini besar sekali.
0: Betul.
1: Dan itu sudah tercatat dalam tinta sejarah Indonesia. Saya ke Bu Erni Mappa. Bu Erni Mappa yang mana ini? Ibu, ya silakan. Ibu Erni Mappa, karena di sini saya katakan sebagai pengurus DPDKN KPPI Kalimantan Utara ya, Bu ya. Nah, ini cukup menarik sebagai pengurus tingkat provinsi. Nah, ini Ibu Erni Mappa tentu melihat perjalanan ini bukan hanya membawa nama Kabupaten Nunukan, tapi juga membawa nama Kalimantan Utara nih. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan utama KPPI Kalimantan Utara mendukung kegiatan ini, Bu Erni?
2: Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan yang diberi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Erni Mappa, pengurus KPPI, DPD KPPI Kalimantan Utara. Maksudnya
1: tujuan utama KPPI Kalimantan Utara mendukung kegiatan ini waktu berangkat ke Kelantan itu, Bu?
2: Proses awalnya.
1: Ya.
2: Awalnya pada awalnya itu Menteri Besar Kelantan berkunjung ke Kabupaten Nunukan Januari 29 awal tahun 2026 kan. Daripada waktu itu saya ditunjuk, kebetulan saya ditunjuk sebagai LO-nya. Jadi saya lah mendampingi beliau dan rombongan waktu berada di Kabupaten Nunukan.
1: Nah, Ibu, bagaimana respon masyarakat maupun organisasi di Kelantan, Bu, terhadap rombongan dari Indonesia hal ini Kalimantan Utara ketika tiba di Kelantan, Bu?
2: Alhamdulillah sangat hangat sekali. Sambutan mereka sangat hangat sekali.
1: Baik. Sejauh mana kunjungan ini membuka peluang kerja kira-kira, Ibu, Kalimantan Utara dan Malaysia, Ibu? Khususnya untuk di Kabupaten Nunukan ketika kunjungan di Kelantan.
2: Sebenarnya peluangnya banyak, tapi khususnya dalam bidang pendidikan sepertinya. Karena sepertinya di Kelantan itu pendidikan yang paling utama.
1: Terutama
2: dalam pendidikan Islam.
1: Pendidikan Islam. Apa perbedaan pendidikan Islam di sana dengan di sini, Bu? Ketika Ibu melihat ketimpangannya, mulai dari fasilitas, kemudian infrastrukturnya, apanya, dan bagaimana, Bu?
2: Sangat jauh sekali. Mereka lebih maju kayaknya. Dari segi pondok, maksudnya persekolahan mereka, maksudnya pondok pesantren mereka kan jauh lebih maju berbanding ada di tempat kita. Terus fasilitas yang diberikan memang juga jauh, maksudnya bantuan dari Kerajaan Kelantan itu kepada pelajar-pelajar, maksudnya lebih fokus gitu lah.
1: Lebih fokus, Bu, ya. Nah, ketika Ibu berkunjung di sana, ada nggak Ibu melihat warga negara Indonesia yang sekolah di Kelantan sana, di tempat perguruan Islam itu, Bu?
2: Kebetulan tidak ada informasi yang kita dapat.
1: Oh, nggak ada informasi. Iya. Baik, berarti banyak sekali hal-hal yang bisa diadopsi dari sana, Bu, ya.
2: Banyak lah.
1: Sehingga ketimpangan-ketimpangan itu nantinya bisa sejajar berkaitan masalah pendidikan. Nah, Ibu, kira-kira program apa yang bisa dikembangkan, Bu, setelah kunjungan dari sana, Bu?
2: Yang bisa kita kembangkan.
1: Yang bisa kan tadi kan dari sisi mereka itu adalah pendidikan. Mm-hmm. Nah, tapi ketika Ibu melihat secara keseluruhan apa yang bisa dikembangkan dari Kelantan untuk di wilayah Kabupaten Nunukan dalam rangka mendorong ekonomi dan menggerakkan perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Nunukan ini, Bu?
2: Mungkin agak melenceng sedikit ya. Saya itu agak tertarik dengan sistem pemerintahan Kelantan.
1: Iya, silakan.
2: Dia sangat Islamik. Maksudnya sangat Islamik lah. Kalau kita lihat di mana-mana penjuru-penjuru, kalau macam ada iklan-iklan itu ada, maksudnya ada tulisan-tulisan, dia pasti ada tulisan Jawinya. Sangat Islam, maksudnya ada sebuah nama toko gitu, pasti ada nama jalan, ada nama tulisan Jawinya.
1: Jawin itu
2: tulisan
1: sejenis kaligrafi,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, kaligrafi. Maksudnya sangat Islamik lah.
1: Iya.
2: Dan satu yang sangat menyentuh hati saya itu
1: apa itu, Bu?
2: Di sana itu kita lihat kalau maksudnya tidak ada apa namanya? Tidak ada ini tempat hiburan.
1: Tidak ada tempat hiburan.
2: Bahkan kita perempuan sekalipun kalau mau bernyanyi tidak boleh di ruang yang terbuka. Sebagai contoh, waktu itu kami berkunjung ke satu pulau. Pulau di situ ada pulau kami berkunjung. Kami mau request, mau menyanyi. Terus MC itu menyampaikan, di sini perempuan tidak boleh menyanyi di tempat yang terbuka.
1: Kecuali menyanyi dalam hati.
2: Maksudnya dalam hati ataupun di tempat yang tertutup maksudnya. Itu yang sangat menyentuh sekali. Sebegitunya kan.
1: Itu di Kelantan, di daerah Malaysia, seberapa jauh itu, Bu? Dari Tawau ke Kelantan?
2: Kita dari Tawau, dari Tawau ke Kuala Lumpur itu naik pesawat 3 jam. Terus daripada, karena kami kemarin dari Kuala Lumpur ke Kelantan menggunakan bus, itu lebih kurang 8 jam.
1: 8 jam ya.
2: Tapi kalau ditempuh melalui pesawat sekitar 1 jam.
1: 1 jam.
2: Iya.
1: Baik. Ibu, apa pesan Ibu kepada organisasi perempuan lainnya nih, kira-kira agar berani membangun jejaring internasional setelah Ibu berkunjung di Kelantan sana?
2: Sangat, maksudnya sangat berharap semoga maksudnya setelah kami pergi ini ada lagi organisasi. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya dihubungi dengan BKMT.
1: Apa tuh BKMT?
2: Badan Kontak Majelis Taklim.
1: Dari
2: Kabupaten Nunukan. Maksudnya mereka melihat kegiatan kami ini dan mereka menyampaikan keinginan untuk berkunjung ke Kelantan.
1: Ikut juga
2: berkunjung ke Kelantan.
1: Baik. Setelah Ibu menyampaikan pengalaman yang terjadi di Kelantan,
2: dia lihat di medsos.
1: Di medsos.
2: Terus dia menghubungi saya. Mereka tertarik dan dia mengatakan sebenarnya kami itu yang harus ke sana. Karena di sana negara Islam, maksudnya basicnya negara Islam kami seperti, karena mereka itu Badan Kontak Majelis BKMT.
1: Luar biasa. Itu
2: tertariklah mereka.
1: Itu masih salah satu promosi kecil ya. Pasang di medsos langsung membawa ketertarikan. Baik, saya ke Bu Robianti selaku Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan. Bu Robi, nah sebagai Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan ini, Bu Robianti ini menjadi motor penggerak di balik suksesnya kunjungan silaturahmi ke Kelantan Malaysia. Pertanyaannya, bagaimana awal mula lahirnya gagasan melakukan kunjungan ke Kelantan Malaysia selain yang disampaikan Bu Erni tadi?
3: Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada RRI. KPPI sudah kembali mengudara di tahun 2026 ini. Di awal pertama ini kami minta untuk berdialog untuk menyampaikan beberapa program termasuk program di awal kami di bulan Juni kemarin. Ya alhamdulillah kalau berbicara tentang Kelantan memang prosesnya agak panjang, Bang Rusdi. Jadi untuk pendengar ketahui bahwa sebenarnya bulan 4 lagi kita rencanakan akan berkunjung. Seperti yang disampaikan Ibu Erni bahwa kedatangan Panglima Perang sesungguhnya itu bukan kedatangan pertama. Tapi beliau selaku LO yang kebetulan juga pengurus KPPI Kaltara sudah punya kekuatan emosional sejak awal. Nah, jadi alhamdulillah di kunjungan yang terakhir kita ikut dilibatkan oleh beliau dan berseragam KPPI, dan akhirnya teman-teman yang datang dari Kelantan itu heran kenapa disambut dengan seragam ini. Jadi kita bercerita bahwa organisasi memperkenalkan KPPI ini adalah Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Nunukan. Kita di sini hadir menyambut kedatangan tamu teman-teman dari Kelantan yang walau hanya dalam satu malam ya Kak ya. Tapi kedatangan mereka itu saya sangat salut Bang Rusdi.
1: Gimana?
3: Ketertarikan mereka dan sanggup menyisihkan rezeki dari di negara Kelantan untuk diberikan kepada Indonesia, khususnya di Kabupaten Nunukan. Karena diberikan rekomendasi oleh Kak Erni sesuai dengan pemerintah permintaan dari pemerintahan Kerajaan Kelantan sendiri untuk memberikan sumbangan kepada sekolah yang memang betul-betul bagaimana menjalankan tentang ukhuwah Islamnya. Ada beberapa rekomendasi ya Kak Erni ya. Nah, jatuhlah kepada Ibnu Sina. Jadi pada saat kita di menemani tamu-tamu makan, kita bercerita dan akhirnya beliau para datu-datu dan tamu kita terhormat sangat mengapresiasi dan meminta kita untuk datang berkunjung di Kelantan. Dan kita diberi tantangan nih. Jadi dasarnya memang kita perempuan politik yang memang haus angkat tantangan, dan itu akan dijadikan peluang ya Bu Bunga ya. Dan kita sepakat di teman-teman pengurus untuk bisa membuat satu schedule perjalanan. Dan akhir tercetuslah di bulan 4, tapi karena semua kegiatan di bulan 4 itu full, akhirnya kita mundur. Nah, di bulan 6 itu sayangnya Bang Rusdi, saya nggak tahu kalau itu libur juga di sana. Berarti memang pokoknya kompleks lah semua ini. Tapi itu kita syukuri karena di saat ringgit naik, rupiah jatuh, ringgit naik, kita diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa melangkahkan sampai ke negeri Malaysia, di khususnya di Kelantan. Makanya saya berpikir keras, alhamdulillah saya coba diskusi dengan konsulat Tawau untuk bisa perjalanan ini bukan hanya sekedar kunjungan, tapi paling tidak kami bisa mendapatkan suatu ilmu yang bisa kita bawa pulang ke Kabupaten Nunukan. Saya bangun koordinasi ke konsulat, minta untuk bisa mengkonekkan dengan kedutaan besar. Jadi alhamdulillah kami di sebelum ke Kelantan bertemu dengan perwakilan kita di Kuala Lumpur. Alhamdulillah waktu itu kita diterima oleh atase perdagangan langsung dan berbicara tentang bagaimana UMKM, kebetulan kita selaraskan karena saya juga dari Aspindo, sekretaris Aspindo Kabupaten Nunukan. Kita selaraskan paling tidak pencanangan atau proses perjalanan ini tidak menjadi sia-sia. Jadi bukan sekedar kunjungan atau bukan sekedar holiday kata mereka bahwa hanya sekedar buang uang, tidak. Tapi kami mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru dan sangat-sangat luar biasa. Penerimaan dari kedatangan kami di Kerajaan Kelantan itu sangat mengharukan. Dan jujur Bang Rusdi, saya sendiri sempat nangis karena perjuangan sampai ke Kelantan itu memulaku. Prosesnya sangat luar biasa. Saya akui ya,
1: sampai menangis
3: karena saya sangat terharu sekali. Di saat kita hampir tidak jadi berangkat, tapi pada kenyataannya kita harus tetap bertanggung jawab. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan jalan dan kemudahan itu semua, akhirnya kita bisa berangkat dan kita sampai ke Kerajaan Kelantan itu di Balai Istananya 2 hari setelah kita mau kedatangan ya Kak ya. Nah, kita sudah di persiapan sudah menuju ke sana. Jadi untuk menambahkan cenderamata ke Kerajaan Kelantan, ke Kesultanan itu kita ada, karena dua yang kami siapkan kemarin, cenderamata untuk kedutaan dan untuk menteri besar. Nah, jadi schedule yang pertama di istana itu tidak masuk. Nah, jadi seperti yang Bang Urus disampaikan, bahwa apa sih yang didapat, apa yang menjadi tujuan. Saya pikir ini merupakan penambahan pengetahuan bagaimana mengembangkan kapasitas diri sebagai perempuan, ya khususnya bagaimana bisa kita bergerak secara pasti. Kebetulan memang di Kelantan itu semuanya Islam, mayoritas Islam. Jadi mereka sangat-sangat menghargai bagaimana perempuan, karena perempuanlah menjadi ujung tombak yang melahirkan generasi muda. Dan pesan dari Panglima, kalau kita di sini seperti gubernur itu, Pak Bang Rusdi. Nah,
1: istilahnya jadi, Panglima di sana, kalau di sini setingkat dengan besar, gubernur ya.
3: Iya, menteri besarnya. Menteri jadi besarnya. Kalau memang pesan beliau, kalau memang kita diberikan kekuasaan, kita harus memberikan sepenuhnya kepada rakyat, karena amanah itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bagaimana kita memberikan kekuasaan itu yang berdampak kepada masyarakat, untuk rakyat kita, seperti itu. Jadi dari Kerajaan Kelantan sendiri pun sangat antusias dan sangat mengharapkan. Sebenarnya kita tuh tidak berkunjung sebentar, berkunjung paling tidak 3 hari, karena kita akan kemarin tuh dijadwalkan akan dibawa ke Thailand, tapi karena prosesnya kita tidak bisa berlanjut sampai esok hari. Aduh. Akhirnya kita geser, karena ya memang butuh persiapan, Bang Rusdi.
1: Kenapa bisa begitu? Tidak bisa 3 hari, hanya 2 hari, sayang sekali ya.
3: Iya, kami memang tiket sudah diterkondisikan, tapi alhamdulillah kita dari teman-teman ya bertekad semoga aja tahun depan ada rezeki lagi. Insya Allah kita berkunjung kembali, karena memang Bang Rusdi kita dihadapkan dengan betul-betul bagaimana Kerajaan Kelantan itu mengajarkan masyarakatnya untuk bisa terus-terus mengerti akan keagamaan. Contoh, hari Jumat itu mereka libur khusus untuk belajar ilmu, dan Sabtu pun mereka libur khusus untuk keluarga. Jadi 2 hari mereka liburkan itu dengan perbedaan ritmenya, yang satu untuk belajar agama fokus di situ, mana diturunlah semua pejabat-pejabat mereka untuk memberikan ceramah, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakatnya, kepada warganya. Dan itu kita lihat, kita saksikan di mana semua masyarakatnya turun, dikelilingi dengan pengusaha-pengusaha UMKM yang sangat-sangat luar biasa, dan roda perekonomian itu dalam hari Jumat itu sampai malam itu terus berproses, Bang Rusdi. Dan ini yang menjadi motivasi kita, dan harapan besar mungkin bisa kita duplikat, walaupun tidak bisa maksimal yang kita ini kan, paling tidak ada sudah contoh yang bisa kita lihat. Nah, kebetulan di sini ada teman saya, bendahara saya, nanti bisa menjelaskan lebih panjang. Intinya saya selaku ketua mengharapkan di semua pengurus DPC KPPI Kabupaten Nunukan ini, kami berkiprah bukan hanya bidang politik, walaupun kami sebagai kader politik perempuan yang ada di Kabupaten Nunukan, sekiprah kami dalam semua lini, dan harapan saya semua pengurus pun juga bisa melihat bahwa inilah bukti nyata kita. KPPI bukan bergerak di bidang politik saja, tapi di ekonominya, di sosialnya, di budayanya, dan di hukumnya, ini sangat berintegrasi. Bagaimana kita harus mempunyai kemampuan sebagai seorang kader politik. Jadi bukan hanya sekedar kukung dalam satu kehidupan yang monoton, tapi bagaimana kita bisa memberanikan diri dan memperdayakan diri kita untuk bisa menerima pengetahuan dari luar yang bisa kita aplikasikan atau diimplementasikan ke dalam diri dan kehidupan masyarakat kita di Kabupaten Nunukan khususnya, seperti itu Bang Rusdi.
1: Baik, baik, baik. Bu Robi, kita tahan dulu Bu Robi, saya ke Ibu Haja Bunga Farida, karena saya melihat banyak sekali di dalam pikiran Bu Haja Bunga Farida yang ingin disampaikan pesannya, kesannya, pengalamannya yang didapatkan selama berada di Kelantan, apalagi nuansanya ketika menginjakkan kaki dari bumi Penekin di Debaya langsung ke Kelantan. Nuansa Islami itu terasa sekali, mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut, bahkan menyanyi pun ada syarat-syarat tertentu. Kalau menyanyi di depan umum, silakan menyanyi dalam hati saja. Haja Bunga Farida ini selain mengelola organisasi, Ibu Bunga Farida ini juga ikut merasakan langsung bagaimana perjalanan menjadi pengalaman berharga bagi seluruh rombongan. Bahkan pengalaman ini beliau akan bagikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan yang menyaksikan langsung di FB dan YouTube Radio Republik Indonesia Nunukan pada dialog ini, dan bagi Anda yang mendengarkan di 3 frekuensi gelombang, baik di wilayah Nunukan, wilayah Krayan maupun di wilayah Sebatik, termasuk masyarakat yang saat ini ada di Kelantan Malaysia sana, bisa mendengarkan dan menembus siaran kami, dan pengalaman itu bisa dirasakan. Baik, Ibu, bagaimana kekompakan rombongan selama menjalankan misi silaturahmi Kelantan nih? Ini misi yang cukup penting.
4: Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Salam kenal kepada semuanya, terkhusus RRI Pro 1 Nunukan. Terima kasih juga kepada Bang Rusdi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, kami berterima kasih bahwa ini, seperti kata Ibu Ketua tadi, ini kedua kalinya kalau untuk saya hadir di RRI ini. Jadi ditanyakan tadi tentang pengalaman apa yang dan kekompakan seperti apa di dalam perjalanan kami. Masya Allah ya, bahwa perjalanan ini itu terdiri dari beberapa partai dan perkumpulan politik, perempuan politik yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi tidak mudah untuk menyatukan untuk satu visi kami bersama. Tetapi kami bisa melewati karena kami punya visi dan tujuan yang sama, bahwa kami ingin berkunjung ke negara Kelantan, negeri Kelantan. Ya, banyak proses yang kami lalui, tetapi untuk fokus di dalam perjalanan kami ke Kelantan, seperti yang dikatakan tadi, kami dari KL ke Kelantan itu kami menempuh dengan perjalanan bis. Kami berangkat jam 10:30 malam, kami nyampe jam 6:30 pagi, seperti itu, kurang lebih 7 atau 8 jam. Tetapi semua kelelahan itu terbayarkan, Bang Rusdi, bahwa begitu kami menginjakan bahwa ini yang dikatakan kota baru Kelantan, Masya Allah,
1: aromanya
4: gitu ya,
1: langsung terasa ya.
4: Nuansa keislamannya tuh sangat kental terasa sekali. Tanpa diungkapkan itu bisa masuk gitu nah, bisa kita rasakan di setiap sudut kita menemukan ada tanda-tanda bahwa ini memang menjalankan syariat Islam. Kita singgah di rest area, kita sholat, kita makan, begitu kita sholat di tempat sholat subuh juga, dia ramah ibadah. Walaupun musola kecil, tetapi sudah full AC, mukenanya sudah lengkap di dalam. Selesai sholat itu ada kajian. Jadi terasa kayak kita tuh lagi di Mekah gitu, kita lagi di Madinah. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa Kelantan itu serambi Mekahnya Malaysia. Jadi di dalam biografinya Kelantan, karena Kelantan ini memang mayoritas Melayu, dan memang kerajaan kesultanan yang berdampingan dengan kerajaan Patani Thailand kan, maka wajar kalau memang nuansa keislamannya itu terasa kental sekali. Jadi saya sampai katakan, saya kayak kangen Ramadan begitu menginjakkan Kelantan. Pada malam hari kami nyampe subuh ya, jam 6, jam 6:30 di sana itu masih gelap, Bang Rusdi. Iya, jadi kita beda, kita tuh sudah selesai sholat subuh di jam 5 kalau di sini, dia tuh jam 6 kita baru sholat subuh.
1: Suhunya di sana beda dengan Nunukan, kedinginannya itu.
4: Dia karena ini itu, dia tingkatnya batu ya, di situ dia tuh gunung gitu ya. Jadi dia lebih dingin dan memang mataharinya tuh lambat gitu. Jadinya jam 6 itu kita baru sholat subuh. Jadi kita nyampe jam 6.30 kita tuh baru, kita sudah sholat subuh di perjalanan gitu. Tapi orang yang kita datangin, kita lagi ditumpangin di rumah bukan di rest area tetapi di rumah yang kami nanti tinggal diberi itu. Itu mereka baru selesai sholat subuh. Iya, jadi seperti itu. Terus kalau ditanya kekompakan, alhamdulillah selama perjalanan kita semua menikmati perjalanan itu dengan kelelahan yang ada. Terus kalau dikatakan apa pengalaman yang bisa kita sharing,
1: yang paling membekas ya.
4: Iya, semua sudah saya tuangkan di dalam Facebook Bunga Farida gitu, bahwa sebegitu berasa berbahagia dan beruntungnya diberi kesempatan ini, maka semua saya tuangkan mulai dari perjalanan kami ada di bis, kami sampai di tempat kami singgah, tujuan kami dibawa kuliner kuliner khas Kelantan, ada nasi tumpang namanya, bukan nasi tumpeng, nasi tumpang gitu.
1: Tumpang.
4: Ya, tumpang, dia tinggi macam berkerucut ya. Nah, ya isinya itu ada macam-macam isian di setiap lapisannya.
1: Kalau kita kan tumpeng di sini.
4: Ya, tumpang. Kalau dia tumpang.
1: Tumpang namanya.
4: Ya, dia khusus untuk satu orang saja gitu. Terus setelah itu kita diajak ke setelah kulineran, kita diajak mengisi menghadiri, kalau kita katakan majelis ilmu atau kajian, kalau mereka di medan ilmu, ternyata memang benar medan perang ada, medan ilmu juga memang ada gitu ya. Dan itu dilaksanakan di hari Jumat. Nah,
1: Jumat ya.
4: Jadi hari Jumat fokus untuk menuntut ilmu, tidak kira dia muda, dia sudah berusia, dia ibu rumah tangga atau dia wanita karir, semua menuntut ilmu. Karena ilmu memang penting bagi kehidupan kita sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Tanpa pandang umur, tanpa pandang umur, profesi dan tanpa pandang
4: status sosial,
1: dan
4: laki-laki dan perempuan.
1: Silakan
4: hari Jumat ilmu. Ada di medan ilmu. Kita fokus untuk menuntut ilmu.
1: Itu salah satu perbedaan yang cukup jauh dengan kabupaten
4: banget sekali. Jadi yang bikin terharu ada di situ, bahwa ya Allah diberi kesempatan umur untuk hadir jauh kita menuntut ilmu sampai di Kelantan kita kan, menyeberang lautan, menyeberang udara, akhirnya kita ada di situ.
1: Baik, ini sebuah pengalaman yang cukup luar biasa. Dan bagi pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan dialog ini, nanti kalau Anda belum cukup puas mendengar penjelasan dari Ibu Haja Farida, Anda bisa langsung cek langsung ke Facebooknya.
4: Betul sekali.
1: Mulai dari awal, masih dinunukan mempersiapkan tiket, uang tidak cukup, perubahan harga uang rupiah menurun, ringgit meningkat, semuanya lengkap.
4: Iya, betul.
1: Karena sebelum dialog saya pantau dulu Bunga Farida.
4: Masya Allah.
1: Saya sudah pantau semuanya, tetapi kita harus
4: kita sharing secara langsung.
1: Sehingga tidak hanya membaca satu titik, tetapi langsung dengan orangnya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silakan saya mengajak Anda ikut bergabung bersama kami di 0811-53-11945. Saya ulangi di 0811-53-11945. Dan bagi Anda yang sulit menembus layanan telepon kami, Anda bisa mengirim ke layanan pesan singkat melalui SMS dan WhatsApp di nomor yang sama di 0811-53-11945. Saya coba baca dulu Bu ya.
3: Oh, ada yang bertanya.
1: Hah? Pasti ada yang bertanya ya. Wow, ini dia. Nah, ini dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua narasumber yang cantik-cantik, wah, pasti semuanya cantik-cantik. Yang saya mau tanyakan untuk keseluruhan, kira-kira selain tadi yang disampaikan, yang paling menarik terkait tentang keimanan dan ketakwaan, dan tidak kalah menarik juga masalah ekonominya. Oh, kayaknya UMKM-nya ini. Kira-kira apa yang bisa diaplikasikan di Kelantan masalah ekonomi UMKM ke nunukan? Silakan Ibu, siapa yang mau menjawab? Bu Robi, Bu siapa? Silakan. Bu Robi kan berkaitan dengan ini ya, UMKM ya betul. Silakan Bu Robi.
3: Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu Bang Rusdi, sebelum saya menjelaskan ke pendengar. Terima kasih atas responnya. Di kegiatan ke Kelantan, saya juga berterima kasih kepada beberapa organisasi perempuan. yang ikut bergabung berangkat kepada pada saat kegiatan itu dari komunitas Tidung. Ketuanya Ibu Nurhayati dan Ibu sekretarisnya langsung ikut, dan satu ketua dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Kabupaten Nunukan juga. Jadi sempat saya sudah sebelum berangkat kami sudah koordinasi ke beberapa organisasi perempuan karena saya pikir ini hal yang sangat penting karena merupakan proses pembelajaran yang bisa kita adopsi. Seperti itu. Jadi kami bukan berangkat sendiri dan saya juga berupaya bagaimana proses perjalanan ke Kelantan ini menghasilkan suatu perjalanan yang membawa keindahan dan paling tidak membawa dampak terhadap organisasi kami maupun dalam kegiatan di bidang perekonomian. Terima kasih yang sudah bertanya. Saya jelaskan sedikit seperti yang saya sampaikan di awal. Saya ikutkan terhubung dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan alhamdulillah informasi dari kedutaan bahwa peraturan ekspor impor itu sudah berubah banyak dan saya mau minta penjelasan secara konkret itu terlalu panjang karena waktu kita mepet. Jadi akhirnya saya mohon izin untuk bisa kita melakukan Zoom meeting. Nanti silakan bisa komunikasi kepada saya langsung. Kemungkinan nanti pada saat Zoom meetingnya terlaksana kita bisa akan undang. Intinya kalau program UMKM di Kelantan, Kelantan itu saya lihat Bang Rusdi secara sistematis pemerintahannya sudah terbentuk. Jadi untuk urusan perekonomian atau masuknya UMKM yang lain itu butuh proses yang panjang. Intinya kami melihat pemerintah di Kerajaan Kelantan sendiri begitu mengakomodir pelaku UMKM-nya secara baik. Contohnya yang di depan mata kita ini pada saat kami diterima di rumah jabatan gubernur, panglima besar, menteri besar mereka di Kelantan. Alhamdulillah semoga teman-teman Kelantan mendengar kami sampai sekarang belum move on terus terang dan ingin sebenarnya berlama di sana untuk mendapatkan ilmu tapi apa daya. Kami disajikan dengan nasi bungkus Bang Rusdi. Di sana itu namanya apa ya kak, nasi bungkus yang isinya dikemas secara baik, isinya ada ayam, ada ikan, dan itu di rumah pejabat, rumah menteri besar, tapi kita disiapkan dengan sajian yang begitu sangat sederhana dan nyaman. Dan alhamdulillah karena waktu kita sempit akhirnya kita sarapan apa adanya, jadi sisanya kami dipersilakan untuk bisa bawa pulang ke bandara dan alhamdulillah seperti itu. Jadi memang dari proses perjalanan sampai kami di Balai Istana kami disajikan dengan makanan-makanan tradisionalnya Kelantan, alhamdulillah sangat-sangat luar biasa. Itu seperti yang saya sampaikan Bang Rusdi. Kenapa saya sampai mengeluarkan air mata? Karena kita tidak terbayangkan bisa sampai di istana. Bener. Sementara orang Kelantan sendiri yang datang menemani kami tidak pernah bisa masuk ke sana. Untuk duduk makan aja kami tidak bisa, Bu Robi. Jadi kalian datang ini merupakan anugerah buat kami dan alhamdulillah rezeki besar. Jadi itulah sampai saya mengeluarkan air mata begitu berkah, begitu ridhonya ya Allah perjalanan yang Kau mudahkan semua ini walaupun prosesnya sangat begitu berlikalik di beberapa bulan yang kita upayakan, tapi alhamdulillah itu membawa kenikmatan di KPPI walaupun hanya beberapa yang ikut, paling tidak mempunyai dampak yang baik ke teman-teman perempuan. Seperti yang saya tekankan bahwa KPPI ini bukan hanya urusan politik, tapi kita harus bisa menambah wawasan dan membuka bagaimana kita membuat inovasi di bidang sosial, budayanya, perekonomiannya, dan bagaimana kita meningkatkan pengembangan dan kapasitas kita sebagai seorang kader politik yang memang betul-betul mempunyai dampak yang baik. Dan alhamdulillah Bang Rusdi, sebelum ke Kelantan kita sudah progreskan perencanaan untuk berkolaborasi dengan beberapa lembaga dan itu yang saya hidupkan di organisasi KPPI, bermitra dengan semua lembaga-lembaga yang memang betul-betul bagaimana bisa membantu kabupaten atau perempuan Nunukan ini mendapat akan bisa apa mendapatkan tempat yang memang betul-betul bisa hidup seperti itu. Jangan hanya sekedar formalitas pengakuan, tapi paling tidak ujung-ujung kita susah untuk bagaimana kita mengkiprahkan diri kita, karena intinya perempuan ini memang sebagai memperpanjang atau menciptakan generasi penerus sebelumnya. Ya, alhamdulillah sebelum kami berangkat saya berkolaborasi dengan Poltek yang kebetulan dewan pakar kami ada di situ. Alhamdulillah Hexa Helix saya selalu hidupkan dan saya tekankan kepada teman-teman bahwa untuk mencapai suatu tujuan di zaman yang modernisasi ini yang penuh dengan digitalisasi, kita memang harus Hexa Helix. Hexa Helix itu apa? Ada 5 komponen. Di situ ada tokoh masyarakatnya, pemerintahnya, swastanya, pengusahanya, medianya, dan semuanya itu harus kita tetap gandeng. Dari sisi dewan pakar kami, akademisi kita bersama, kita jadi sebelum kami melaksanakan suatu program, saya diskusi dulu. Mau itu dewan pakar kami marah, disibuki dengan atau ditelepon, saya tidak peduli. Intinya saya bisa berdiskusi bagaimana pikiran yang saya dapatkan saat itu bisa saya implementasikan dalam sebuah program. Dan alhamdulillah beberapa program yang sudah terlaksana walaupun belum terrealisasi secara maksimal. Semoga nanti hari Senin bisa siaran langsung. Saya berpikir kenapa tidak sekalian kita sampaikan, karena KPPI sudah berkolaborasi dengan Poltek. Dan alhamdulillah terima kasih pada RRI, kita dapat jadwal setiap hari Senin Bu di jam 10 KPPI bisa tampil untuk bisa menyampaikan apa motivasi, atau nanti bisa nanti dari lembaga-lembaga yang lain juga bisa menyampaikan program-program mereka. Dan itulah menjadi kekuatan kami, Bang Rusdi. Jadi KPPI itu bukan sekedar organisasi politik, dan juga bukan sekedar organisasi yang harus ditakuti, tapi bagaimana pemikiran saya, politik ini kita menerimanya dengan damai, membuatkan suatu organisasi yang menurut orang politik itu suram. Tapi kalau menurut saya justru politik ini harus kita buat dengan suatu keindahan. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai kader politik untuk masuk dalam semua bidang. Dan ini yang bisa mengantarkan semua perempuan. Jadi intinya perempuan yang ada di dewan sekarang, bagaimana kita sekarang bagaimana bisa mencapai 30%. Nah, sekarang kita belum sampai 30%, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab perempuan sekabupaten Nunukan. Kita harus bisa memiliki perempuan itu mencapai 30%. Dan tantangan kami di KPPI sekarang ini, kami diminta agar 30% ini menjadi 50%. Dan ini tantangan berat buat kami. Tidak serta-merta kami bisa langsung mengiyakan, tapi itulah namanya sebuah impian. Dari proses perjalanan yang 30%, walaupun belum sampai 30%-nya, paling tidak itu membawa dampak yang baik. Semoga aja teman-teman perempuan yang ada di Kabupaten Nunukan yang mendengar saat ini, semoga kita diberikan umur yang panjang. Paling tidak kita sekarang ini sudah saatnya membuka pikiran, membuka wawasan. Jangan kita takut akan politik, tapi politik adalah strategi bagaimana kita bisa membuka pikiran kita. Yang tadi malu-malu, usahakan banyak berkoordinasi, banyak bersilaturahmi. Silakan, mau langsung datang ke kami. Silakan, siapa yang mau diajak diskusi, kami menerima ruang diskusi secara terbuka. Dan kami juga tidak menutup diri untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi pada lembaga apapun. Dan yang pasti kami pun menerima kritikan, kalau itu memang kritikan yang membangun, paling tidak mempunyai dampak yang positif untuk kita semua. Intinya seperti itu, Bang Rusdi.
1: Baik, ini dia terasa nih, waktu sudah menunjukkan pukul 11:56 waktu Indonesia Tengah. Yang pasti Radar Republik Indonesia Nunukan memberikan ruang dan memberikan sesi waktu jam 10 sampai jam 11 setiap hari Senin. Siapkan tema yang akan di lakukan dalam obrolan dialog oleh KPPI. Silakan kolaborasi dengan organisasi-organisasi wanita yang lain sehingga peran perempuan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menjadi ujung tombak untuk membangun segala sistem yang ada, sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan tidak kalah penting adalah UMKM, ujung tombak untuk kita semuanya. Baik, Bu Erni, Bu Robi, Bu Haja Nur Aida, seorang pegiat pendidikan, dan Bu Bunga. Saya kalau mendengar nama Bunga langsung teringat Bunga Citra Lestari ya. Kita akan membahas di dialog selanjutnya yang tidak kalah menarik. Dan pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa memang sebuah perjalanan tidak hanya meninggalkan jejak langkah, tetapi juga meninggalkan inspirasi, memperluas wawasan, dan mempererat persaudaraan, serta yang tidak kalah penting, membuka peluang kerjasama yang lebih besar. Silaturahmi yang dibangun DPC KPPI Kabupaten Nunukan di negeri Kelantan Malaysia menjadi bukti bahwa perempuan, ingat saya garis bawahi, bahwa perempuan mampu menjadi duta budaya, duta persahabatan, sekaligus agen perubahan yang membawa nama baik daerah dan bangsa di mata dunia. Pendengar, semoga pengalaman berharga ini menjadi inspirasi bagi kita seluruh perempuan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan, untuk terus berkarya, berkolaborasi, mengambil peran dalam pembangunan. Akhirnya, saya Rusdi Bursalim bersama tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Ya, tidak usah goyang, saya videokan ya.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik, pendengar, hadapun Anda berada waktu menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Nos puso las cosas difíciles y

0: FIFA ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que nossa equipe demonstrou
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Tampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match di pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan berbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur kedua besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara

0: Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again.

0: Verstappen takes provisional sprint pole.
1: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
2: I am so happy. So happy.
3: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
4: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
1: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
4: Yeah, I mean it was so close and
3: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
4: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
1: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat big game.
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan

0: ini adalah turnamen kecil kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
1: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
2: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih.
1: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan dinamika olahraga, dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia. Nenukan bersama saya Rusdi Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Dan kali ini pendengar, kita di segmen Nunukan Siang akan membahas terkait tentang tari yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Telah hadir dua penari yang berasal dari siswa-siswi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Kali ini saya hadirkan ada dua orang, ada Bia Lova Ajara yang berasal dari SMA 2 Nunukan. Selamat siang. Saya panggil Bian Lova atau Azara, ada tiga nama tapi satu orang.
3: Bian.
2: Iya, oh, oke. Okay. Aku panggil Bian. Kemudian ada lagi Nazwa Azara SMA 1 Nunukan. Saya panggil Nazwa atau Zara?
3: Nazwa aja.
2: Nazwa, satu Bian, satu Nazwa. Baik. Kelas berapa?
3: Naik Nazwa. Kelas 10.
2: Kelas 10. Kalau itu kelas 2 ya.
3: Kelas 1 SMA.
2: Kelas 1 SMA. Yeah. Berarti kelas 1 SMA-nya apa? A, B, C?
3: Kalau sekarang enggak pakai begitu. Sekarang jadi tuh pakai misalnya 101, 102, 103.
2: Oh, 101, 102, 103 ya. Kalau di SMP masih seperti itu ya. Yeah. Begitupun juga di SMA 2.
3: Iya, betul.
2: Heeh, 101, 102, 103.
3: Iya.
2: Oh, oke, okay, baik. Ini yang paling menarik. Kenapa Anda sampai tertarik di dunia tari?
3: Sebenarnya awalnya saya cuman mengikuti eskul di SD. Karena saya bingung mau kemana eskulnya. Jadi saya coba kembali ke eskul tari. Lepas itu tampil di depan banyak orang, make up cantik, pasti sebagai saya sebagai perempuan itu senang gitu kalau terlihat cantik. Jadi kalau menari ini membuat saya lebih percaya diri dan juga bisa berkembang.
2: Iya, cantik, menawan dan memiliki keahlian khusus ya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke, menarik. Teman-teman yang lain di SMA 2 Anda, selain Anda ada berapa orang lagi yang mengikuti jurusan tari Anda ini?
3: Ada beberapa
2: khusus di SMA 2 ya.
3: Iya, ada eskul tarinya di sana. Di sini juga ada.
2: Oh, di sini yang hadir juga SMA 2 juga.
3: Iya,
2: Oke. Itu kalau untuk latihan-latihan tarinya kalau di SMA 2 setiap hari apa itu? Atau ada jam-jam tertentu? Ada hari tertentu?
3: Kalau untuk saat ini eskul tarinya itu belum udah redup karena pelatih anggaran itu dipotong buat membayar pelatih. Jadi udah enggak se
2: Itu pelatih memang disewa.
3: Iya,
2: dibayar. Dihadirkan dari orang luar ya. Tapi pelatihnya berasal dari wilayah Nunukan juga.
3: Iya, wilayah Nunukan.
2: Baik-baik, memang biasanya berapa sih biaya pelatih kalau dihadirkan tuh?
3: Sehari itu 75.000.
2: 75.000 ya.
3: Iya, 2 jam.
2: Oh, 2 jam. Oh, hitung sepaket gitu ya.
3: Iya.
2: Sekali tampil langsung 2 jam dalam harian. Oke, sejak kapan kalian anggaran terpangkas sehingga pelatih-pelatih itu tidak setiap saat datang? Yang biasanya mungkin kalau dalam sebulan itu bisa sampai 2 kali ya.
3: Semenjak tahun 2026 ini.
2: 2026 ya. Tapi tahu enggak ketika terpangkas seperti itu? Itu ada kemunduran atau peluang?
3: Sejujurnya itu tidak
2: antara kemunduran dan peluang. Kalau di dalam Ibu Gita Kartini, habis gelap terbitlah terang ya. Sebenarnya itu peluang ketika sang pelatih tidak ada, tapi kalian punya kemampuan dan punya dasar yang bisa membimbing teman-teman yang lain. Jadi tanpa mengharapkan dari pelatih yang harus mengut biaya, mungkin kalau di telinga atau pendapat orang lain ya mungkin agak murah ya, 75.000. Tapi bagi anak-anak sekolah itu 75.000 itu luar biasa, sangat mahal. Karena itu bisa mungkin menghidupi kurang lebih sampai 2 minggu untuk jajan kalian ya. Bahkan 1 bulan ya.
3: Iya.
2: Tapi kalau keluar gafet terus kan ya 1 hari habis. Oke, nah, ini menarik. Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi seperti apa peluang-peluang yang bisa ditangkap meski tanpa mengandalkan seorang pelatih. Saya ke Nazwa. Nazwa ya?
3: Iya.
2: Zahra?
3: Iya, Nazwa.
2: Iya, Nazwa, Zahra itu juga ya kan. Tapi enaknya panggil Nazwa. Baik, Nazwa, tadi kita berbicara dengan si Bian bahwa memang eskulnya itu ada ya khusus untuk latihan seni. Seninya lagi masuk dalam kategori khusus tari. Kalau di SMA 1 kan gimana?
3: Karena saya baru masuk, jadi saya belum tahu banyak tentang SMA 1.
2: Oh, tanggal berapa MPSL?
3: Tanggal 6 hari Senin nanti.
2: Iya. Kemarin SMP-nya di mana?
3: SMP 1.
2: SMP 1 sini ya. Oke. Bu siapa tuh kepala sekolahnya?
3: Bu Rustiningsih.
2: Rustiningsih, baik. Istrinya Pak Ahmad Ilham, kepala dinas ini. Kepala Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Utara sekarang. Ya. Oke. Baik. SMA 1 itu kan penuh dengan bakat-bakat. Kemarin Anda masuk melalui jalur apa?
3: Kemarin saya itu mau lewat jalur prestasi, tapi kebetulan sertifikat saya hilang, jadi nggak bisa. Saya pakai afirmasi.
2: Afirmasi.
3: Ya.
2: Ada juga yang lewat sonasi juga ya?
3: Ya, domisili.
2: Tapi jangan sampai lewat donasi. Oke, ini menarik. Sejak kapan Anda mengenal namanya dunia tari?
3: Sejujurnya dulu itu saya tidak tertarik sama sekali dengan tari. Cuman saya lihat kayak seru begitu latihannya, jadi saya pikir saya mau coba keluar dari zona nyaman. Jadi saya bergabung dengan Sanggar Tari Sari Art Project.
2: Oh, iya. Itu Sanggar Tari Project memang sudah lama ya, memang berkembang. Setiap kegiatan-kegiatan kalau secara nasional Indonesia itu sering memang kemana-mana akan dibawa, berangkat dan sebagainya. Dan itu tidak asing lagi. Dan memang di sini juga berkali-kali tuh yang sanggah proyek yang Anda sampaikan pernah dialog di sini yang saya langsung apa dan sebagainya, dan itu kita harus memperkenalkan lebih banyak sehingga peluang-peluang teman-teman tari yang akan ikut semuanya bisa mendapat ruang, bisa berkembang dan sebagainya. Baik, waktu SMP Anda sudah mulai mengikuti proyek itu untuk tari?
3: Iya, saya mengikuti les tari di Sari Art Project itu sekitar...
2: Berapa biayanya lesnya?
3: Kalau les itu 150.000 satu bulan.
2: Oh, nggak terlalu mahal ya? Oh, 150.000 berapa kali kegiatan dalam sebulan?
3: Kok karena satu minggu dua kali berarti...
2: berapa satu minggu dua kali 8
3: berarti
2: 8 kali, ya?
3: Kali
2: 8 kali pertemuan 150.000 bagi 8 berarti itu hasil pertemuannya ya agak murah sebenarnya, artinya itu investasi Anda untuk bisa mendapatkan, karena ada hal-hal yang memang yang sulit untuk tidak bisa diikuti oleh hal-hal yang lain. Contoh Anda senang dan hobi dan memiliki karakteristik untuk tari, tapi tidak semua orang menyukai tari. Adapun juga orang yang menyukai tari tapi sulit untuk menari.
3: Iya.
2: Tangannya kaku, mau digoyakkan lengkok-lengkok susah, ya kan? Mata tak senang, pikiran tak tenang, akhirnya pusing. Apalagi anggaran sudah dipangkas dan pelatih pun tidak ada, maka yang muncul adalah bagaimana kemauan, keinginan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Tapi saya rasa apakah Anda pernah kolaborasi?
3: Kolaborasi
2: kolaborasinya Anda ini kan satu di SMA 1, satu di SMA 2. Kapan kita latihan? Ini berbeda sekolah. Ya kan kolaborasinya itu kan beda-beda sekolah, ketemu janjian di salah satu tempat, kita latihan untuk ini dan sebagainya. Ini untuk memperkuat karena berbicara masalah tari dan seni, ketika Anda sebulan saja enggak latihan itu akan lupa lagi.
3: Iya, sebulan. Betul, benar.
2: Itu sama dengan teknologi. Ketika Anda satu bulan enggak memegang HP, Anda akan lupa lagi bagaimana, dan komputer seperti itu. Begitupun juga tari. Gerakannya itu tarian, ketika Anda tidak mengikuti, tentu ada hal-hal baru, pembaruan-pembaruan tarian-tarian yang baru, yang lebih modern lagi, yang tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini. Baik, kita akan bahas yang lebih mendalam lagi, seperti apa kedepannya dan bagaimana Anda sebagai ujung tombak setiap perwakilan sekolah untuk memperjuangkan yang namanya seni. Seni ini banyak sekali dan seni itu cukup penting. Salah satu yang membesarkan nama wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan karena seni. Kita mampu bersaing di tingkat lokal, bersaing di tingkat provinsi, dan bersaing di tingkat internasional seperti ke negara-negara luar, termasuk kita bisa bersaing di tingkat pusat. Beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Utara, 5 kabupaten kota ya, Nunukan, kemudian Tarakan, Bulungan, Malino, dan katanya Nunukan selalu mempersembahkan itu. Mudah-mudahan kalian berdua ini bisa membawa ke depan Kabupaten Nunukan dalam sebuah event-event pertandingan yang lebih besar lagi atas nama sekolah ya, termasuk teman-teman juga yang saat ini melihat, mendengar, dan menyaksikan dalam dialog ini. Baik, mendengar hari manapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan. Dan bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi, ingin menyampaikan seperti apa saran-saran Anda membuat adik-adik kita ya, dua orang ini berasal dari SMA 2, SMA 1 Nunukan, bisa lebih giat dan bisa mampu dalam persaingan dunia tari yang nanti akan menjadi duta tari di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, silakan di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945. Dan bagi Anda yang sulit menembus layanan telepon kami, Anda bisa mengirimkan pesan singkat di nomor yang sama atau di WhatsApp di nomor yang sama. Silakan Anda bisa nanya, Anda bisa memberikan masukan, atau Anda juga bisa memberikan kritikan, atau paling baik dan paling layak Anda juga bisa memberikan informasi yang paling menarik buat mereka, khususnya dalam mendukung budaya tari dalam memajukan kesenian di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Wah, ya pendengar, dimanapun Anda berada, perbincangan kita terkait tentang dua anak siswa SMA 1 Nonokan dan SMA 2 Nonokan, ada Bian dan Naswa, terkait tentang bagaimana mempertahankan seni tari di wilayah perbatasan Kabupaten Nonokan sebagai salah satu adat yang paling penting. Seni tari juga digunakan kadang untuk menyambut para petinggi-petinggi yang berasal dari pusat, bahkan Presiden Republik Indonesia pada waktu tahun 2014 Joko Widodo kedatangan di wilayah perbatasan Kabupaten Nonokan, dijemput langsung menggunakan tarian adat yang berasal dari wilayah perbatasan Kabupaten Nonokan sebagai bentuk penjemputan dan penghormatan terhadap tamu-tamu negara. Dan kali ini budaya tersebut tidak akan pernah luntur dan tidak akan pernah terkuras oleh zaman, karena anak-anak muda kita yang ada saat ini terus mempertahankan dan memperjuangkan sehingga apa yang menjadi warisan budaya kita ini tetap bisa bertahan hingga saat ini dan tentu akan tetap dirasakan hingga anak cucu kita ke depan. Nah, ini yang paling menarik, Bian, tadi kan mengatakan bahwa mengikuti Sanggar Tari Project. Apakah Sanggar Tari Project ini terbuka untuk umum ya, yang ikut misalnya ya, terbuka untuk umum, kemudian per bulannya 150.000, apakah penerimaannya terbatas, kemudian apakah kalau masyarakat yang berada di Nonokan ini tapi KTP-nya bukan KTP Nonokan, biasanya ada tuh, mungkin KTP Tarakan, mungkin KTP Bulungan, tapi dia karena mungkin ikut keluarganya, orang tuanya yang mungkin guru ya atau apalah, dimutasi pindah ke Nonokan, akhirnya identitas diri tidak dirubah, tetap menggunakan dengan KTP itu? Atau ada syarat-syarat tertentu ketika ingin masuk untuk les di sana ya, les privat ya khususnya?
3: Iya.
2: Untuk tar.
3: Jadi sebenarnya untuk syarat-syarat masuk ke les tar ini tidak ada. Kami menerima dari umur 5 tahun, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan umum, kami menerima.
2: Pasti kan banyak pertanyaan, saya mau sekali ikut ini ya, ikut les, cuma uang saya nggak ada. Itu pasti di mana-mana ada, tapi kan semuanya mana, bisa nggak kita ikut les ya? Tiba waktunya nih, nanti bulan kedepannya. Ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu gimana itu? Ini les nih, ketika sudah les, tetapi tiba masanya cuma karena duitnya belum ada, bisa nggak diutang atau apa atau gimana? Atau masuk harus bayar dulu?
3: Kalau masuk nggak harus bayar, langsung bayar, boleh di akhir bulan atau mau di bulan kedepannya, tapi untuk orang yang belum punya biaya. Itu sebaiknya dicicil.
2: Oh, bisa dicicil, bisa. Ya. Oke, baik. Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan yang ingin mengikuti seni tari. Siapa yang menelpon tadi?
3: Tidak tahu.
2: Hah?
3: Tidak tahu.
2: Ada yang menelpon?
3: Enggak ada.
2: Oke,
3: enggak ada.
2: Ternyata orang yang menelpon di HP saya. Najwa,
3: ya?
2: Apa yang Anda dapatkan? Sudah berapa bulan ikut di proyek?
3: Dari Februari sampai sekarang.
2: Tahun 2005? 2006
3: ya? Tahun ini?
2: Tahun ini ya. Oke, berarti sudah ada berapa bulan itu? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan ya?
3: Iya.
2: Oh, 5 bulan. Oke, dari 5 bulan apa yang Anda dapatkan dari proyek?
3: Yang saya dapatkan itu sebenarnya cukup banyak gitu, kayak ilmu-ilmu tentang seni, kayak postur yang bagus saat menari itu bagaimana, terus kayak
2: yang tadinya sebelum Anda mengenal itu badan kaku ya?
3: Enggak juga sih, karena saya sudah pernah menari sebelumnya, cuman memang enggak sebagus
2: ya. Tidak serapi ini ya?
3: Iya. Maaf.
2: Iya, betul, nggak sebagus ini karena ini kan sudah rapi, karena sudah bentuk tari kan. Kalau yang Anda dasarnya itu kan memang hobi menari, jadi ya apa yang dilihat ya ikuti saja tanpa ada dasar dan sebagainya. Yang pasti itu sudah ada dasar dari awal loh, bagaimana menjadi seorang penari. Oke, baik, waktu kita masih ada 5 menit, silakan closing. Apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan sehingga putra-putri kita yang mencintai namanya dunia tari, yang punya basic dan punya dasar untuk ikut tari namun tiada ruang, tiada peluang untuk bisa bergabung, silakan sampaikan sehingga mereka semuanya mendapat ruang dan bisa berkecimpung dalam dunia tari.
3: Oke, untuk masyarakat Nunukan, bapak dan ibu yang mempunyai anak maupun bapak ibu yang mau mempelajari tari, boleh langsung ke Sanggar Tari Sari Art Project untuk mendaftarkan diri atau anak Anda di Les Tari Sari Art Project gelombang kedua. Kami menerima anak usia 5 tahun, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan umum.
2: Oke, silakan Najwa.
3: Untuk masyarakat Nunukan, jangan lupa jika mau mendaftar di Les Tari Sari Art Project, bisa datang atau DM di Instagramnya. Terus juga menurut saya kalau kalian masuk di Les Tari Sari Art Project itu nggak akan rugi, karena ilmunya tuh banyak banget, bisa dipelajari, diserapi, apalagi kalau dari kecil sampai besar itu bisa jadi, insya Allah jadi penari yang hebat.
2: Oh iya, siap, jadi penari yang hebat. Syaratnya cuma satu, punya kemauan dan pantau terus di media sosial. Instagramnya apa namanya?
3: Sari Art Project.
2: Sari Art?
3: Art Project.
2: Art Project. Ya. Itu hanya di IG aja?
3: Di Facebook? IG, di Facebook gak ada.
2: Gak ada ya? Twitter ada?
3: Twitter gak ada.
2: Gak ada, pokoknya Instagram aja ya.
3: Instagram sama TikTok.
2: Oh, TikTok ada ya. Oke, oke. Baik, masyarakat yang ingin mengetahui semuanya serat-serat lengkap untuk Anda bisa bergabung di dunia tari di Art Project, silakan langsung buka aja di akun media sosialnya. Seperti yang disampaikan tadi, semua informasi-informasi Anda bisa dapatkan. Dan salah satu hal yang paling penting, bagaimana dunia tari ini bisa terjaga di wilayah perbatasan tanpa tergulas oleh budaya-budaya asing yang saat ini sudah semakin keras memasuki, bahkan budaya-budaya lokal kita yang selama ini kita jaga dengan baik tanpa terasa sudah mulai terkikis oleh derasnya budaya asing. Kehadiran dua anak muda ini yang berasal dari SMA 2 dan SMA 1 tentu akan membuka wawasan kita bagaimana memulai dari awal tanpa tahu apa-apa namanya dunia seni. Ketika Anda memulai, harapan itu sudah ada. Kalau bukan siapa, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Kan bukan Bian dan Natua, siapa lagi? Saya rasa teman-teman semuanya, anak-anak SMA yang lainnya akan menjadi peluang-peluang dan membuka harapan-harapan besar untuk menjaga budaya sanggar tari di wilayah perbatasan Kabupaten Nokan. Akhirnya saya Rusdi Mursalim bersama Bian dan Natua pamit undur diri, dan kita akan ketemu di perbincangan anak-anak muda yang lainnya, tentu yang tak lain daripada tujuan-tujuan membangun generasi emas 2045 mendatang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
8: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

dapat data nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13.32 menit waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan mengikuti Warta Nonokan Siang. Dan informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang hasil pertandingan bola Piala Dunia yang melaju ke babak 16 besar. Baru saja selesai Kolombia berhadapan dengan Ghana dengan skor 1-0, Kolombia 1, Ghana 0. Sementara Argentina berhadapan dengan Tanjung Verde dengan skor 3-2, Argentina 3, Tanjung Verde 2. Australia berhadapan dengan Mesir dengan skor imbang 1-1 hingga full time. Kemudian di babak akhir penentuan dengan adu penalti dengan skor 2-4, Australia 2, Mesir 4. Dengan ini Mesir dinyatakan lolos maju ke babak 16 besar. Sementara Swiss berhadapan dengan Aljazair dengan skor 2-0, Swiss 2, Aljazair 0. Dan Portugal berhadapan dengan Kroasia 2-1, Portugal 2, Kroasia 1. Spanyol berhadapan dengan Austria dengan skor 3-0. Dan Amerika Serikat berhadapan dengan Bosnia dengan skor 2-0, Amerika Serikat 2, Bosnia 0. Belgia berhadapan dengan Senegal 3-2, Belgia 2, Belgia 3, Senegal 2. Dan Inggris berhadapan dengan Kongo 2-1, Inggris 2, Kongo 1. Sementara Meksiko berhadapan dengan Ekuador, Meksiko 2, Ekuador 0. Dan Perancis berhadapan dengan Swedia 3-0, Perancis 3, Swedia 0. Sementara Pantai Gading berhadapan dengan Norwegia dengan skor 1-2, Pantai Gading 1, Norwegia 2. Dan berikut jadwal pertandingan untuk 16 besar menuju ke 8 besar. Pada tanggal 4 Juli atau hari ini pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Kanada akan berhadapan dengan Maroko. Sementara pada tanggal 5 Juli pukul 3 dini hari, Paraguay berhadapan dengan Prancis. Dan pada 6 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat, Brasil akan berhadapan dengan Norwegia. Kemudian tanggal 6 Juli di hari yang sama, pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, Meksiko akan berhadapan dengan Inggris. Sementara pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat, Portugal berhadapan dengan Spanyol. Tanggal 7 Juli di hari yang sama pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat berhadapan dengan Belgia. Sedangkan 7 Juli pukul 22 waktu Indonesia Barat, Argentina berhadapan dengan Mesir. Dan 8 Juli 2026 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, Swiss berhadapan dengan Kolombia. Nah, dari hasil pertandingan tersebut nantinya akan menuju ke babak 8 besar. Pada jadwal pertandingan 8 besar akan dijadwalkan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 11 pukul 1 waktu Indonesia Barat tanggal 11 Juli 2026, kemudian tanggal 12 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan 12 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk semifinal nanti akan berlangsung pada tanggal 15 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan pukul 16 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk mendapatkan hasil juara 3 dan 4 akan berlangsung pada tanggal 19 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sedangkan khusus untuk final atau inti dari permainan Piala Dunia tahun 2026 jatuh pada tanggal 20 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari atau pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia terkait tentang hasil pertandingan dan jadwal pertandingan untuk Piala Dunia 2026. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Astrid tentang rasa, kemudian menyusul Dear God. Selamat mendengarkan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Fungsi daripada jurnalistik paling tidak bukan hanya event olahraga, saya lihat ada juga perlombaan terkait karya tulis ya. Karya tulis yang tentu itu juga mengasah kemampuan ya, kemampuan beradaptasi dengan era digital sekarang.
2: Ngecek dulu apakah layak diberikan 25 juta seperti itu, karena ini program kredit mikro, kredit yang kalau namanya kredit kan harus dikembalikan gitu kan.
0: Sari berita, Pekan Olahraga Wartawan Daerah 2 merupakan ajang silaturahmi dan meningkatkan integritas seluruh wartawan kabupaten kota. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan kredit UMKM 0%. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, Sabtu tanggal 14 Juli 2026. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini kita awali terkait tentang informasi olahraga. Pekan Olahraga Wartawan Daerah 2 merupakan ajang silaturahmi dan meningkatkan integritas seluruh wartawan kabupaten kota. Delita melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Utara, Bustan, mengapresiasi kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Perwada 2 di Kabupaten Nunukan sebagai ajang melepas beban, karena peran wartawan dalam menyampaikan informasi terkait kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara di seluruh kabupaten kota sangat positif sekian lama, sekian tahun, dengan pelaksanaan Perwada 3 tahun sekali sebagai ajang enjoy. Bukan mencari siapa yang juara, siapa yang berprestasi, namun paling tidak sebagai ajang tali silaturahmi, mempererat ajang persaudaraan, dan meningkatkan integritas.
1: Meningkatkan kualitas terkait dengan fungsi daripada jurnalistik. Paling tidak bukan hanya event olahraga, saya lihat ada juga perlombaan terkait karya tulis ya. Karya tulis yang tentu itu juga mengasah kemampuan ya, kemampuan beradaptasi dengan era digitalis sekarang. Ya, wartawan juga kan dituntut untuk menyampaikan berita-berita yang update, berita-berita yang akurat, dan tidak ada unsur hoax ya. Pasti berbasis data-data yang akurat.
3: Ia juga menyampaikan jika peran wartawan memberikan informasi yang jelas sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat. Oleh sebab itu, momentum perwada ini bagian dari mempererat tali persaudaraan dan bertukar informasi.
1: Sama-sama mencintai olahraga, budaya olahraga kita tanamkan ya. Kita coba untuk mungkin teman-teman wartawan ini mungkin memberikan atau menstimulus ya kepada pemuda-pemuda atau generasi-generasi muda bahwa dengan kita berolahraga maka kita akan sehat, kita akan kuat, kita akan cerdas, sehingga kita cerdas maka kita akan produktif.
3: Ia meyakini kegiatan perwada ini sangat positif dan bagian dari ajang untuk melihat para atlet dari wartawan untuk mewakili Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Lampung tahun 2027 mendatang. Kemudian akan dipetakan cabur mana saja yang berpotensi mendapatkan medali di kegiatan tersebut. Dalita Reri melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan kredit UMKM 0%. Salam Amin melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi meluncurkan program kredit energi baru mikro dengan bunga 0% untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro. Melalui program ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah sebagai dana bergulir bagi UMKM. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, setiap pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman hingga maksimal 25 juta rupiah. Besaran pinjaman yang disetujui nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari pihak bank.
2: Mengecek dulu apakah layak diberikan 25 juta seperti itu, karena ini program kredit mikro, kredit yang kalau namanya kredit kan harus dikembalikan gitu kan, seperti itu. Khawatirnya ada yang beranggapan itu tidak dikembalikan gitu kan.
4: Mardiana menjelaskan penerima program harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB serta menjalankan usaha yang telah produktif. Salah satu syarat utama, usaha tersebut minimal telah berjalan selama 6 bulan.
2: Di syarat penerima, calon penerima itu adalah minimal mereka sudah menjalani usaha paling minimal 6 bulan begitu, seperti itu. Jadi kalau NIB-nya baru terbit, kemudian di lampiran tidak tercantum lama berusaha, berarti dia harus mengurus keterangan dari kelurahan atau kecamatan bahwa saya NIB-nya baru terbit tapi usaha saya sudah lama.
4: Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal dapat segera mengajukan kredit tersebut. Apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak oleh pihak bank, dana dapat segera dicairkan dengan jangka waktu pengembalian maksimal 2 tahun. Salma Amin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, BPS resmi mengakomodasi aktivitas konten kreator dalam klasifikasi baku lapangan usaha 2025. Aturan tersebut menjadi dasar klasifikasi usaha bagi kreator konten yang memperoleh penghasilan. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
5: Klasifikasi baku lapangan usaha 2025 memasukkan jasa konten kreator sebagai kategori usaha baru. Pengkodean tersebut menjadi acuan dalam pendaftaran usaha melalui online single submission atau OSS. Hal itu disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
6: Jadi pada prinsipnya setiap yang namanya berusaha itu wajib ada nomor induk, ya kan? Cuma memang dulu kan nomor induk ini identiknya dengan CV, PT. Nah sekarang ada namanya nomor induk berusaha perorangan, ya kan?
5: Menurut BPS, perkembangan ekonomi digital memunculkan jenis usaha yang sebelumnya belum terakomodasi. Karena itu, klasifikasi baru lapangan usaha 2025 menambahkan klasifikasi khusus bagi jasa konten kreator. Kode usaha tersebut memudahkan pelaku usaha mendapatkan legalitas melalui sistem online single submission atau OSS. Mekanisme penerbitan nomor induk berusaha tetap dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kewenangannya.
6: Nah, terkait dengan jasa konten kreator, mengapa Kepala BPS ini mengeluarkan peraturan terbaru? Dulu peraturan sebelumnya belum ada tuh namanya jasa konten kreator. Nah, sekarang ini usaha aktivitas baru yang harus kita tangkap aktivitasnya. Ya kan?
5: BPS mengimbau seluruh pelaku usaha mengikuti ketentuan klasifikasi usaha yang telah diperbaharui. Pengurusan nomor induk berusaha dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai prosedur perizinan yang berlaku.
6: Oleh karena itu memang dihimbau ya setiap namanya usaha itu wajib mempunyai nomor induk berusaha. Nanti mungkin lebih teknis dan juknisnya ada di PTSP. Tapi terkait dengan pengkodeannya itu ya memang BPS yang mengeluarkan itu.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kita beralih ke informasi lain. Perubahan data domisili menjadi salah satu kendala yang dihadapi sejumlah calon peserta didik pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SD 2 Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Perubahan data domisili menjadi salah satu kendala yang dihadapi sejumlah calon peserta didik pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 002 Nunukan. Kendala tersebut terjadi karena data domisili yang tercantum dalam dokumen kependudukan belum diperbaharui, sementara peserta didik telah berpindah alamat tempat tinggal. Ketua Panitia SPMB SDN 002 Nunukan, Sugianto mengatakan, masih ditemukan sejumlah pendaftar yang belum mengurus perubahan domisili saat mendaftar. Akibatnya, data kependudukan yang dilampirkan tidak sesuai dengan domisili tempat tinggal saat ini, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftar melalui jalur domisili. Meski demikian, panitia meminta orang tua calon peserta didik untuk terlebih dahulu mengurus perubahan data domisili sebelum mengikuti proses pendaftaran. Pasalnya, kesesuaian data domisili dalam dokumen kependudukan menjadi syarat utama bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur domisili.
8: Sejauh ini kalau kendala itu, biasanya kan ada orang tua nih yang tinggalnya baru nih di daerah Fatahillah. Nah, itu mereka kebanyakan belum mengurus domisili perpindahan dari Capil. Ya harus ngurus dulu, lalu dilampirkan di berkas. Jadi kemarin itu kan harus mengurus lagi ke Capil, surat keterangan, dilampirkan surat keterangan dengan catatan sudah tinggal di daerah ini 1 tahun atau lebih.
7: Sugianto menambahkan, calon peserta didik yang alamat domisilinya berada di luar wilayah domisili SDN 002 Nunukan tidak dapat mengikuti pendaftaran melalui jalur domisili. Para pendaftar yang telah berpindah alamat diimbau segera memperbaharui data kependudukannya agar memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, SMP Negeri 2 Nunukan menjadi satu-satunya sekolah model tingkat pertama dan menyiapkan siswa dapat kuasai coding dan digital editing. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
9: SMP Negeri 2 Nunukan terpilih sebagai satu-satunya sekolah menengah pertama yang ditunjuk sebagai sekolah model di Kabupaten Nunukan. Berperan sebagai sekolah rujukan laboratorium yang siap menjadi percontohan dalam adaptasi teknologi dan mutu pembelajaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP 2 Negeri Nunukan, Juleika, mengungkapkan penunjukan sejalan dengan komitmen sekolah yang telah bertahun-tahun mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses belajar-mengajar. Pemanfaatan ruang laboratorium komputer kini tidak lagi terbatas pada mata pelajaran informatika. Bahkan dari beberapa tahun lalu, SMP 2 Negeri Nunukan telah mengajarkan penggunaan IT kepada siswa dengan memanfaatkan ruang laboratorium. Semangat digitalisasi di SMP Negeri 2 Nunukan dipacu lagi menyusul adanya regulasi terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain pembelajaran informatika dasar, sekolah juga mulai menerapkan mata pelajaran coding dan kecerdasan anak. Berkat ekosistem IT yang dibangun, para siswa SMP Negeri 2 Nunukan kini telah menunjukkan kreativitas digital yang tinggi. Mereka tercatat sudah mahir melakukan editing video, membuat filler video pendek, hingga mengoperasikan berbagai aplikasi desain seperti Canva untuk kebutuhan presentasi dan tugas-tugas sekolah.
10: Mulai dari semua jenjang sih, kalau kami Bapak, anak-anak itu sudah tahu mereka namanya mengedit, membuat video, membuat di Canva atau apa itu sebenarnya mereka itu sudah.
9: Kendati demikian, pihak sekolah mengakui bahwa tantangan pemerataan kemampuan IT tetap ada. Faktor latar belakang siswa seperti beberapa anak yang belum memiliki atau menggunakan ponsel pintar atau smartphone di rumah. Menjadi perhatian tersendiri, namun SMP 2 Negeri Nunukan menyiasati hal tersebut dengan memastikan seluruh pembelajaran berbasis komputer dipusatkan dan difasilitasi penuh di dalam laboratorium sekolah. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Pekan Olahraga Wartawan Daerah 2 merupakan ajang silaturahmi dan meningkatkan integritas seluruh wartawan kabupaten kota. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan kredit UMKM 0%. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531145. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya di melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan Warta Nunukan Siang. Mudah-mudahan informasi-informasi yang disampaikan tadi bisa menambah hasanah apa yang terjadi situasi dan kondisi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan tepat pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan masuk ke segmen Pro Dandut.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafes.com.

0: Snackvideo.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

Tahukah anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia.

Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?

jauh ke Anda dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan. Bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru memiliki racun yang berbahaya, bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

Saatnya kentongan. Pendidikan bencana alam sangat penting untuk semua orang, termasuk anak-anak usia dini. Berikut adalah tips memberikan edukasi bencana alam kepada anak-anak usia dini. Pertama, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Hindari menggunakan istilah atau kata-kata yang terlalu teknis atau sulit untuk dimengerti oleh anak-anak. Kedua, gunakan gambar dan contoh untuk membantu anak-anak memahami apa yang Anda ajarkan. Ketiga, ajarkan anak-anak cara mengidentifikasi bahaya dan tanda-tanda bencana alam. Misalnya, mengajarkan anak-anak tentang tanda-tanda awal gempa bumi, seperti getaran atau suara gemuruh. Keempat, ajarkan anak-anak tentang cara menyelamatkan diri dan keluarga saat terjadi bencana alam. Misalnya, berlari ke tempat yang lebih aman atau bertahan di bawah meja saat terjadi gempa bumi. Kelima, berikan contoh nyata tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam. Keenam, ajarkan anak-anak tentang pentingnya persiapan dan perencanaan untuk menghadapi bencana alam. Misalnya, membuat rencana darurat dan mengumpulkan barang-barang penting seperti air, makanan, dan obat-obatan. Dan yang ketujuh, ingatkan anak-anak tentang pentingnya tetap tenang dan tidak panik saat terjadi bencana alam. Anda bisa mengajarkan anak-anak tentang teknik pernapasan yang dapat membantu mereka tetap tenang. Saatnya kentongan hanya di RRI Nunukan.

0: Likuifaksi atau pencairan tanah atau nalodo adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan. Misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak sehingga tanah yang padat bertingkah sebagai cairan. Fenomena ini paling sering diamati pada tanah berpasir yang jenuh dan longgar atau kepadatan rendah. Ini karena pasir yang longgar memiliki kecenderungan untuk memapat ketika diberikan beban. Sebagai respon terhadap tanah yang memapat, air meningkatkan tekanan dan mencoba untuk mengalir keluar dari tanah ke zona bertekanan rendah. Tapi jika pembebanan berlangsung cepat dan cukup besar atau diulangi berkali-kali, air tidak mengalir keluar sesuai waktunya sebelum siklus pembebanan berikutnya terjadi. Tekanan air dapat bertambah melebihi tekanan kontak antara butir-butir tanah yang menjaga mereka tetap saling bersentuhan satu sama lain. Kontak antara butir-butir ini merupakan media pemindahan berat bangunan dan lapisan tanah di atas dari permukaan tanah ke lapisan tanah atau batuan pada lapisan yang lebih dalam. Hilangnya struktur tanah menyebabkan tanah kehilangan semua kekuatannya atau kemampuannya untuk memindahkan tegangan geser dan fenomena ini terlihat seperti mengalir menyerupai cairan.
1: Kita ikuti

0: mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye.
1: Saya Dahniar, di Nunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaye ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya, seperti apa ya pernikahannya?
2: Pernikahan Lundaye yang ramai-ramai itu, Mbak.
3: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api dan menggendong hasil padi terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya. Dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sidok labu? Sidok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sidok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sidok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
3: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980 terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
4: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
5: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Senang sekali rasanya sore hari ini saya Tiara Alia kembali menemani ruang dengar Anda, tentunya dalam program acara Nunukan sore ini. Dan pendengar, selama beberapa jam ke depan hingga pukul 8 malam nanti, saya akan menemani Anda sambil membagikan sejumlah informasi-informasi menarik ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Nunukan Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar

0: kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Hello Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ada beberapa fasilitas umum yang ramah disabilitas yang perlu kita ketahui. Di antaranya, alat bantu naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu aman dan mudah diakses, lift prioritas, informasi berupa audio atau visual yang mudah diakses, informasi layanan khusus dan tersedia tombol papan braille, personil terlatih yang siap melayani, ruang tunggu yang disertai kursi prioritas dan toilet khusus, kursi roda siap pakai, dan fasilitas bantu lainnya yang mudah diakses, aman, serta nyaman. Banyak orang yang mengeluhkan tagihan listrik mereka membengkak dan penggunaan listrik di rumah menjadi sangat boros. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan pendengar untuk menghemat penggunaan listrik di rumah. Yang pertama, mengatur target dan jam kerja. Dengan mengatur target dan jam kerja, Anda bisa menggunakan perangkat elektronik dengan lebih terjadwal. Kedua, menggunakan perangkat yang hemat energi. Untuk menerangi rumah Anda, Anda bisa memilih lampu LED dibandingkan menggunakan lampu pijar, karena lampu LED bisa menghemat energi minimal 14%. Ketiga, menghindari penggunaan elektronik standby mode. Tanpa disadari, perangkat elektronik seperti mesin cuci dan televisi berada dalam standby mode. Hal ini terjadi karena ketika tidak digunakan, perangkat tersebut tidak benar-benar dimatikan atau dicabut kabelnya. Padahal, dalam waktu yang lama, standby mode bisa menghabiskan energi yang lumayan besar loh. Keempat, memanfaatkan sirkulasi udara alami. Anda bisa memanfaatkan sirkulasi udara alami menggantikan AC. Namun, kalau Anda terpaksa membutuhkan pendingin ruangan dan ingin tetap hemat, Anda bisa menggunakan kipas angin. Yang kelima, memanfaatkan pencahayaan alami. Ketika berada di dalam ruangan pada siang hari, Anda bisa memanfaatkan sinar matahari untuk menerangi ruangan Anda. Itulah beberapa tips hemat listrik di rumah.

0: Gak ada boy, saya kan gak merokok.
1: Is, cemen banget lu, gak gaul. Cuman sekarang masih ada laki-laki gak ngerokok.
0: Biarlah saya dibilang cemen, gak gaul dan sebagainya boy, daripada saya merusak diri saya dengan merokok.
1: Gak apa-apa bro, toh banyak yang merokok gak kenapa-kenapa kan. Gak batuk, gak sesak napas, apa yang mau ditakutin?
0: Betul kamu bilang, cuman belum waktunya sih kamu kena. Kita dititipkan sama Tuhan dengan tubuh yang sehat dan utuh. Untuk itu dijaga boy, bukan untuk dirusak dengan merokok.
1: Sok ceramah kamu bro.
0: Tapi dari kamu sih, aku sebagai teman cuma bisa mengingatkan. Toh bukan untuk diriku, tapi untuk dirimu.
1: Ah, sudahlah. Saya datang cuma minta rokok, bukan untuk diceramahin. Ya udah, saya pergi dulu.
0: Oke boy, hati-hati.
2: Sayangi diri sendiri dan lindungi orang di sekitarmu. Jagalah tubuh kita dengan berhenti merokok.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Sabtu 4 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Tiara Alia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Amin. Halo Amin, apa kabar?
1: Halo rekan Tiara Alia, kabar kita baik. Bagaimana di sana Tiara Alia, kondisi cuacanya?
0: Alhamdulillah di sini cukup cerah ya, mataharinya masih cukup di atas nih. Bagaimana di Palangkaraya sendiri Amin?
1: Wah sama, terik sekali sehari, luar biasa hari ini. Dari pagi sampai sore cetar membahana Tiara Alia.
0: Luar biasa Amin. Baik Amin, ada informasi apa yang disiapkan dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait tentang syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Polda Kalteng yang diwarnai duka gugurnya personel Polri di Katingan, Tiara Alia.
0: Baik, silakan dengan laporan lengkapnya.
1: Baik, terima kasih Tiara Alia dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait suasana syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Mapolda Palangkaraya berlangsung penuh haru dan sukacita. Momentum tersebut juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antar Polri, di mana pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dalam memperkuat sinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Tengah. Selengkapnya rekan saya Sabella Indahsari melaporkan.
2: Sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah dan masyarakat, terutama ormas-ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan.
3: Suasana syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah diwarnai dengan keharuan. Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya anggota Polri Aibda Yudi Perdana Putra yang meninggal dunia saat menjalankan tugas dalam operasi penindakan bandar narkoba di Kabupaten Katingan. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk mendoakan para personil yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, termasuk dua anggota yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Dengan suara penuh haru, Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, peristiwa yang terjadi di Katingan menjadi duka mendalam bagi keluarga besar Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah. Ia mengungkapkan bahwa Aibda Yudi gugur saat menjalankan tugas negara dalam upaya memberantas peredaran narkoba, sementara dua personil lainnya masih dalam proses pencarian. Meski diliputi suasana duka, Kapolda menegaskan bahwa semangat pemberantasan narkoba tidak akan surut. Polda Kalimantan Tengah telah mengerahkan tim untuk mendukung penanganan kasus di Kabupaten Katingan, sekaligus melakukan pencarian terhadap dua personil yang masih hilang. Kapolda berharap seluruh masyarakat turut mendoakan keselamatan para anggota yang bertugas serta mendukung upaya kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
4: Nanti kita lihat seperti apa duduk perkaranya. Ya sekarang yang pasti saya akan utamakan dulu menyelamatkan anggota saya yang saat ini dalam pencarian.
5: Yang lain ini dikerahkan, Pak?
4: Ya, kemarin itu ada 12 yang dikerahkan, sekarang masih ada 2 yang dalam pencarian.
3: Syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah juga diapresiasi oleh Koordinator Forum Kebangsaan, Ormas, dan Paguyupan Kalimantan Tengah, Adi Abdianur. Ia mengharapkan sinergi Polda Kalteng dengan masyarakat dan Ormas Forum Kebangsaan semakin ditingkatkan dan saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah.
2: Semoga sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan masyarakat, terutama Ormas-Ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan dan sinergi ini bisa saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah. Nah, kita berharap beberapa insiden kejadian kasus-kasus yang terjadi itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan restoratif, tidak mengutamakan hukum positif, tapi lebih kepada pendekatan kemanusiaan, kemasyarakatan. Kita juga berharap bahwa Polda kedepannya lebih membina ormas, lebih menjalin kerjasama, dan lebih memanfaatkan sumber daya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Selain itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran juga mengapresiasi kinerja Polri di Kalimantan Tengah, memberikan pelayanan terbaiknya bagi Kamtibmas, juga mendukung kinerja pemerintah daerah.
6: Tentu kami berhatiin kita ya, apalagi disebabkan yang mengusuh masyarakat ya.
3: Hari Bayangkara dengan perayaan syukuran atas penghargaan Nugraha Sakati dari Presiden RI bertabur door fresh yang mengejutkan para undangan. Dengan hadiah yang disediakan Polda Kalteng, membuat para undangan yang hadir merasa bahagia dan semakin dekat dengan jajaran pemerintah dan pihak kepolisian daerah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Tiara Alia dari RRI Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria. Halo Ria, selamat sore. Bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Halo juga, selamat sore rekan Tiara. Samarinda cukup cerah perona senjanya kali ini rekan Tiara.
0: Wah, sama seperti Palangkaraya dan Nunukan ya Ria, untuk cuaca cerah.
1: Iya.
0: Baik Ria, dari Samarinda ada informasi apa yang disiapkan sore ini?
1: Dari Samarinda, Balikpapan menjadi pusat spiritual di Hari Doa Nasional tahun 2006 yang digelar megah di gerbang IKN, rekan Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporan lengkapnya.
1: Terima kasih Tiara. Pendengar, Kota Balikpapan sukses menjadi pusat perhatian spiritual nasional lewat kemegahan opening ceremony Hari Doa Nasional kelima tahun 2006, acara yang digelar di gedung Dom Balikpapan. Berikut laporan Afriani Guntur.
2: Perayaan yang diinisiasi oleh Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI ini dihadiri lebih dari 2.000 tamu undangan, mulai dari tokoh lintas agama, pejabat Forkopinda, hingga pimpinan gereja se-Nusantara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turut memberikan apresiasi tinggi melalui pesan video daring. Wapres mengajak masyarakat menjadikan momentum dari Kalimantan Timur ini untuk terus merawat kerukunan kebangsaan. Ketua Panitia Hari Doa Nasional 2026 Fani Yosi, doa nasional ini sudah memasuki tahun kelima berawal dari Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI.
3: Doa nasional ini sebenarnya itu sudah dilakukan tahun kelima, untuk saat ini sudah memasuki tahun kelima. Doa nasional sendiri itu sebenarnya berawal mula dari FUKRI. FUKRI itu Forum Umat Kristiani. Perkumpulan FUKRI ini akhirnya mereka dengan 8 aras ini yang menaungi 8 gereja Katolik, Advent, dan Ortodoks. Itu semuanya sudah masuk dalam 8 aras. Itu berawal mula dibuat itu tahun 5 tahun sebelumnya. Pertama kali dibuat doa nasional itu pertama kali di Papua. Tahun kedua itu dibuat di Medan. Tahun ketiga dibuat di Kupang, NTT, dan tahun keempat kembali lagi ke Papua di Sentani, dan tahun kelima itu sekarang di Kalimantan Timur. Jadi tahun ini menjadi tahunnya tuan rumah adalah Kalimantan Timur. Niat dari doa nasional ini, dibentuknya doa nasional ini untuk sama-sama mengajak umat Kristiani semua yang ada di Indonesia untuk mendoakan Indonesia.
2: HDN tahun ini mengukir sejarah baru dengan menghadirkan layanan juru bahasa isyarat sehingga ramah bagi penyandang disabilitas. Suasana acara juga semakin bergetar lewat penampilan musisi rohani Sari Simorangkir. Rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya dalam aksi doa bersama nasional yang akan digelar di kawasan IKN pada minggu besok. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian Tiara, informasi dari reporter Fani Guntur. Sekarang saya akan balikan ke Anda lintas Banjir Nusantara berikutnya. Tiara.
0: Baik Ria, terima kasih dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama kami dalam program Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan ada rekan saya Diti. Halo Diti, bagaimana kabarnya?
1: Halo, selamat sore Tiara. Kabar kami di kota Tarakan baik-baik saja dan cuaca dari pagi hingga saat ini panasnya luar biasa. Bagaimana kalau di Nunukan, Tiara?
0: Di Nunukan juga sama, dari pagi sampai sore ini sangat membara ya Diti cuacanya. Baik,
1: iya.
0: Baik Diti, untuk sore hari ini ada informasi apa yang akan disampaikan pendengar dalam program Lintas Banjar?
1: Informasi mengenai Parade Budaya Irau Tengkayu ke-15, simbol persatuan dan pariwisata nasional di Kota Tarakan, Tiara.
0: Baik Diti, silakan dengan laporan lengkapnya.
1: Terima kasih Tiara. Pendengar dan pemirsa, Kota Tarakan kembali bergeliat dalam balutan keberagaman budaya striktif. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul, secara resmi melepas peserta pawai budaya dalam rangka Festival Irau Tengkayu ke-15.
2: Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini Festival Irau Tengkayu itu masuk di KEN, 100 KEN, jadi 100 Karisma Event Nusantara.
3: Event tahunan yang sudah masuk dalam 100 Karisma Event Nusantara atau KEN ini menjadi simbol kuat persatuan sekaligus aksi nyata melestarikan warisan leluhur di bumi Pakuntaka. Meski dilaksanakan di tengah semangat efisiensi anggaran, kemeriahan tetap terpancar dari ribuan peserta yang memadati halaman kantor imigrasi Tarakan. Pawai ini merupakan bagian dari rangkaian panjang arak-arakan Padau 7 dulu yang akan dilarung di Pantai Amal. Wali Kota Khairul menegaskan, konsistensi menjaga event ini sangat penting agar Tarakan tetap berada dalam agenda pariwisata nasional, bahkan ia menargetkan Irau Tengkayu bisa menembus posisi 8 besar nasional.
2: Dan Festival Irau Tengkayu ini masuk di dalam Karisma Event Nusantara. Jadi ini masuk agenda pariwisata nasional, Pak. Masuk, kita berjuang sebenarnya untuk bisa masuk ke 100. Ya. Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini Festival Irau Tengkayu itu masuk di KEN, 100 KEN, jadi 100 Karisma Event Nusantara. Sehingga hal ini

0: Suka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali ke Nunukan.
1: Baik Diti, terima kasih untuk informasinya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya, apa kabar?
1: Halo juga, kabar baik Lia. Kamu apa kabarnya juga nih?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana cuaca di Banjarmasin? Apakah membara juga?
1: Alhamdulillah puji Tuhan, untuk Banjarmasin hari ini cerah berawan, tapi banyak awannya. Bahkan ada beberapa informasi, beberapa titik ada yang terjadi hujan lokal ya.
0: Oke, jadi tidak merata hujannya ya. Oke, baik.
1: Tidak merata, betul.
0: Oke, baik Aditya, untuk Banjarmasin ada informasi apa yang disampaikan kepada pendengar?
1: Ini terkait Ketua Komisi 4 DPR RI ya. Ini meresmikan gudang bulog di Kalimantan Selatan, rekan dia.
0: Baik, silakan dengan laporan lengkapnya Aditya.
1: Baik, terima kasih rekan dia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Ibu Titik Soeharto ini meresmikan gudang Perum Bulog Kalimantan Selatan dengan kapasitas 3.500 ton di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem logistik dan cadangan pangan nasional sekaligus memastikan kesiapan stok beras pemerintah di daerah. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau yang akrab dikenal Titik Soeharto bersama rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan Jumat 3 Juli. Salah satu agenda wakil rakyat ini meresmikan gudang Perum Bulog Kalimantan Selatan berkapasitas 3.500 ton di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru serta meninjau langsung kondisi gudang, kualitas cadangan beras pemerintah serta sistem pengolahan stok yang diterapkan Bulog Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut, Titik juga didampingi Kepala Badan Urusan Logistik atau Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Riza Ramdhani. Di kesempatan itu, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, mengungkapkan revitalisasi gudang menjadi langkah strategis karena sebagian besar fasilitas penyimpanan Bulog telah berusia puluhan tahun. Gudang Bulog Landasan Ulin menjadi salah satu dari 81 gudang di Indonesia yang direvitalisasi secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kualitas pengolahan beras. Titik juga menyampaikan dukungan terhadap program-program Perum Bulog terutama yang berdampak langsung pada penguatan petani dan pengolahan pangan nasional. Ia juga menekankan pentingnya pengolahan stok yang baik agar kualitas beras tetap terjaga selama masa penyimpanan.

0: saya kemudian berkata pulang jangan di sini karena kami komisi 4 ini dari awal.
1: Sementara Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa peresmian gudang Bulog tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapan pangan nasional, khususnya dari sisi infrastruktur penyimpanan.
2: Bulog yang tersalurkan kepada 33.14 juta penerima manfaat. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati dan yang banggakan, pada momentum yang baik ini, di mana agenda peninjauan kesiapan pangan juga dirangkaikan dengan peresmian infrastruktur yang penting. Hari ini akan diresmikan gudang komunitas pangan dengan kapasitas

0: 3.500 ton di komplek pegudangan landasan Ulin Perum Bulog Kambil Kalimantan Selatan oleh Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI.
1: Kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI di Kalimantan Selatan juga didampingi Pangdam 22 Tampun Bungai, Majen TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, jajaran anggota Komisi 4 DPR RI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Samsi Rahman, serta Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalsel Suparmi, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
2: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Kita kembali bersama rekan Lia Dinukan. Silakan rekan Alia.
3: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan terkait SDN 002 Nunukan berencana membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Ahmad Ilham.
1: SD Negeri 002 Nunukan akan membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada calon siswa dari luar wilayah sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah. Ketua Panitia SPMB SDN 002 Nunukan, Sugianto menjelaskan bahwa pendaftaran jalur luar domisili akan dibuka setelah seluruh tahapan seleksi jalur domisili selesai dan masih terdapat sisa kuota. Selain untuk memenuhi kuota peserta didik, pembukaan jalur luar domisili juga bertujuan agar memberikan akses yang lebih luas bagi calon siswa yang berminat bersekolah di SD Negeri 002 Nunukan.
2: Tidak menutup kemungkinan domisili itu sama semua. Karena tergantung kuotanya, kalau kuotanya kita kurang, otomatis kita boleh mengambil dari luar. Karena kan kita tidak mau membatasi anak orang ini harus sekolahnya di satu tempat aja.
1: Selain membuka jalur luar domisili, pihak sekolah juga akan mengalihkan sisa kuota jalur afirmasi ke jalur domisili jika kuota afirmasi tidak terpenuhi. Mekanisme pengalihan kuota tersebut mengacu kebijakan Dinas Pendidikan agar kuota penerimaan siswa baru dapat terpenuhi secara optimal.
2: Jadi untuk jalur afirmasi itu sebanyak 4 siswa yang sudah mendaftar karena memang 25%-nya itu totalnya ada 21 siswa, cuman hanya 4 saja yang mendaftar untuk afirmasi. Karena kuota afirmasi ini kurang, makanya dialihkan ke domisili. Sesuai kebijakan dari pengawas, kalau afirmasi kurang maka kekurangan itu dialihkan ke domisili.
1: Ia menambahkan, pada tahun ajaran 2026-2027, SDN 002 Nunukan membuka kuota sebanyak 84 peserta didik yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Namun, apabila jumlah pendaftar melebihi kuota awal, pihak sekolah akan mengusulkan penambahan 1 rombongan belajar menjadi 4 kelas guna mengakomodasi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan sekaligus mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 4 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Alia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesuai janji saya di opening program Nunukan sore ini ya, saya akan menyampaikan sejumlah informasi nih di waktu sore ini sambil menemani ruang dengar Anda tentunya ya pendengar. Kali ini informasi yang saya bacakan datang dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menyiapkan drone thermal untuk memantau titik api di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin. Dan seperti yang kita ketahui, peristiwa kebakaran TPA Jatiwaringin ini sudah terjadi ya, dan saat ini pun kepulan asap tuh masih pekat, cukup pekat dan memenuhi di sekitar kawasan tersebut. Untuk itu, KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup pun menyiapkan drone thermal untuk pemantauan titik api. Teknologi itu pun diharapkan mempercepat pengendalian kebakaran yang masih berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono. Dias mengatakan pemantauan udara dilakukan untuk membantu petugas menemukan titik api tersembunyi. Koordinasi pun dilakukan bersama tim penegak hukum, bandara, dan TNI AU agar memperoleh izin penerbangan drone secara berkala. Kebakaran TPA Jatiwaringin telah berlangsung selama 5 hari. Penanganan melibatkan BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga pemerintah daerah. Dias pun menjelaskan sebagian api berada di bawah tumpukan sampah yang dalam dan kondisi itu pun membuat petugas sulit mendeteksi sumber kebakaran. Keberadaan gas metana pun akibat karena ini kan tempat pembuangan sampah, jadi banyak gas metana di sekitar lokasi tentunya. Jadi keberadaan gas metana ini memperbesar tantangan dalam proses pemadaman. Potensi ledakan pun juga menjadi perhatian selama penanganan berlangsung. Jadi itu dia tadi langkah yang telah disiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup ya, imbas adanya kebakaran TPA Jatiwaringin. Kita doakan semoga api bisa segera padam dan aktivitas pun dapat berjalan normal kembali ya pendengar. Dan pendengar, selain informasi tersebut, Anda juga bisa mengakses informasi lainnya seputar kabar dunia maupun Nusantara tentunya melalui rri.co.id, dan website kami tentunya menyajikan berita-berita yang kredibel dan terpercaya tentunya dari narasumber yang terpercaya ya pendengar. Dan selain rri.co.id, saya juga mengingatkan nih kalau siaran kita sudah bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital, dan aplikasi tersebut dapat Anda download di Google Play Store.

Indonesia memiliki bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Ini tidak lepas karena Indonesia memiliki beragam suku, adat, bahasa, dan juga budaya. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Dapat dikatakan, dialek adalah perbedaan dalam persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional. Karena itu sudah menjadi identitas bangsa Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai klarifikasi kabar hoaks ya. Jadi ini akhir-akhir ini sempat beredar atau viral di media sosial. Jadi ada video yang dimana keterangan informasi video itu menyatakan kalau ada dua orang pencuri di Lakban menyerupai karakter Teletubbies. Jadi ada penjelasan yang saya akses dari situs komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan dua orang pencuri di Lakban menyerupai karakter di serial Teletubbies oleh warga. Faktanya klaim tersebut tidak benar ya. Dilansir dari kompas.com, Muhammad Syahroni yang merupakan salah satu orang dalam video itu melalui unggahan di akun Instagramnya menjelaskan kalau konten itu adalah hoax. Ia menjelaskan kalau video itu merupakan konten challenge di TikTok. Namun, video itu diunggah ulang oleh sebuah akun Instagram dengan narasi bahwa dua orang yang dilakban merupakan pencuri.

dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda sedang menikmati lagu-lagu bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1, nunukan kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, perlu kami informasikan azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:28 mendatang. Dan sebelum kita mendengarkan azan maghrib, mari kita sama-sama simak pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 60 yang dibacakan oleh Qori Malikah Khaira Khalqillah, yang merupakan tilawah anak MTQ Nasional 2020 Sumatera Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.
1: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini masih berlangsung ya untuk program acara Nunukan sore ini bersama saya Tiara Alia. Dan tentunya kali ini saya ingin kembali berbagi informasi ya, setelah sebelumnya kita sudah mendengarkan sama-sama azan maghrib. Kali ini saya mau berbagi informasi terkait, masih terkait upaya pemadam kebakaran dalam memadamkan api di TPA Jatiwaringin ya. Dimana tadi sudah ada info dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung penanganan ya, penanganan atau penanggulangan kebakaran. Kali ini Kementerian Lingkungan Hidup kembali menyampaikan penyebab sulitnya pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 5 hari ya kebakarannya ini. Jadi proses pemadaman itu tidak dapat dilakukan secara cepat karena karakteristik api yang menyerupai kebakaran lahan gambut. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono di Kabupaten Tangerang pada hari ini, yaitu hari Sabtu. Dias mengatakan api itu tidak hanya membakar permukaan tumpukan sampah saja, tetapi juga menyala di bagian bawah sehingga berpotensi kembali muncul meski bagian atas terlihat padam ya. Jadi itu dia sejumlah kendala yang dihadapi oleh tim di lapangan ya, karena lahannya ini menyerupai lahan gambut, jadi sulit untuk dipadamkan. Kemudian Dias juga menjelaskan kondisi tersebut membuat penanganan kebakaran membutuhkan waktu serta strategi khusus agar sumber api di bawah permukaan dapat dipadamkan secara menyeluruh. Menurutnya hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara sempat berada pada tingkat yang sangat membahayakan dengan indeks mencapai sekitar 1000. Ia pun berharap operasi TMC atau teknologi modifikasi cuaca ini juga dapat membantu upaya percepatan proses pemadaman ya. Jadi itu dia tadi informasi seputar kebakaran TPA Jatiwaringin. Dan selain itu, kalau tadi adalah statement dari Kementerian Lingkungan Hidup, kali ini BPBD setempat juga mencatat api menjalar bawah timbunan TPA Jatiwaringin. Ini selaras dengan pernyataan dari Wakil Menteri KLH ya, di mana BPBD Kota Tangerang menyebut kebakaran TPA Jatiwaringin sulit dipadamkan karena api telah menjalar ke bawah timbunan sampah, sehingga membuat petugas harus membongkar tumpukan sampah sebelum melakukan penyemprotan air. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mahdiar mengatakan proses pemadaman masih terus dilakukan bersama instansi terkait. Petugas gabungan pun juga terus menyisir area utara TPA Jatiwaringin untuk mempercepat proses pemadaman. Dan menurut Mahdiar, angin kencang masih menjadi tantangan selama proses pemadaman berlangsung di lokasi kebakaran. Sementara itu, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo mengatakan pihaknya belum dapat membantu pemadaman melalui modifikasi cuaca karena minimnya potensi pertumbuhan awan di wilayah Jatiwaringin. Dan itu dia tadi pendengar dua informasi terkait pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin. Dan pastikan bagi pendengar yang ingin terus update informasi dapat terus mengakses kanal kami di rri.co.id dan tentunya mendengarkan siaran kami di RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.
1: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
1: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
2: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
1: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
2: Aku gak mau, Ma.
1: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Beberapa hal perlu diperhatikan saat berkendara sepeda motor di musim hujan. Di antaranya, siapkan perlengkapan tahan air seperti jas hujan, sarung tangan, dan bot tahan air. Gunakan kecepatan rendah. Gunakan rem belakang lalu rem depan secara perlahan agar ban tidak selip. Nyalakan lampu depan motor agar bisa melihat kondisi di depan dan bisa terlihat pengendara lain. Perhatikan kondisi jalan dengan melihat garis-garis jalan. Jika hujan lebat, berteduhlah hingga hujan agak reda dan cukup aman untuk melanjutkan perjalanan. Hindari genangan karena aliran hujan air berpotensi membahayakan saat berkendara.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk bisa selalu terhubung dalam ruang dengar kami, perlu saya informasikan kalau saat ini siaran kami sudah bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Dan selain itu, pendengar, pastikan juga untuk selalu terupdate ya informasi-informasi terkini seputar berita dunia maupun Nusantara melalui website kami di rri.co.id. Dan kami pastikan kalau artikel dan berita-berita yang termuat dalam rri.co.id tentunya berasal dari sumber terpercaya dan kredibel ya. Jadi pendengar jangan khawatir terpapar hoax. Dan seperti informasi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, yang saya himpun melalui situs rri.co.id ya, kali ini kita coba baca kabar internasional ya, di mana gelombang panas melanda sejumlah wilayah di Eropa, salah satunya di Prancis. Dan jumlah kematian di Prancis pun tercatat mengalami lonjakan hampir 30%. Dalam sepekan terakhir, selama gelombang panas yang melanda Eropa pada bulan Juni, Otoritas Kesehatan Public Health France menyatakan terjadi peningkatan kematian sebesar 29,1%. Melansir dari The Guardian, angka tersebut setara dengan 2025 kematian tambahan dibandingkan pekan sebelumnya. Meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Public Health France memperkirakan jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah seiring masuknya data terbaru. Perkiraan tersebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan estimasi awal sebanyak 1.000 kematian tambahan yang hanya mencakup 3 hari terpanas. Selain itu, gelombang panas juga melanda Spanyol ya, di mana Spanyol mencatat kematian sebanyak 1.028 orang di bulan Juni 2026. Periode Januari hingga Juni tahun ini juga tercatat sebagai yang terpanas dalam sejarah pencatatan di negara tersebut. Para ilmuwan menyatakan perubahan iklim menjadi faktor utama yang memperparah suhu ekstrim di Eropa. Berdasarkan data Lembaga Kesehatan Carlos III Spanyol, jumlah korban jiwa akibat panas lebih dari 2 kali lipat dibandingkan Juni tahun lalu. Angka tersebut juga menjadi jumlah kematian akibat panas tertinggi untuk bulan Juni sejak 2015. Artinya, sejak 10 tahun ini adalah tercatat sebagai jumlah kematian terbanyak di bulan Juni ya. Kemudian puncak gelombang panas sudah terjadi, sudah lewat pada tanggal 23 Juni lalu. Sekitar 73% dari total populasi Spanyol terpapar risiko kesehatan akibat suhu ekstrim. Selain Prancis dan Spanyol hingga sejumlah wilayah di Eropa, ternyata gelombang panas juga mulai melanda wilayah Amerika Serikat ya, di mana jutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika Serikat menghadapi gelombang panas dan kelembapan yang berbahaya. Suhu diperkirakan mencapai 36 derajat Celcius selama beberapa hari. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat atau NWS telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah. Ia memperkirakan indeks panas dapat mencapai 46 derajat Celcius di Washington, Philadelphia, dan New York. Indeks panas merupakan suhu yang dirasakan tubuh akibat kombinasi suhu udara dan tingkat kelembapan. Gelombang panas ini terjadi ketika Presiden Donald Trump bersiap menggelar perayaan tahun ke-250 Amerika Serikat. Sejumlah pertandingan Piala Dunia juga berlangsung di luar ruangan ya, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat, mengingat Piala Dunia tahun ini diselenggarakan salah satunya di Amerika Serikat. Dan gelombang panas tersebut terjadi setelah Eropa terlebih dahulu mengalami suhu ekstrim pada awal musim panas.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:57, itu artinya perjumpaan kita dan kebersamaan kita di program Nuyukan Sore ini harus segera berakhir. Namun jangan khawatir pendengar, karena setelah program Nunukan Sore tentunya ada Nunukan Malam ini bersama rekan saya Tika Oktavia. Dan selain itu, untuk memulai program Nunukan Malam ini, mari kita akan mendengarkan siaran Warta Berita Sentral yang langsung disiarkan dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, pastikan untuk selalu mengakses informasi-informasi aktual dari sumber kredibel tentunya melalui situs rri.co.id. Dan siaran kami pun dapat didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital. Dan akhir kata, saya Tiara Alia pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada CH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati seperti yang apabila terjadi kenaik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi lu
12: rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
14: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
12: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 perbal.
15: Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikan ini sendiri?
12: Baru ada seminggu.
15: Seminggu jualan tetap?
12: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.

sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Para gua yang menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas para gua Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
2: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
3: Limite cet aspect là.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Panjang Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya gak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
7: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pulsatu Nunukan di frekuensi 96,3 MHz, 91,5 MHz dan 92,7 MHz untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan. Selamat malam untuk semuanya dan yang juga mendengarkan kami di RRI Digital. Selamat malam, selamat bermalam minggu di malam hari ini buat pendengar Pulsatu Nunukan. Dan tentunya Tika menemani aktivitas pendengar di Nunukan malam ini dengan berbagai informasi yang akan Tika hadirkan untuk pendengar ya. Kalau tadi kita sudah ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta, saat ini Tika akan hadirkan informasi untuk tentunya pendengar Pro 1 Nunukan. Selamat malam untuk semuanya buat masyarakat Nunukan juga yang di saat ini lagi bermalam minggu bersama keluarga, bersama sahabat atau teman dekat. Di malam hari ini sambil bermalam minggu boleh nih dengerin Pro 1 Nunukan di frekuensi 96,3, 91,5 dan 92,7 untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan. Bisa juga dengarkan kami di RRI Digital ya, langsung download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Dan setelah itu juga tentunya bisa membaca informasi aktual lalu aktual lainnya melalui laman resmi kami rri.co.id ya. Dan juga bisa dengarkan kami di via streaming rri.co.id. Selamat malam kembali saya ucapkan untuk semuanya di malam hari ini. Dan untuk pendengar yang mau menyampaikan informasi atau mungkin juga yang ingin kirim-kirim salam, nanti bisa di segmen Ruang Rindu ya. Tika akan hadirkan informasi buat pendengar, tapi sebelumnya Tika hadirkan ada beberapa lagu untuk pendengar di malam hari ini.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
2: Yes, ntar lagi cair.
3: Apaan yang cair?
2: Sini Desya. Mau kok ikut juga?
3: Ikut apa?
2: Titip modal investasi. Joinnya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
3: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
2: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
3: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
2: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
3: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
2: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Lagu dari Naf, Kaulah Juga Hidupku dan Matiku. Aduh, lagunya gimana ya? Minggu-minggu gini jangan bikin yang galau ya. Kayaknya kalau malam minggu tuh enaknya yang denger yang bikin kita senang happy. Tapi gak apa-apa, ini kan cuma lagu ya pendengar ya. Tapi jangan bikin galau juga ya. Oke, untuk pendengar tentunya Tika hadirkan informasi. Jadi untuk saat ini informasinya Tika lansir dari rr.co.id. Silakan ya untuk pendengar yang ingin baca informasi aktual lainnya bisa baca di rri.co.id. Kali ini terkait tentunya ada dispute poropar yang mengakui lapangan sepak bola milik daerah masih minim ya. Jadi fasilitas lapangan sepak bola milik pemerintah di Nunukan masih terbatas. Karena kondisi itu disampaikan dan juga ini kondisi ini disampaikan menanggapi keluhan masyarakat terkait sarana olahraga. Pemerintah daerah hanya memiliki satu stadion yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Lapangan lainnya dikelola pemerintah desa maupun pihak swasta. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surat. Dan lapangan yang menerapkan tarif penggunaan seluruhnya merupakan milik swasta. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengatur pungutan tersebut. Jadi pemerintah berupaya mengusulkan penambahan fasilitas olahraga pada tahun-tahun mendatang. Namun rencana tersebut tentunya menyesuaikan lagi dengan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi anggaran. Dan efisiensi anggaran ini ya dari pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan pembangunan fasilitas olahraga baru. Pemerintah juga mengajak masyarakat menjaga aset olahraga milik daerah. Dan di sisi lain juga Haji Surai mengapresiasi kontribusi pihak swasta yang membangun dan mengelola fasilitas olahraga secara mandiri. Keberadaan lapangan milik swasta itu dinilai membantu menyediakan ruang latihan bagi generasi muda di Kabupaten Nunukan. Dan juga ini tentunya harus ada dukungan dari pihak-pihak yang bisa juga mendukung lapangan sepak bola. Semoga di tahun berikutnya Disporapor bisa menyediakan juga fasilitas lapangan sepak bola milik pemerintah dan juga dinunukan tentunya bisa tidak terbatas ya. Oke, nanti kita akan ikuti drama radio di malam hari ini. Jadi untuk pendengar silakan juga jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Google Play Store.

0: Baik, pendengar, saatnya kita ikuti drama radio berjudul Bukan Salah Takdir dari RRI Ambon.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Jadi gimana ini?
1: Ayah juga gak ada ide, Bu.
0: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
1: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Ya, kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat, nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: Tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung saudara dirak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita kerak beras. Ayo. Bu, bu, bu, ada yang datang, bu.
2: Maling, maling.
0: Ibu capek, ayah. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita tabrak.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf Bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari Bu, sebelum...
1: Suamiku meninggal, tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Tuh, ayo cepet bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, betul.
1: Tapi suamiku meninggal.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Takdir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exit, dan saya Jun Heakaya. Sampai jumpa.

Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lebih 24 menit. Kita di segmen Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tika akan hadirkan informasi untuk pendengar Pro 1 Nunukan, informasi seputar komunitas yang ada di seluruh Indonesia termasuk Nunukan. Dan salah satu komunitas ini ada dari Sungai Liat. Jadi sebanyak 20 komunitas peduli sampah di Bangka terjun bersih-bersih pantai pada Januari sampai Juni kemarin, ya Juni 2026. Dan komunitas itu meliputi relawan pelajar, mahasiswa, dan komunitas pecinta alam lainnya dan masyarakat umum. Dan Ketua Umum Becak Bubble, Arinda Onigraha, dalam program Ngobras di Pro 1 Sungai Liat mengatakan, ia berharap semakin banyak nih komunitas peduli lingkungan berperan agar kebersihan pantai, khususnya di kawasan wisata setiap harinya dikunjungi warga semakin terjaga. Dan tentunya yang menyambut baik aksi bersih-bersih pantai, dan bukan cuma bersih-bersih pantai saja, tetapi juga butuh dukungan masyarakat, ya. Tapi bukan bersih-bersih, tapi tentunya mengedukasi semua masyarakat untuk bersih-bersih pantai. Dan ia berharap pemerintah, pelaku usaha dan wisatawan disiplin mengolah sampah sehingga tentunya pantai di Bangka tetap bersih dan nyaman. Kebersihan pantai jadi tanggung jawab bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
4: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
5: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
4: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
5: Mana, coba lihat.
4: Nih.
5: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
4: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
5: Iya.
4: Ih, nanti memori laptopku penuh.
5: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
4: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
5: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
4: Ya iya deh, iya.
3: Bencana alam tidak hanya disebabkan oleh sifat alami dari alam saja, melainkan juga disebabkan oleh ulah manusia yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Seperti banjir yang disebabkan oleh kelalaian manusia membuang sampah di sungai, longsor yang disebabkan penebangan sembarangan oleh manusia. Pendengar, bencana dapat diatasi dengan cara menjaga lingkungan sekitar, hindari membuat rumah di pinggir sungai, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, buanglah sampah pada tempatnya, rajin membersihkan saluran air, membangun pemecah gelombang dan hutan mangrove atau bakau.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
8: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, kalau tadi ada komunitas yang tentunya peduli akan kebersihan sampah ya yang ada di pantai, kali ini ada komunitas yang ada di Surabaya, tentunya adalah komunitas Speedboy, sepeda bareng SMA 1 Surabaya, namanya Speedboy ya. Jadi sebuah wadah silaturahmi alumni lintas angkatan yang menggabungkan hobi bersepeda mereka dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Dan komunitas Speedboy ya, ini adalah ketuanya adalah Arif, wakil ketua Prakasa, serta para sesepuh komunitas yaitu Hartin, Wiwin, dan Ani. Tentunya mengenai perjalanan mereka di komunitas ini sejak berdiri hingga berbagai kegiatan yang terus dikembangkan untuk mempererat hubungan antar sesama alumni. Ketua komunitas tersebut menjelaskan bahwa komunitas tersebut lahir sebagai ruang untuk menyatukan alumni SMA Negeri 1 Surabaya dari berbagai generasi. Komunitas Speedboy ya merupakan wadah silaturahmi alumni SMA Negeri 1 Surabaya lintas angkatan yang didirikan pada tanggal 23 Januari 2022, dan kegiatan utama mereka adalah goes rutin ya, bersepeda rutin baik di dalam kota maupun luar kota, bahkan luar negeri, serta melaksanakan berbagai kegiatan sosial. Jadi menurut Arif, komunitas ini tidak hanya berfokus pada aktivitas bersepeda saja, di bawah naungan Ikatan Alumni juga terdapat komunitas Jalan Sehat, JJS ya, Jalan-Jalan Sehat. Ini kayaknya kalau JJS ini nih apa ya, nama-nama jadul dulu ya, dan kelompok mendaki gunung atau hiking yang menjadi pilihan aktivitas bagi para anggota. Dan salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi komunitas ini adalah perjalanan goes ke Malaysia pada November 2022. Dan ini sebagai sepuh mengungkapkan bahwa seluruh peserta mereka menyewa sepeda setibanya di negara tersebut. Sementara itu, untuk mendukung kegiatan sosial yang mereka laksanakan, seluruh dananya berasal dari iuran sukarela dan kesadaran tinggi dari para anggota komunitasnya. Dan juga wakil ketua Speedboy ini ya menegaskan juga bahwa tujuan untuk komunitas bukan sekedar berolahraga, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis antara sesama alumni. Keren ya. Jadi tentunya membangun kebersamaan, juga membangun kebersamaan dan juga saling silaturahmi dari angkatan ke angkatan nih. Jadi untuk mewujudkan visi tersebut, komunitas Speedboy telah menyiapkan sejumlah agenda ke depannya. Selain melanjutkan kegiatan goes rutin mereka dan JJS tadi dan aksi sosial mereka, komunitas juga berencana kembali menggelar buka puasa bersama serta santunan anak yatim saat Ramadan tiba. Ini mempererat kerjasama dengan komunitas lain, sehingga rencana perjalanan goes lintas kota maupun luar negeri itu terpenuhi. Dan juga perwakilan Speedboy menegaskan komitmennya menjaga keberlangsungan komunitas ini melalui kompakan anggota dengan berbagai tentunya aktivitas mereka. Dan pembinaan UMKM alumni juga dikunjungi saat goes lokal, penyusunan agenda tahunan seperti tadi ya, buka puasa bareng di saat Ramadan datang, dan juga sudah mengajak lebih banyak lagi alumni muda untuk bergabung. Wah, keren sekali. Ini mungkin bisa dicontoh ya sama tentunya komunitas-komunitas ada yang di sini, atau mungkin alumni-alumni sekolah yang ada di sini ya, karena tentunya ini antar generasi. Oke, itu dia informasi dari Tika di segmen Ngobras. Nanti Tika hadirkan lagi untuk pendengar informasi Ngobras yang lainnya dan juga informasi lainnya. Kita hadirkan lagi beberapa lagu untuk menambah semangat buat pendengar yang saat ini lagi bersantai menikmati malam minggu bersama keluarga atau juga teman dekat ya. Silakan bisa menyampaikan informasi melalui live chat RRI Digital yang sudah mendownload aplikasi RRI Digital, dan juga bisa melalui SMS atau WA
di 0811-5311-945. Nomornya sama, bisa WA, SMS ya. Silakan yang ingin menyampaikan informasi dan juga inspirasi pendengar, silakan langsung ya. Nah, jadi tentunya juga jangan lupa selalu pantau rri.co.id dan juga RRI streaming rri.co.id, karena tentunya akan ada siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan juga untuk pendengar bisa baca informasi terkait Piala Dunia 2026 di rri.co.id, karena informasi dan juga berita-beritanya akan hadir setiap harinya. Jadi tentunya pendengar tidak akan ketinggalan untuk informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan tidak hanya itu, untuk di rri.co.id semua berita menarik lainnya seperti Ngobras tadi yang sudah Tika hadirkan, terus juga berita olahraga, kesehatan, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita menarik lainnya ya, pendengar bisa baca melalui rri.co.id. Oke, kita hadirkan lagi lagu untuk beberapa masyarakat ya, untuk yang sudah setia mendengarkan kami juga di frekuensi 96,3 untuk wilayah Nunukan, 91,5 untuk wilayah Sebatik, 92,7 untuk wilayah Krayan. Selamat malam di malam hari ini. Tika hadirkan untuk semuanya lagu dari miliknya Padi, Menanti Sebuah Jawaban. Ini juga untuk yang lagi menanti sebuah jawaban, semoga jawabannya sudah terjawab ya.

perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.

Sebagai pembeli, kita harus memperhatikan beberapa hal penting dalam membeli makanan cepat saji. Pertama, perhatikan tanggal dan tahun produksinya. Kedua, perhatikan protein dan kandungan yang ada di dalamnya. Dan terakhir, perhatikan produk bahwa tidak berubah warna dari aslinya dan tidak berjamur.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus diapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok serem begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Saatnya kentongan. Pendidikan bencana alam sangat penting untuk semua orang, termasuk anak-anak usia dini. Berikut adalah tips memberikan edukasi bencana alam kepada anak-anak usia dini. Pertama, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Hindari menggunakan istilah atau kata-kata yang terlalu teknis atau sulit untuk dimengerti oleh anak-anak. Kedua, gunakan gambar dan contoh untuk membantu anak-anak memahami apa yang Anda ajarkan. Ketiga, ajarkan anak-anak cara mengidentifikasi bahaya dan tanda-tanda bencana alam. Misalnya, mengajarkan anak-anak tentang tanda-tanda awal gempa bumi, seperti getaran atau suara gemuruh. Keempat, ajarkan anak-anak tentang cara menyelamatkan diri dan keluarga saat terjadi bencana alam. Misalnya, berlari ke tempat yang lebih aman atau bertahan di bawah meja saat terjadi gempa bumi. Kelima, berikan contoh nyata tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam. Keenam, ajarkan anak-anak tentang pentingnya persiapan dan perencanaan untuk menghadapi bencana alam. Misalnya, membuat rencana darurat dan mengumpulkan barang-barang penting seperti air, makanan, dan obat-obatan. Dan yang ketujuh, ingatkan anak-anak tentang pentingnya tetap tenang dan tidak panik saat terjadi bencana alam. Anda bisa mengajarkan anak-anak tentang teknik pernapasan yang dapat membantu mereka tetap tenang. Saatnya kentongan hanya di RRI Nunukan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lebih 7 menit kita di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan untuk pendengar yang saat ini lagi mendengarkan RRI Nunukan, silakan gabung bareng Tika di segmen Ruang Rindu. Tika tentunya mengundang pendengar di segmen Ruang Rindu yang mau request lagu, silakan untuk di malam hari ini ya di 0811-5311-945. Silakan untuk gabung bareng Tika ya untuk di Ruang Rindu. Tika buka buat pendengar yang mau request lagu baik via WA, telepon dan via SMS. Nah, juga tentunya silakan yang mau kirim-kirim salam juga di Ruang Rindu, silakan gabung bareng Tika ya hingga pukul 23 malam nanti. Ruang Rindunya Tika akan juga berbagi informasi untuk pendengar ya. Silakan gabung bersama Tika untuk di Ruang Rindu. Tika akan hadirkan juga berbagai lagu untuk tentunya pendengar Pro 1 Nunukan di Ruang Rindu. Oke, sambil menunggu yang ingin bergabung baik via WA, via SMS juga via telepon, Tika akan tentunya hadirkan informasi yang Tika masih lansir dari rri.co.id. Silakan gabung ya untuk pendengar Pro 1 Nunukan yang tentunya ingin gabung request lagu, silakan. Kita tunggu hingga pukul 23 malam ya dengan lagu-lagu dari Ruang Rindu ini. Pendengar Pro 1 bisa request lagu yang sudah Tika siapkan atau juga bisa lagu pilihan pendengar sendiri ya. Nih, ada beberapa lagu yang sudah Tika siapkan untuk di Ruang Rindu malam hari ini. Ada dari Surat Cinta Rati Purwasi, ada juga lagu dari Permata Hati Haris, dan juga ada dari Pulau Seribu Vian Is Haryanto, dan ada juga Si Kura-Kura Vian Is Haryanto juga, ada Sambutlah Denada, ada juga Surat Cinta Rati Purwasi, Laudia Cynthia Bella, Faida Surga yang tak dirindukan, Telanjur Sayang Memes, terus juga ada lagi Nenbol Ingin Tapi Ku Tak Bisa, dan juga masih banyak yang lainnya ya, lagu-lagu yang tentunya pendengar bisa request. Nah, silakan juga yang mau request lagu pilihan pendengar langsung gabung bareng Tika ya. Oke, kalau gitu kita hadirkan informasi dulu yang Tika masih lansir dari rri.co.id. informasi kita di malam hari ini. Nah, jadi untuk saat ini ada BPJS Kesehatan yang menyatakan program jaminan kesehatan nasional tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dan hal itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujokwaksito, dan menurutnya keberhasilan penyelenggaraan program JKN turut didukung tata kelola organisasi yang semakin baik dan pengolahan dana yang akuntabel. Dan juga tentunya berdasarkan kajian lembaga penyidik ekonomi dan masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, program JKN berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto nasional hingga 129 triliun ya. Dan sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adriansyah Pasat menilai Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program CKN. Senada dengan itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia juga menyatakan pembiayaan kesehatan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Ia menilai penguatan pembiayaan berbasis gotong royong, efisiensi pelayanan, dan energi sinergi sebagai pihak menjadi kunci mewujudkan program CKN yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2046 maksud saya, pendengar ya. Oke, itu dia untuk informasi yang sudah Tika hadirkan. Silakan untuk yang mau gabung di malam hari ini, kita bermalam minggu bareng bersama Tika ya. Oke, sambil kita menunggu, Tika hadirkan beberapa lagu lagi untuk pendengar sambil menunggu yang mau gabung di segmen Ruang Rindu malam hari ini.

0: tapi biasa kita setiap sore itu jalan-jalan ke Lingkar untuk berburu ini.
1: Berburu itu ya.
0: Sepatu-sepatu, betul.
2: Mudah-mudahan pemerintah bisa kelola, jadikan tempat permanen walaupun itu untuk kami sewa atau apa kedepannya nanti.
3: Mudah-mudahan Lingkar terjaga dan lestari.
4: Kabupaten Nunukan yang berada di posisi wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan memiliki beragam destinasi wisata. Kawasan Jalan Lingkar menjadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakat untuk dikunjungi. Mereka yang ingin nongkrong, berolahraga, berbelanja, atau yang rindu dengan jajanan tradisional, dijamin tak akan kecewa. Lokasinya yang berada di pinggir pantai juga menambah daya tarik pengunjung. Tidak sedikit warga yang menghabiskan waktu untuk ngabuburit di kawasan Jalan Lingkar Nunukan Timur ini. Tim RRI Nunukan kali ini akan mengajak Anda pendengar untuk berpesiar mengintip keseruan masyarakat yang menghabiskan waktu di Jalan Lingkar. Para pedagang di Jalan Lingkar mulai membuka lapak mereka dari sore hingga malam hari. Untuk Anda para pecinta kuliner, terdapat berbagai sajian kuliner yang bisa dinikmati di beberapa gerai makanan dan minuman. Para pedagang menjual beragam jenis santapan khas masyarakat perbatasan, mulai

0: tenun, Taka?
1: Usaha ini sudah berjalan sekitar 9 tahunan.
2: Bisa diceritakan awal mula Ibu membangun usaha ini di Jalan Lingkar ini, Bu? Apakah ini tanahnya Ibu atau seperti apa?
1: Ini termasuk tanah pemerintah. Cuma kemarin kan mengikut sama teman-teman, jadi jalan-jalan ke sini, oh rupanya ada peluang usaha, jadi kami ikut juga membangun usaha. Begitu. Ini termasuk tanah pemerintah. Ya.
2: Terus di sini Ibu jualan apa aja, Bu?
1: Kalau saya jualan di sini ya jual makanan, kuliner seperti ya, yang itu saya bakar apa segala macam itu gitu.
2: Keuntungan jualan di Lingkar ini apa, Bu?
1: Alhamdulillah, Bu, keuntungannya bisa mencukupi untuk keluarga. Itu.
2: Kalau misalnya dibandingkan dengan tempat-tempat lain, Ibu pilih Lingkar atau pilih tempat lain?
1: Kalau kami sih pilih Lingkar, Bu.
2: Kenapa?
1: Karena dia daerahnya dekat pelabuhan, jadi orang jalan-jalan sambil makan-makan begitu.
2: Ramai pengunjungnya?
1: Iya, alhamdulillah, Bu, ramai. Dan dia dekat, kawasannya dekat dari pelabuhan begitulah.
2: Ibu bukanya nih dari hari apa sampai hari apa?
1: Tidak ada istilah libur, pokoknya mulai dari Senin sampai Minggu begitu seterusnya. Kami buka jam 2.
2: Apa harapan Ibu terhadap Jalan Lingkar ini, Bu?
1: Harapan kami itu, Bu, bagi kami yang penjual, mudah-mudahan pemerintah bisa kelola, jadikan tempat permanen, walaupun itu untuk kami sewa atau apa ke depannya nanti.
3: Setelah menikmati kuliner atau berolahraga, masyarakat juga dapat melihat geliat budaya rumput laut Nunukan yang hasilnya tidak hanya dikirim ke luar daerah, melainkan telah menembus pasar ekspor.
2: Bapak, namanya siapa, Pak?
4: Baktiar.
2: Sudah berapa lama, Pak, menjalankan bisnis rumput laut di Jalan Lingkar ini?
4: Kurang lebih 10 tahun.
2: 10 tahun?
4: Iya.
2: Saat ini punya pekerja berapa orang, Pak?
4: 4 orang.
2: 4 orang.
4: Iya.
2: Bagaimana menurut Bapak tentang aktivitas di Jalan Lingkar ini, Pak, terutama untuk bisnis rumput laut?
4: Alhamdulillah, cukup lumayan juga.
2: Keuntungannya apa, Pak?
4: Ya, bisa mempekerjakan banyak orang di sini.
2: Apakah aksesnya lebih dekat dengan laut atau seperti apa?
4: Iya, mesti dekat dari laut. Kalau jauh dari laut, otomatis kita setengah mati kasih naik rumput laut untuk dijemur, kan?
2: Waktu awal Bapak di sini 10 tahun yang lalu, apakah sudah berdiri seperti ini, Pak?
4: Belum. Belum. Kami bangun sendiri. Modal sendiri. Iya.
2: Terus untuk izin pendirian pondok ini, apakah sudah ada?
4: Belum ada.
2: Belum ada?
4: Iya. Ya, kalau ada izin pendirian pondok, kami ikuti aja peraturan pemerintah saja. Yang penting dicarikan lahan untuk petani rumput laut di bagian sini. Iya. Kalau tidak ada lahan untuk mendirikan pondok itu mungkin kita rasa setengah mati juga kita bikin lahan pondok, kan, kalau tidak ada lahan. Bagusnya kalau masyarakat dengan pemerintah itu saling koordinasi lah.
3: Saat matahari mulai kembali ke peraduannya, suasana di Jalan Lingkar justru semakin ramai. Pengunjung terlihat sibuk memilih pakaian dan sepatu yang dijual di pinggir jalan. Tidak hanya warga Nunukan saja, warga dari berbagai daerah bahkan dari negeri jiran Malaysia juga antusias memilih barang yang ingin mereka beli sebagai oleh-oleh.
2: Mas, namanya siapa, Mas?
5: Ya.
2: Namanya?
5: Ronald.
2: Ronald, asli ya. Nunukan?
5: Bukan, kita dari Tarakan.
2: Oh, dari Tarakan.
5: Kebetulan singgah di sini.
2: Oke. Memang tujuannya dari Tarakan untuk jalan-jalan ke Lingkar atau gimana?
5: Ada pekerjaan di sini, tapi biasa kita setiap sore itu jalan-jalan ke Lingkar untuk berburu ini.
2: Berburu itu ya?
5: Sepatu-sepatu, betul.
2: Kenapa pilih untuk berburu sepatu di Lingkar?
5: Di sini ini ya, kalau bisa kita lihat kan ada pasnya kita waktunya kita bisa dapat sepatu yang branded yang masih bagus, harganya murah. Jadi termasuk yang saya sedang pakai ini. Kemarin belinya di sini juga, makanya berburu lagi.
2: Sendirian?
5: Sama temen.
2: Okay.
5: Tuh temennya juga lagi milih-milih sepatu tuh.
2: Menurut Mas, bagaimana dengan wisata di Lingkar ini?
5: Kalau untuk wisata ini ya memang tentunya kalau

0: Nunukan ini menjadi daya tarik sendiri ya, khususnya untuk apa bandel-bandel yang ada di sini ya, bandel kalau bisa dibilang, barang-barang second itu kalau memang kita pas timingnya, pas juga waktunya, dapat barang-barang yang betul-betul kualitasnya juga masih bagus dengan harga yang sangat murah, itu merupakan daya tarik juga nih orang-orang dari Nunukan sendiri atau orang dari luar. Pasti kalau enggak ke Pasar Baru ya ke Lingkar sini. Itu.
1: Harapannya untuk Lingkar gimana ke depan?
0: Mudah-mudahan lebih banyak lagi ya. Jadi kita lebih banyak pilihan lagi yang ada di sini seperti itu. Dan juga mungkin selalu dijaga masalah ketertiban, kebersihan sama lalu lintasnya lah. Karena takut kesenggol pinggir jalan seperti ini.
2: Selain Ronald, Dennis, seorang pemuda dari Kota Tarakan juga sangat tertarik mengunjungi Jalan Lingkar setelah mendengar cerita dari teman-temannya tentang wisata Jalan Lingkar.
3: Aslinya Tarakan.
1: Asli
3: Tarakan, di sini cuma jalan-jalan doang kan.
1: Kenapa memilih Lingkar sebagai tempat tujuan?
3: Karena rekomendasi dari teman, katanya di sini enak, makanannya enak, tempat-tempat wisata juga, pemandangannya juga cantik. Emang bener sih, pemandangannya cantik banget.
1: Yang paling disukai di Lingkar ini?
3: Ini makan bakso. Makanannya, pentolannya murah, enak, dan higienis paling utama.
1: Terus kesini bareng siapa aja?
3: Sendiri doang. Tahu kesini. Ketarangan sendiri, cuma sama sepupu-sepupu.
1: Sepupunya Nunukan.
3: Nunukan, sebagian Tarakan juga.
1: Apa yang abang harapkan nanti ke depannya untuk Lingkar ini?
3: Aduh, paling top lah. Makin top, makin keren, makin pembangunannya juga. Ini kan sekarang lagi kecil-kecil ya, maunya ada mall mungkin di sini, mana tahu 5 tahun ke depan, oke? Maunya seperti itu.
2: Sedangkan Pak Wawan yang terlihat begitu asyik menikmati jajanan khas Jalan Lingkar yaitu pentolan di atas motornya, mengaku sering menjadikan Jalan Lingkar sebagai tempat tongkrongannya.
1: Tinggal di mana dia?
4: Di Pursas.
1: Sering ke Lingkar?
4: Sering.
1: Biasanya di Lingkar ngapain aja?
4: Kayak gini, makan gorengan apa?
1: Kayak
4: ya nongkrong-nongkrong ya.
1: Biasa di Lingkar sendirian atau bareng teman atau bareng keluarga?
4: Kadang juga bareng teman.
1: Nongkrongnya biasa di area mana?
4: Di sini aja.
1: Menu yang paling disukai di Lingkar apa tuh?
4: Pentolan aja, Mbak.
1: Pentolan ya?
4: Iya.
1: Terus sering belanja pakai?
4: Ya, kadang juga kalau buka baru. Kalau hari Jumat. Kayak tadi, ya.
1: Sudah hafal ya waktunya ya?
4: Iya, sudah hafal.
1: Oke. Apa sih yang menarik dari Lingkar ini menurut Bapak?
4: Kayaknya ya lihat-lihat orang ramai yang ikut juga lah.
2: Sementara itu, Pak Le Ojolali yang sudah tidak asing lagi di mata para pengunjung Jalan Lingkar karena telah 10 tahun berjualan, berharap agar wisata Jalan Lingkar tetap terjaga dan lestari.
1: Berapa lama jualan di sini?
5: Ada 10 tahun. 2013.
1: Kenapa memilih Lingkar sebagai tempat jualan?
5: Karena strategis.
1: Kalau jualan di pinggir jalan ini enggak pernah kena tegur atau apa? Dari masa
5: kok? Iya, kadang-kadang. Sebenarnya sudah tertibkan, Mbak. Sebelah sini untuk kuliner, sana pakaian.
1: Biasa penghasilannya Pak Le ini berapa nih, Pak Le?
5: Penghasilan gimana nih?
1: Dalam sehari.
5: Ya, adalah. Kira-kira ini kan dikerjakan orang dua. Sekitar 150-an, berarti 300-an lah. Mudah-mudahan Lingkar apa? Terjaga dan lestari.
2: Berpesiar di Jalan Lingkar adalah momen untuk melepas penat dan rutinitas sehari-hari. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Nunukan dapat memfasilitasi agar kawasan Jalan Lingkar lebih menarik dan tertata.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
6: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
7: Berikut tugas Anda.
6: Buat lebih ringkas lah.
7: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
6: Oh, singkat, padat, pulang.
8: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
6: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
8: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
6: Lah, Emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
8: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
6: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
8: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
6: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
8: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta. dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
10: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Kembali kita hadirkan informasi untuk pendengar di malam hari ini. Dan kita masih membuka untuk pendengar yang tentunya ingin bergabung, mau request lagu untuk di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan gabung bareng Tika ya. Dan kali ini Tika akan hadirkan informasi lagi untuk pendengar di malam hari ini. Ada informasi dari Pemkab Nunukan yang siapkan dana 3 miliar untuk kredit UMKM 0%. Nah, jadi pendengar, Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi meluncurkan program kredit energi baru mikro dengan bunga 0% untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro. Dalam program tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar 3 miliar rupiah sebagai dana bergulir bagi UMKM. Dan juga tentunya Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Mardiana, mengatakan setiap pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman hingga maksimal 25 juta rupiah. Berdasarkan pinjaman yang disetujui, nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari pihak bank. Mardiana menjelaskan penerimaan program harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB serta menjalankan usaha yang telah produktif. Salah satu syarat utama usaha tersebut minimal telah berjalan selama 6 bulan. Bagi pelaku usaha yang baru menerbitkan NIB namun sebelumnya telah lama berusaha dapat melengkapi persyaratan dengan surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan yang menerangkan bahwa sudah lama usaha yang dijalankan. Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal itu dapat segera mengajukan kredit tersebut, dan apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak oleh pihak bank, dana dapat segera dicairkan dengan jangka waktu pengambilan maksimal 2 tahun.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, saat ini di pukul 23 Tika hadirkan informasi di segmen informasi seni, budaya, dan tradisi. Dan untuk pendengar, saat ini Tika punya informasi seputar ada salah satu musik tradisional atau tentunya orkestra tepian Tingkilan Mahakam mempromosikan budaya Kutai lewat musik tradisional. Musik Tingkilan tidak hanya menjadi hiburan masyarakat Kutai, tetapi juga berperan sebagai media untuk memperkenalkan budaya dan potensi daerah kepada masyarakat luas. Melalui syair dan alunan musik khasnya, berbagai cerita tentang Kutai terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan Ketua Orkes Tepian Tingkilan Mahakam Muhammad Irwansyah tentunya mengatakan dari sejak dahulu musik Tingkilan itu digunakan untuk menyampaikan pesan, cerita, kehidupan masyarakat hingga mengenalkan tradisi dan objek budaya yang dimiliki Kutai. Menurutnya salah satu visi Orkes Tepian Tingkilan Mahakam adalah membantu pemerintah mempromosikan kebudayaan Kutai melalui karya-karya musik. Lagu-lagu yang diciptakan banyak mengangkat tema kehidupan masyarakat, destinasi budaya hingga tradisi adat. Dan ia menambahkan juga upaya tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak secara turun-temurun oleh keluarganya. Salah satunya melalui lagu-lagu bertema Rau yang diciptakan generasi sebelumnya sebagai bentuk pengenalan tradisi adat Kutai kepada masyarakat luas. Selain mempertahankan bentuk tradisional, Orkes Tepian Tingkilan Mahakam juga menghadirkan tentunya format orkes agar musik Tingkilan ini pendengar lebih mudah diterima di berbagai kalangan. Meski berkembang mengikuti zaman, ciri khas petikan gambus terus juga ketipungnya, logatnya serta cengkok khas Kutainya tetap dipertahankan sampai saat ini. Dan kedepannya Orkes Tepian Tingkilan Mahakam berencana membentuk yayasan sebagai wadah pembinaan generasi muda, sekaligus juga ini memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat tentunya pelestarian sekaligus promosi budaya Kutai melalui seni musik Tingkilan. Nah, jadi tentunya itu dia informasi yang dihadirkan. Semoga juga mungkin ada orkestra yang sama seperti ini di Nunukan yang tentunya tetap melestarikan budaya lewat musik tradisional atau mungkin lewat apapun itu, ya, karena kita tentunya tidak lepas dari budaya, jadi kita tetap harus melestarikan budaya tradisional kita tersebut.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit.

dalam hal motif. Motif tato Dayak dari Kalibatan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Roposai.
4: Lagu ini bagus tau, lagu daerah, keren kan?
5: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
4: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
6: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut.
9: Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar masih bersama Tika. Dan kalau tadi tentunya dari budaya Kutai sudah Tika hadirkan untuk pendengar. Kali ini ada di Banjar ya. Ini ada akad jual beli Banjar, simpan nilai psikologis dan budaya. Jadi tradisi akad jual beli masyarakat Banjar bukan sekedar formalitas saja, tetapi di sana memiliki makna psikologis yang mendalam nih pendengar, dalam membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan sosial. Akad berfungsi sebagai psikologis kontrol yang mengikat kedua belah pihak secara moral, di mana pelanggaran dapat merusak kepercayaan dalam hubungan sosial meskipun tanpa bukti tertulis. Dan nilai-nilai akad jual beli seperti amanah, transparansi, saling rela dan keberkahan tetap relevan dan dapat diterapkan pada era perdagangan digital saat ini untuk membangun kepercayaan transaksi elektronik. Jadi ada namanya di Banjar itu ya pendengar, tradisi akad jual beli namanya, yang telah lama hidup di tengah masyarakat Banjar. Jadi ternyata tidak hanya menjadi bagian dari tata cara transaksi, tetapi juga menyimpan makna psikologis yang sangat memperkuat hubungan sosial. Jadi nilai-nilai kepercayaan, rasa aman hingga keberkahan menjadi fondasi yang terus dipertahankan di tengah perkembangan transaksi modern. Dan tentunya untuk budaya ini, jadi akad jual beli masyarakat Banjar dari presentasi psikologi sekaligus budaya mengkaji tradisi tersebut. Jadi Nurmahida mengkaji hal tersebut dan juga dia mulai tertarik karena tradisi ini setelah 1 tahun menetap di Kalimantan Selatan. Dan praktik akad jual beli yang diucapkan dalam transaksi sehari-hari ini merupakan kebiasaan yang jarang ditemui di daerah lain, sehingga menjadi keunikan tersendiri masyarakat Banjar. Jadi tentunya dari sudut pandangan psikologis, akad mampu membangun terus atau kepercayaan antar penjual dan membeli kepercayaan. Untuk itu melahirkan rasa aman, mengurangi kecemasan, serta memperkuat hubungan sosial. Dan ini juga menambahkan akad juga berfungsi sebagai psychological control ya, atau kontrak psikologis yang mengikat kedua belah pihak secara moral. Karena menurutnya ketika akad telah diucapkan, masyarakat Banjar memandangnya sebagai janji yang harus betul-betul dijaga meskipun tanpa bukti tertulis ya, karena ini pelanggaran terhadap akad tidak hanya merusak transaksi tetapi juga mengurangi kepercayaan dalam hubungan sosial. Selain juga membangun kepercayaan, Nurhamida menilai penggunaan bahasa yang santun dalam transaksi seperti ucapan ulun pian hingga minta rela itu berperan sebagai mengendali emosi. Bahasa yang lembut membuat proses tawar-menawar berlangsung lebih nyaman, sehingga potensi konflik itu dapat diminimalkan. Karena menurutnya tradisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Banjar sampai saat ini itu tidak dapat dipisahkan dari nilai agama dan budaya. Jadi untuk itu masyarakat Banjar sejak kecil telah diajarkan menggunakan akad dalam setiap transaksi jual beli, dan kebiasaan tersebut menjadi bagian dari pendidikan keluarga yang diwariskan secara turun-temurun sehingga tetap dipraktikkan oleh generasi muda sampai saat ini. Dan juga dia mengatakan juga menilai-nilai ya, melihatnya kalau ternyata nilai dari akad jual beli ini ada terkandung tentunya perdagangan digital ya, beli yang tetap relevan diterapkan sampai saat ini, karena prinsip amanah, transparansi, saling rela dan keberkahan tetap menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan pada transaksi elektronik, sehingga kearifan lokal masyarakat Banjar dapat terus hidup mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi suku Banjar itu tentunya banyak sekali budaya-budaya yang sangat kental sampai sekarang ya pendengar ya. Oke, itu dia informasi yang sudah Tika hadirkan untuk pendengar. Informasi seputar seni, budaya, dan tradisi
Dan juga tentunya untuk kebersamaan kita tinggal beberapa menit lagi. Silakan untuk pendengar juga yang ingin menyampaikan informasi atau inspirasi, silakan langsung di WA, via telepon, juga via SMS. Nomornya sama, 0811-5311-945. Kembali untuk ini kita hadirkan lagi lagu-lagu untuk pendengar, lagu-lagu daerah di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat juga yang saat ini sudah beristirahat sambil mendengarkan lagu daerah ya, juga sambil beristirahat malam sambil mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan, juga bisa di frekuensi 96,3, 91,5 dan 92,7 untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Sebagai putra-putri daerah generasi penerus budaya, upaya yang harus dilakukan untuk terus melestarikan budaya daerah diawali dengan mengenal dan mempelajari budaya daerah. Menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, napak tilas kebudayaan tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Oh ya teman-teman, jangan malu, terus belajar dan memperkenalkan budaya kita. Bangga akan Indonesia!

0: Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah. Jadi, merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Tarakan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Belajar dari sepatu. Bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Saat berjalan, tak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Tidak pernah ganti pasangan walau sudah usang dan karena dimakan usia. Sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Bila yang satu hilang, yang lainnya tidak memiliki arti. Tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu depan, yang lain di belakang. Tapi juga tidak akan pernah tinggalkan satu sama yang lain. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi arti sebuah kebersamaan dan persaudaraan. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nenukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila,

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah

takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

0: makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat. Dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat

0: Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan memasuki segmen Mutiara Pagi. Mutiara Pagi kali ini akan dipandu langsung oleh presenter Haji Ridwan Subangat. Silakan, Pak Haji.
3: Baik, terima kasih rekan Rusti. Saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera para pendengar, pecinta RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama saya Bung Ridwan pada pagi hari ini, tentunya menemani Anda semua di acara Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini di hari Minggu kita akan berdialog berkaitan dengan kaidah mengenal hewan yang suci dan najis. Ini merupakan pelajaran fikih ya. Kita berbagi ilmu hikmah ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan penjelasan penerangan kepada para pendengar semuanya. Ikuti sampai selesai. Saya ditemani rekan saya Pak Ustadz Suprayitno. Sehingga harapannya kita pada pagi hari ini kita bukan omon-omon saja, tapi kita akan mendapatkan ilmu Pak Ustadz ya. Baik, waktu selama 10 menit saya berikan kepada Pak Ustadz. Nanti kita lanjutkan dengan dialog Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Wassalamu tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur Allah SWT pada kesempatan subuh hari ini. Kembali kita dipertemukan dalam rangka kembali kita mengkaji matan takrib dalam fikih Syafi'i atau yang dikenal dengan matan Abi Suja. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan kaidah ya, hewan yang suci dan najisnya. Kita akan tahu mana hewan yang suci dan mana yang najis. Kaidah kali ini insyaallah akan bantu untuk memahami ya, yang kita ambil dari matan takrib dan fikih Syafi'i. Al-Qadhi Abi Suja rahimahullahu taala menyebutkan dalam matan takrib beliau, wal hayawanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzir wa ma tawalada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najasatun illa as-samaka wal jarada wal adami. Semua hewan ya, beliau menyebutkan qouli suja'a rahimahullah ta'ala, semua hewan itu adalah suci hukum asalnya semua hewan adalah suci illa kecuali al-kalba anjing wal khinzir dan babi wa ma tawalada minhuma dan apa-apa yang berasal dari keduanya au min ahadihima atau salah satunya dan semua bangkai adalah najis kecuali ikan, belalang dan manusia. Jadi dari berdasarkan matan ini kita bisa mengetahui bahwa hukum asalnya hewan itu suci. Ya, hukum asalnya semua hewan itu suci. Ya, semua hewan itu suci ketika hidup, baik hewan yang halal untuk dimakan ataukah hewan yang haram untuk dimakan. Hukum asalnya ketika hewan-hewan itu hidup, maka mereka suci. Akan tetapi berubah menjadi najis ketika mati begitu saja. Ya, mati hewan-hewan yang halal untuk dimakan menjadi najis bangkai ketika dia mati tanpa melalui penyembelihan syar'i. Begitu juga hewan-hewan yang haram untuk dimakan mati, maka hukumnya berubah menjadi najis. Jadi hukum asalnya semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi atau apa-apa yang ya, merupakan turunan dari kedua hewan tersebut, maka hewan-hewan tersebut di dalam mazhab Syafi'i najis ketika hidup, jadi tidak boleh juga dipegang, dan najis pula nanti ketika matinya. Jadi pengecualian pada hewan-hewan itu ada pada dua hewan ini, anjing dan babi. Jadi untuk anjing dan babi mereka hidup maupun matinya sama hukumnya, yaitu dihukumi sebagai najis. Lalu yang terpotong dari hewan, ya apapun yang terpotong dari hewan ketika hewan itu masih hidup, maka hukumnya adalah hukum bangkai. Jika ada bagian sapi misalnya yang terpotong ketika masih hidup, maka hukumnya adalah sama dengan hukum sapi bangkai, yaitu sama-sama najis. Nah, untuk itu, untuk yang dikecualikan dari hewan-hewan tadi atau bangkai, ya dari bangkai itu yang dikecualikan ada tiga, as-samak, ya atau ikan, yang kedua al-jarad belalang, dan yang ketiga adami manusia, ya manusia. Nah, as-samak, ya. As-samak itu adalah setiap hewan. Ya, kalau kita bicara as-samak itu biasa diterjemahkan dengan ikan, tapi as-samak itu adalah setiap hewan yang asalnya hidup di air. Asalnya hidup di air. Maka setiap samak hewan yang hidup di air mati, maka bangkainya menjadi suci. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Nabi SAW bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani." Kami dihalalkan untuk kami dua bangkai dan darah. Fa ammal maitatani falhutu wal jaradu. Adapun dua bangkai yang dimaksud adalah ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Wa ammad daman, adapun dua darah yang dimaksud adalah falkabidu waktu halu, adalah hati dan limpa. Ikan, berdasarkan hadis ini kita lihat ternyata ikan dan belalang itu suci ketika hidup dan ketika mereka mati. Ya, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Uhillal lakum saydul bahri wa tu'am." Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Nah, saydul bahri itu adalah hewan-hewan air yang ditangkap hidup-hidup. Jadi saydul bahri adalah hewan air yang ditangkap hidup-hidup. Wa ta'amuhu adalah hewan air yang ditangkap sudah dalam keadaan mati atau bangkai. Matinya di dalam air, ya hewan-hewan air itu hewan-hewan yang hidup di laut lalu mati di dalam laut, ya, dan diambil, maka itu juga hukum asalnya dia boleh, dia sesuatu yang halal. Karena as-samak ya, semua yang hidup hukum asal hidup di air ketika mati, ya, dan hidup hukumnya sama, yaitu suci dan halal untuk dikonsumsi. Dalilannya juga dari hadis mengenai air laut, wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ketika Rasul ditanya tentang hukum air laut, maka Rasul mengatakan air laut itu adalah air laut itu suci dan bangkainya pun halal. Bangkainya pun halal untuk dikonsumsi. Nah, jadi berdasarkan hadis ini kita dapatkan as-samak atau semua hewan yang hukum asalnya hidup di air lalu mati di dalam air, ya, maka mereka ya bisa dikonsumsi. Dan mereka hukumnya ya walaupun bangkai tapi halal untuk dimakan. Dan juga berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, ya uhillat lana maitatani wa damani, ya fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu, ya dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dan dua bangkai yang dimaksud adalah al hut, yaitu ikan, wal jarad belalang. Jadi berdasarkan hadis ini maka belalang pun ya sebagaimana disebutkan tadi dalam matannya, ya, masuk dalam perkara yang dia suci, baik itu ketika hidup maupun ketika sudah meninggal, sudah mati. Yang terakhir tadi beliau sebutkan yaitu wal adami, manusia. Nah, manusia itu suci, manusia itu juga hukumnya suci, dan ketika ada yang terpisah darinya satu bagian, ya, maka tetap suci ketika hidup dan matinya. Ketika misalnya ada seseorang yang terpotong mungkin anggota tubuhnya, terpisah darinya, maka tetap dihukumi sebagai suci. Sebagaimana ini apa yang disebutkan Allah SWT, kita ambil dari itu sebagaimana Allah SWT menyebutkan, walaqad karramna bani Adam, dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Adapun yang dimaksud dengan ayat ya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun, ya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yang dimaksud najis di sini adalah najis secara maknawi, ya, hukum asalnya manusia, ya, dia tetap hukumnya adalah suci, kecuali yang di sini disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah 28 bahwa orang-orang musyrik itu najis. Ini najisnya secara maknawi, yaitu ada najis dari sisi pemahaman mereka, ya, pemahaman mereka, bukan dari sisi ya hissi, dari sisi tubuh mereka. Hukumnya tubuh mereka tetap suci. Nanti yang menjadikan mereka najis sebagai disebut dalam surat Taubah 28 itu adalah ya karena pemahamannya yang keliru, kesyirikannya itu. Lalu kita tambahkan tentang jilatan ya hewan seperti kucing, ya, jilatan kucing, lalu berkenan dengan hukum mani dan susu hewan. Sisa jilatan kucing, misalnya kucing itu minum di bejana kita, maka sisa jilatan minum kucing itu suci. Bagaimana jika kucing tersebut baru saja makan bangkai, misalnya baru makan bangkai tikus misalnya, maka jadi suci dengan ya air tadi, dengan meminum air tadi. Jika kucing tersebut minum air, terutama dari air yang banyak, misalnya menjilati bejana dengan air yang banyak, maka air tersebut tidak berubah menjadi najis, asalkan airnya banyak dia jilati. Tapi kalau misalnya habis memakan suatu yang bangkai dan dia minum di air yang sedikit, maka itu bisa menyebabkan menjadi najis. Tapi kalau dia tidak memakan satu bangkai lalu dia menjilati air, ya, air bejana air kita, maka tetap dihitung sebagai suatu yang suci. Sebagaimana dari sahabat Abu Qutadah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, inha laysat binajasin innaha minat tawafin alaikum mutawafat. Kucing itu tidak najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan senantiasa berada di sekeliling kita. Adapun yang terakhir berkenaan dengan mani anjing dan babi itu najis. Mani hewan selain anjing dan babi keduanya suci. Lalu susu dari anjing dan babi itu juga najis. Begitu pula turunannya juga najis. Adapun susu dari hewan yang haram dimakan dihukumi sebagai najis. Susu dari hewan yang halal untuk dimakan dihukumi sebagai suci. Dan mani manusia itu suci karena asal penciptaannya adalah dari hukum asalnya, bahwa penciptaan manusia itu berasal dari mani tersebut, sehingga dihukumi juga sebagai suci. Wallahu a'lam.
3: Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi berkaitan dengan bagaimana kaidah kita mengenal hewan yang suci dan najis. Jadi berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan kita sholat lima waktu, kita harus mengenal yang mana hewan itu bisa dipelihara, yang mana hewan itu bisa membuat najis sehingga kita ibadahnya tidak sah, gitu Pak Ustadz ya. Yeah. Pertama mungkin apa yang menyebabkan hewan itu menjadi najis, barangkali ada asbabun nurutnya, sehingga kan sama-sama hewan ini Pak Ustadz, yeah, di hutan juga banyak itu ada babi, yeah, ada payau, ada apa namanya binatang-binatang yang lain, kok sehingga barangkali ada sebab-sebabnya, asbabul murutnya, sehingga anjing itu dikatakan najis, atau mungkin babi itu juga dikatakan haram Pak Ustadz, atau mungkin karena makanannya, atau memang ya sudah seperti itu.
4: Allah alam ya. Berdasarkan kalau kita mengambil bahwa segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan itu sudah disebutkan Allah SWT maupun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pertama yang kita ambil kaidahnya adalah bahwa segala sesuatu yang dihalalkan Allah, maka itu juga kita halalkan sebagai kaum muslimin. Dan segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita haramkan berdasarkan apa yang disebut Allah dan Rasulnya, tanpa nanti setelahnya kita bertanya, kenapa ini halal, kenapa ini haram, ya. Sedangkan ini sama-sama hukum asalnya seperti itu.
3: Adapun, walaupun secara spesifik, kalau memang kalau anjing itu dia sukanya makan barang-barang di sampah-sampah, barangkali ya kan, tapi kan kita bukan dasarnya itu,
4: bukan
3: karena itu. Dasarnya memang ya udah perintahnya itu barang itu haram, najis, ya sudah ikuti saja gitu Pak ya. Memang sekilas kan kalau kambing kan makannya rumput, ya kan? Kalau umpama payau makannya rumput, tapi kalau babi kan ada kalanya dia makan bangkai, ada kalanya makan samalah anjing yang gitu. Tapi itu memang sudah fikih, sudah ketentuan bahwa yang ditentukan tadi di dalam hewan-hewan yang ada itu yang najis salah satu di antaranya adalah babi dan
4: anjing.
3: Darah Pak Ustadz ya. Nah, najisnya babi dan anjing nih Pak Ustadz. Ada juga yang mengatakan kalau anjing itu katanya najis hanya di liurnya saja. Itu tadi karena dikategorikan bahwa yang suka nyosor-nyosor di sampah itu kan mulutnya saja. Barangkali itu Pak Ustadz. Tapi gimana nih Pak Ustadz? Apakah betul kalau anjing itu kalau kering kesinggol enggak apa-apa? Dia kering karena posisinya dia bukan di mulutnya, tapi kalau di mulutnya katanya najis, gimana Pak Ustadz?
4: Kita berbicara ya dari si perspektif Madzhab Syafi'i bahwa najis ya berkenaan dengan anjing dan babi ini bukannya sekedar berkenaan dengan air liurnya, bahkan dari seluruhnya ya tetap dihitung sebagai najis. Jadi ketika kita menyentuh kedua hewan ini tadi, maka tetap harus disucikan dengan cara ya seperti mensucikan ya jilatan anjing tadi, yaitu dengan 7 kali basuhan yang salah satunya nanti dicampur dengan tanah.
3: Jadi di tubuhnya itu, di badannya itu juga najis Pak Ustaz.
4: Dalam anjing itu seperti itu. Ya, jadi menyentuh hewan anjing dan babi selain di mulutnya tetap hukumnya sama,
3: menyentuh najisnya anjing, najisnya anjing dengan babi sama enggak dengan sama. Najisnya bangkai sama.
4: Kalau bangkai kan dia tidak sampai menyebabkan kita mencuci sampai 7 kali. Hanya anjing dan babi saja dia najis. Masuk najis yang
3: mukallazah, najis
4: mukallazah kalau anjing itu dan babi sehingga dicuci dengan cara 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Adapun selain itu maka dia selain itu maka dia dicuci, kalau dia mutawasithah itu dicuci 1-3 kali, yang penting sudah hilang ainun najasahnya, maka sudah
3: nanti
4: sudah
3: kita hilang. Bahas Pak Ustadz berkaitan dengan cara membersihkan najis ini
4: panjang itu pembahasannya secara
3: berkaitan khusus. Dengan najis ini kan banyak sekali nih Pak Ustadz, nanti minggu depan kita bahas kembali, kita kalau memang masih kurang. Kalau ada yang bertanya silakan ya, boleh di Facebook atau boleh langsung telepon di layanan RRI. Kembali ke najis tadi Pak Ustadz, bahwa sudah ditentukan bahwa najis itu ya babi, anjing, dan tidak pilih-pilih yang mana di mulutnya, mana di badannya, semuanya Ustaz. Jadi ketika kita tersentuh binatang itu, berarti kita harus mensucikan dengan cara secara fikih juga, bahwa ada nanti ada petunjuknya, bersuci kena najis biasa dengan bersuci mughalladzah ini caranya berbeda, Pak Ustaz, ya. Ada cara-caranya nanti. Baik, berkaitan dengan ini, Pak Ustaz. Semua hewan tadi kan dikatakan suci, Pak Ustaz. Semua hewan dikatakan suci. Kecuali gitu, Pak Ustaz, ya. Ada pengecualian, artinya bahwa hewan-hewan yang lain, walaupun itu bangkai, Pak Ustadz, kalau bangkai, gimana? Umpamanya kambing, matinya bukan karena dipotong, ditabrak, atau mungkin karena sakit, itu termasuk bangkai yang najis atau tidak,
4: Ustadz? Bangkai dan najis.
3: Najis, ya.
4: Jadi ketika hewan tersebut, dia hewan yang halal dimakan.
3: Yang halal itu berarti dimakan. Yang tidak najis. Kalau yang halal, hukumnya haram dimakan,
4: hewan yang halal dimakan ketika dia matinya dalam keadaan disembelih syar'i, maka dia hukum asalnya halal. Sama seperti ketika dia masih hidup. Adapun ketika dia sudah mati, tapi matinya dalam keadaan tidak disembelih secara syar'i, kalau disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, itu di situ wanatihatu dan seterusnya itu seperti tertabrak, tercekik, masuk ke dalam sumur, atau tertanduk, mungkin karena berkelahi tertanduk,
3: itu
4: jatuh dari ketinggian, maka semua seperti itu dihukumi sebagai
3: najis,
4: sebagai bangkai dan najis.
3: Terus kalau umpamanya matinya kecebur ke dalam laut, maksud kan air laut ini dihukumi suci, maksud
4: air laut itu hukumnya suci dan bangkainya suci, hanya berkenaan dengan asamak tadi kita sebutkan, itu hewan yang hukum asalnya yang hidup,
3: asal usulnya hidup di situ,
4: air, ikan, dan semua yang hidup di dalam air matinya di situ, maka dia hukum asal dia yang, tetap jadi suci.
3: Jangan pakai ilmu Abu Nawas. Umumnya ini kambing ketabrak mobil, hukumnya kan haram. Celupa jadi laut, jadi halal, tidak itu, begitu, Pak.
4: Tidak bisa begitu. Karena untuk hewan yang hidup di darat dan dia halal untuk dimakan, itu syaratnya harus disembelih dengan sembelihan syar'i.
3: Terus ada lagi, Pak Ustadz, hewan yang terpotong dari sebagian badannya kali barangkali, Pak Ustadz, ya. Umpamanya kita punya kibas, ya kan, gemuk, kan, kita ambil dagingnya sedikit sedikit kita makan. Nah, itu tadi dihukumi haram, Pak Ustaz.
4: Sebagai najis juga.
3: Najis itu,
4: ya, bangkai, sebagai bangkai. Hewan yang hidup, lalu kita potong, potongannya itu menjadi bangkai.
3: Jadi bangkai.
4: Tidak boleh.
3: Tidak boleh. Jadi kalau umpama apa ada yang begitu, tidak ada, artinya punya hewan kah, piaraan apa, diambil sedikit-sedikit, tidak terus boleh kita potong, itu ya di samping menganiaya, ya juga memang dihukumi di situ memang najis, maksudnya tidak boleh dimakan, maksudnya. Iya, baik. Yang berikutnya tadi, manusia itu kan semuanya suci juga, maksudnya. Ada hal-hal yang dikatakan najis itu diakibatkan karena musyrik. Dalam hal ini berarti berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan keyakinan gitu, Pak Ustaz, musyrik ini kan orang yang tidak mengenal Allah gitu,
4: orang-orang yang menyekutukan Allah SWT.
3: Berarti orang-orang yang tidak mengenal Allah itu dikatakan berarti dipegang juga najis, Pak Ustaz.
4: Kalau kita bicara tentang permasalahan musyrik, ini adalah mereka-mereka yang menyekutukan Allah. Kalau kita katakan syirik itu adalah orang yang menyembah Allah, tapi di satu sisi mereka juga masih menggantungkan harapan atau kepada selain Allah SWT, masih meminta pertolongan pada selain Allah,
3: sepertinya
4: jin, kerjasama dengan jin, atau pakai jimat-jimat dan sebagainya, pesugihan dan sebagainya, maka itu masuk pada syirik, yaitu menyembah Allah tapi juga bersamaan itu masih meminta kepada selain Allah, itu musyrik.
3: Yang dimaksud itu kedua, najisnya itu apakah badannya disentuh itu najis, atau perilakuannya itu yang
4: perilakunya
3: najis?
4: Perilakunya yang najis, bukan badannya. Jadi ketika kita bertemu dengan mereka, maka mereka tidak najis. Kita bisa bersentuhan, bersalaman.
3: Jangan sampai nanti ketemu orang yang tidak pernah sholat, itu najis itu dipegang. Tidak begitu, maksud
4: Tidak begitu. Jadi orang non-Islam misalnya, maka tetap ketika kita bertemu dengan mereka, mereka bisa bersentuhan dengan kita, tidak menjadi masalah kita bersentuhan dengan mereka. Hanya saja yang maksudnya adalah maknawinya, bukan hissinya, bukan tubuhnya, tapi ya keyakinannya. Wallahualam.
3: Jadi jangan salah paham bahwa yang disebut dengan orang yang musyrik itu dihukumi najis itu bukan berarti fisiknya yang najis,
4: bukan fisiknya. Katanya.
3: Karena perilakunya, karena keimanannya, karena kepercayaannya, sehingga membuat mereka itu jadi apalagi diterima Allah. Sedangkan itu aja dihukumi najis gitu Pak Ustadz. Artinya sudah tidak bisa lagi diampuni. Tapi memang ada Pak Ustadz, orang yang meminta kepada selain Allah itu dikabulkan Pak Ustadz. Seperti minta ke Gunung Lawu umpamanya kan, atau minta ke pohon beringin, ke Gunung Kawi. Tapi ternyata setelah pulang dari sana juga dikabulkan. Ini apakah memang pemberian dari Allah atau memang dari jin yang dibawa?
4: Bisa jadi ini adalah istidraj dari Allah SWT. Orang-orang yang mereka tidak rajin ibadah kepada Allah SWT, bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, tapi Allah bukakan dunia untuk mereka, Allah bukakan dunia untuk mereka, untuk membuat mereka semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala.
3: Dilulu orang Jawa bilang itu ya.
4: Dibiarkan ya, diberikan apa yang dia mau, nanti setelah itu baru nanti mereka bertanggungjawabkan di hadapan Allah taala pada hari kiamat kelak. Tapi itu kan berarti itu bukan tanda sayangnya Allah.
3: Itu kita. Semua kan bukan sebenarnya bukan kemauan kita, Pak. Itu kan semua mungkin sudah qadar hidupnya seperti itu gitu, Pak. Karena memang banyak orang yang berhasil gitu, orang ke gunung sana itu mencari kekayaan, mencari apa tuyul dan lain-lain lah. Tapi memang ada yang direstui gitu dengan Allah itu maksudnya.
4: Ada yang memang seperti itu. Jadi tapi bukan berarti karena banyak orang yang sukses ke sana, itu bukan menjadi pembenaran bahwa itu adalah itu adalah sesuatu yang dibenarkan dan diperbolehkan dalam syariat dan Allah berikan. Tidak, bisa jadi memang Allah berikan kesempatan kepada itu, kepada makhluk
3: memang itu, memang dalilnya kan gitu Pak Ustaz, bahwa Allah itu memberikan semuanya apa yang diminta gitu, minta apa saja itu dikasih sama Allah kan Ustaz. Ada anunya, petunjuknya gitu
4: Pak. Tapi nanti tergantung dari situ kan. Kita sudah berada di zaman di mana manusia tidak peduli lagi dari mana datangnya, apakah dari sesuatu yang amin halalin atau min haramin, apakah dari halal ataupun yang haram. Maka saat ini bisa jadi orang-orang sudah tertutup jalannya untuk mencari yang halal, mereka mencari jalan pintas dan mencari yang haram dengan cara seperti itu, dan Allah SWT berikan, tapi bukan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah, tapi sebagai bentuk sebenarnya azabnya Allah untuk mereka di dunia ini, yang ternyata bagi kita itu merupakan kelezatan, tapi belum tentu kita mendapatkan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu dalam hati, dan hati bisa jadi tidak suka dengan apa yang kita lakukan, tapi karena kita terjebak karena kebutuhan, sehingga akhirnya mereka melakukan itu
3: karena mungkin karena sesuai dengan janji Allah, apapun yang diminta oleh umatnya akan dikasih,
4: diberikan, hanya saja jalannya jalannya ada yang halal atau yang haram, nanti mereka ambil dari itu, dan nanti ada yang dapat keberkahan, ada yang tidak mendapat keberkahan dari
3: karena
4: Allah
3: SWT. Allah itu memberikan rezeki, memberikan sesuatu itu tidak memandang dia orang iman, orang kafir, orang murtad, itu semua dikasih semua maksudnya, jadi tidak dipilah-pilah, tinggal nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan gitu, karena ada tuntunannya. Terakhir mungkin Pak Ustadz, berkaitan dengan hewan yang hidup di laut, tadi Pak Ustadz, di laut itu kan banyak macam Pak Ustadz, ada apa namanya itu anjing laut, ya kan, di situ terus ada lagi binatang-binatang yang besar seperti gurita dan lain-lain. Dalam hal ini walaupun itu dibilang anjing, berarti itu tetap halal kalau di dalam laut, dari laut wasat.
4: Hewan yang hidupnya di dalam air, dalam laut, walaupun namanya sama dengan hewan yang hidup di
3: yang
4: darat,
3: seperti
4: ada anjing laut, babi laut, maka kalau itu dia hidupnya di laut, hidupnya di air, maka dia tidak sama dengan hewan yang hidup di darat. Mereka tetap dihitung sebagai as-samak, hewan yang hidup di air, dan ketika mereka itu tetap dihitung sebagai sesuatu yang halal untuk dikonsumsi, walaupun namanya sama dengan hewan di darat yang dihukumi sebagai haram.
3: Sekarang yang banyak beredar di masyarakat aja contohnya Pak Ustaz, salah satu diantaranya adalah buaya. Nah, ini kan pro kontra nih Pak Ustadz, pro kontra ini buaya. Yeah. Buaya itu kan memang hidupnya di muara, di laut. Yeah. Nah, dalam hal ini tergolong binatang yang halal atau yang haram buaya ini Pak Ustadz?
4: Kalau kita bicara dari mazhab Syafi'i, maka buaya ini tetap dihitung sebagai suatu yang haram.
3: Dikarenakan?
4: Dikarenakan, ya. Pertama dia hewan buas,
3: hewan buas, petaring nyata,
4: dan sebagainya. Nah, adapun selain itu dalam mazhab Hambali, maka dia dihitung sebagai hewan air juga dan disebut sebagai halal.
3: Halal. Jadi ada pro kontra. Ya. Kalau kita ikut Imam Syafi'i itu haram. Tapi kalau Hambali, maka bisa dimakan.
4: Bisa dimakan.
3: Karena semua punya alasan masing-masing. Ya. Kalau petaring terus buas ya kan? Nah, ini juga kalau hidup di dalam laut berarti juga kan gitu maksud. Artinya silakan mengikuti yang mana gitu maksud ya. Tapi ini termasuk kalau menurut Ustaz, ini binatang laut atau bukan?
4: Kalau dibilang ini dia memang lebih banyak lebih banyak di air walaupun nanti dia naik ke darat. Ya, naik ke darat untuk mengeringkan diri atau menyesuaikan suhu tubuhnya dengan berjemur, maka sebenarnya lebih banyak di air.
3: Artinya tanpa air laut dia juga akan mati.
4: Ya.
3: Berarti termasuk binatang laut.
4: Binatang laut juga.
3: Ah, satu lagi kepiting. Ini sudah habis waktunya. Nah. Kepiting Pak Ustaz. Ini banyak sekali orang makan. Termasuk binatang yang halal atau haram atau makruh Pak Ustaz?
4: Untuk kepiting ini maka dia tetap diperbolehkan untuk dimakan.
3: Boleh ya. Termasuk binatang. Itu kan kepiting tuh sama dengan buaya gitu Pak Ustaz.
4: Dia di dalam air, di dalam laut.
3: Tapi ada kalanya dia naik ke atas. Ke darat. Ada kan lubang itu kan, di lubang-lubang pas air surut itu dia. Tapi bukan berarti dia hidup di darat dan laut. Kalau tidak ada air laut, dia juga mati Pak Ustaz. Artinya itu bisa dihukumi halal. Kita ambil dari Imam Hambali tadi. Baik, terima kasih. Waktunya kalau ini sudah sampai. Nanti pada pertemuan minggu berikutnya kita lanjutkan Pak Ustadz berkaitan dengan ini menarik karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi orang Muslim tentunya rajin-rajin dengarkan di RRI hari Minggu ya. Nah, banyak ilmu di sini. Saya terima kasih kepada Pak Ustadz Suprayitno. Kita lanjutkan pada minggu berikutnya, pada pertemuan berikutnya dan tetap narasumbernya itu Pak Prayit ya. Sama. Kita lanjutkan fikih. Dan saya Bung Ridwan ditemani rekan saya Mas Rusdi Labaco. Mengucapkan selamat pagi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian mutiara pagi hari ini Minggu 5 Juli 2026 dengan topik kaidah mengenai hewan yang suci dan najis yang disampaikan langsung oleh Ustadz Suprianto. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Sepekan.

0: Saatnya Anda mengikuti Warta Sepekan, edisi Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Mimin Muslimin, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Warta Sepekan kita awali dari pembina industri BBKB Yogyakarta tekankan efisiensi kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi yang diselenggarakan oleh TPPKK Kabupaten Nunukan. Berikut laporannya. Workshop dan pelatihan kerajinan anyaman lokal dan menjahit modifikasi yang diselenggarakan oleh TPPKK Kabupaten Nunukan berakhir hari ini. Penutupan yang berlangsung di Balai Pelatihan BKPSDM menjadi titik awal bagi para peserta dari 13 kecamatan untuk mulai bertransformasi dari pengrajin tradisional menjadi pelaku industri kreatif yang berdaya saing. Pembina industri dari Balai Besar Kerajinan dan Batik BBKB Yogyakarta, Nova Ritnawati mengungkapkan, selaku tim pendamping kagum terhadap potensi bahan baku rotan di Kalimantan, khususnya dengan motif khas Dayak yang tidak ditemukan di daerah lain. Namun ia menyayangkan selama ini potensi tersebut belum diolah secara maksimal menjadi produk jadi.
1: Di sini potensial, sangat potensial dengan hasil rotannya gitu. Kayaknya sayang banget kalau misalnya teman-teman ini hanya menjual rotan mentahnya tapi tidak mengolahnya sendiri. Gitu. Kalau mungkin di daerah lain sudah mulai mengolah, kenapa Kalimantan Utara tidak gitu.
0: Selama sepekan pendampingan, Nova mencatat hambatan peserta bukan pada kemampuan menjahit, melainkan pada efisiensi proses produksi. Ia membimbing peserta untuk meninggalkan cara konvensional yang tidak terukur. Selain itu, Nova memberikan edukasi teknis mengenai penggunaan peralatan yang tepat. Ia menyarankan menggunakan mesin jahit listrik untuk hasil maksimal pada kombinasi kulit, serta pemilihan jarum nomor 18 atau 21 dan benang nilon agar produk lebih awet dan kuat dibanding menggunakan benang katun.
1: Jadi selama ini teman-teman kan masih banyak yang jahit tangan sebagian gitu. Tapi sebagian juga memang pakai mesin jahit yang masih pakai kaki, jadi manual. Kalau ini kan sudah listrik. Memang kalau untuk kombinasi kulit, kalau bisa memang mesinnya sudah mesin jahit yang listrik karena lebih kuat,
2: lebih kencang ya.
1: Iya, kencang juga. Jarumnya juga mungkin kalau yang tebal-tebal pakainya minimal 18 atau 21. Nah, terus benang juga. Ternyata teman-teman ini benangnya masih pakai benang katun. Jadi kalau kulit pakainya nanti benang nilon. Paling hanya dibenerin-benerin dikit-dikit aja urutan proses yang benar. Tapi secara teknik menjahit, teman-teman ini sudah bisa.
0: Dengan berakhirnya pelatihan, para peserta diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di kecamatan masing-masing dengan menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai jual tinggi bagi Kabupaten Nunukan. SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun dengan syarat memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Laporan Ahmad Ilham.
3: SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, yakni berusia 5 tahun 9 bulan, pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dispensasi tersebut diberikan dengan syarat calon siswa memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Ketua Panitia SPMB SD Negeri 002 Nunukan, Sugianto, mengatakan bahwa prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di jenjang TK maupun PAUD dapat dilampirkan bagi calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengakomodasi calon siswa berprestasi yang belum memenuhi batas usia masuk sekolah dasar.
4: Kalau 5 tahun lebih itu, misalnya 58 atau 59, iya. Misalnya si anak ini punya prestasi, mungkin diberikan keringanan lah. Ada dispensasi yang penting punya prestasi selama dia di TK itu kan. Apakah dia prestasi yang di tingkat kabupaten atau provinsi kan ada tuh biasa anak-anak tuh yang taekwondo, kempo gitu kan.
3: Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak yang belum siap secara usia untuk masuk ke jenjang SD. Ia menegaskan batas usia ideal masuk sekolah dasar adalah 6 hingga 7 tahun agar anak lebih matang dalam mengikuti proses pembelajaran.
4: Sebelum mendaftarkan siswanya, yang pertama ya usia dulu dicukupkan. Terkadang nih orang tua nih siswanya masih usia 5 tahun lebih, sudah ngotot nih dipaksakan supaya bisa masuk SD. Dengan cara lain ya, lobby-lobby orang dalam. Itu yang sangat sangat riskan bagi saya itu.
3: Sugianto menambahkan pihak sekolah juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
0: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 SMP Negeri 2 Nunukan melakukan penyesuaian kuota setelah melalui evaluasi pada tahap pertama. Berikut laporannya. Guna memaksimalkan daya tampung sekolah dan mengakomodasi calon murid, pihak sekolah resmi melakukan penyesuaian kuota setelah melalui evaluasi pada tahap pertama. Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Nunukan, Faris, menjelaskan, keputusan diambil karena realisasi pendaftar pada jalur prestasi pada tahap pertama tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan atau juknis. Diketahui pada tahap pertama yang berlangsung 22-24 Juni lalu, jalur prestasi hanya terisi 71 calon peserta didik dari 86 kuota yang tersedia. Merespon kondisi tersebut, pihak sekolah segera mengajukan permohonan resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk mengalihkan sisa kuota jalur prestasi ke jalur zonasi, agar kursi yang tersedia tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan oleh calon peserta didik lainnya. Permohonan tersebut akhirnya membuahkan hasil positif. Kuota jalur domisili yang awalnya ditetapkan sebanyak 115 kursi kini bertambah menjadi 130 kursi setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan.
2: Yang dimana calon peserta didik kami di prestasi tidak memenuhi alias kurang daripada 15 peserta didik. Namun kami tetap mengajukan permohonan kuota untuk menutup jalur yang tidak terpenuhi, yaitu kami meminta di zonasi yang dimana awalnya 115 berdasarkan kekurangan dari prestasi kami minta ditutupi. Jadi sesuai dengan surat permintaan kami yang kami ajukan sudah dipenuhi, jadi awalnya 115 jadi 130.
0: Saat ini proses pendaftaran gelombang kedua telah memasuki hari ketiga per 8 Juli 2026. Faris mencatat bahwa antusias masyarakat cukup tinggi dengan jumlah pendaftar di jalur domisili kini telah mencapai 90 calon peserta didik dari total kuota 130 kursi yang tersedia. Selain domisili, pihak sekolah juga terus memantau kuota jalur mutasi yang saat ini masih tersisa 7 kursi dari 15 kuota yang tersedia. Faris menegaskan, proses ini akan terus berjalan dinamis sembari sekolah memantau perkembangan hasil seleksi dari SMP Negeri 1 Nunukan yang secara tidak langsung memengaruhi arus pendaftar di SMP 2 Nunukan. Dari sekitar 15.000 pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan, tercatat baru 6.000 yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Laporan Salma Amin.
5: Rendahnya kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB mendorong Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Nunukan membuka pelayanan penerbitan NIB bagi pelaku usaha mikro. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem online single submission atau OSS. Selain menjadi legalitas usaha, NIB juga menjadi syarat bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan, program bantuan pemerintah, kemitraan usaha, hingga perluasan pasar.
6: Untuk yang memiliki NIB itu sekitar 6.000 lebih yang sudah terbit NIB-nya. Dari jumlah pelaku usaha di basis data UMKM itu sebanyak 15.000 lebih.
5: Layanan penerbitan NIB kali ini diprioritaskan bagi pedagang di kawasan Tanah Merah Nunukan. Hal ini dilakukan karena seluruh pedagang yang telah ditetapkan berjualan di kawasan tersebut diwajibkan memiliki nomor induk berusaha. Selain penerbitan NIB, pemerintah daerah juga memfasilitasi pengurusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
6: Karena memang terbitnya SK penetapan Tanah Merah sebagai lokasi pedagang kaki lima, salah satu poin di dalam SK tersebut mencantumkan bahwa yang berjualan di Tanah Merah itu harus punya NIB. Sehingga untuk solusi dari kewajiban tersebut kami membuka layanan.
5: Lebih lanjut, Mardiana menjelaskan kepemilikan NIB menjadi langkah awal bagi pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan berbagai program pemberdayaan. Layanan penerbitan NIB akan terus dibuka sebagai bagian dari upaya memperluas legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan.
0: Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan masih membutuhkan mobil ambulans pengangkut jenazah. Laporan dari Tareri.
7: Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan Sadam Hussein menyampaikan rasa terima kasih kepada PT Pelni Cabang Nunukan yang sudah memberikan bantuan kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan. Hal tersebut merupakan hal yang perlu disyukuri karena organisasi Palang Merah adalah organisasi kemanusiaan yang hanya berharap dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga untuk ikut berkontribusi membesarkan organisasi kemanusiaan. Selain itu masih banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan.
8: Kalau kekurangan, kita banyak sekali kekurangan. Artinya masih banyak sebenarnya yang dibutuhkan PMI. Salah satunya mungkin kami punya markas ini juga ada beberapa yang perlu direnovasi dan itu juga butuh anggaran yang tidak sedikit. Ada beberapa kebocoran-kebocoran di atap, dinding juga itu belum semua bisa kami cat karena ada lembab-lembab begitu.
7: Sadam Hussein mengungkapkan jika saat ini membutuhkan armada ambulans khusus untuk jenazah yang diperuntukkan di Kecamatan Sebatik Barat. Apabila ada yang meninggal harus dipikul atau menggunakan mobil pick up untuk mengantarkan ke makam.
8: Dan itu fenomena yang sampai hari ini juga masih terjadi dan kami berupaya untuk memanfaatkan teman-teman PMI yang ada di Sebatik, yaitu pengurus di tingkat kecamatan kami untuk bisa mengelola ambulans jenazah ketika kami dapat bantuan itu supaya bisa meringankan juga beban masyarakat kita yang ada di sana dan itu dilakukan oleh Palang Merah Indonesia.
7: Ia juga menambahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia sudah lengkap di Pulau Sebatik, namun ada beberapa wilayah pedalaman belum ada. Meski demikian, personil relawan Palang Merah Indonesia berada di kecamatan yang sudah dilatih.
0: Sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan termasuk isbat nikah yang diinisiasi Dewan Pimpinan Cabang Kokus Perempuan Politik Indonesia bekerjasama dengan Politeknik Negeri Nunukan. Laporan Ahmad Ilham.
3: Kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan termasuk isbat nikah yang diinisiasi Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia bekerjasama dengan Politeknik Negeri Nunukan menjadi salah satu upaya untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Isbat nikah dinilai sebagai dasar utama untuk memperoleh kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam sebuah keluarga. Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan, Robianti, mengatakan, pencatatan perkawinan secara resmi melalui isbat nikah merupakan hal penting yang perlu dipahami masyarakat. Menurutnya, isbat nikah tidak hanya memberikan legalitas terhadap perkawinan, tetapi juga menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam berbagai aspek hukum dan administrasi kependudukan.
9: Nah, manfaatnya itu ya jelas, memang isbat nikah ini adalah salah satu hal dasar yang memang harus dimengerti oleh masyarakat sendiri, karena itu terkait dengan aturan atau kelengkapan diri kita. Nah, kalau kita selaku masyarakat atau warga negara yang tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi aturan negara, itu merugikan kita sendiri seperti yang dijelaskan oleh pengadilan Pak Pengadilan Agama tadi.
3: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kabupaten Nunukan sebagai daerah transit pekerja migran Indonesia atau PMI memiliki tantangan tersendiri dalam tertib administrasi perkawinan. Ia menilai tidak sedikit pekerja migran yang menetap di Nunukan dan telah menikah secara agama tetapi belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan kendala administrasi, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Karena itu, sosialisasi tentang isbat nikah menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi keluarga.
9: Apalagi di daerah kita sendiri sekarang ini banyak disinggahi para pendatang dan dari ada banyak demo deportasi dan tidak semuanya kembali ke wilayah masing-masing tapi menetapnya di Nunukan dan ternyata mereka itu juga banyak yang ya sudah menikah tapi kenyataan pernikahannya tidak ada surat atau dan sebagainya, ataukah dia menikah lagi di sini tanpa izin dari pasangannya. Nah, hal-hal ini yang memang menjadi pemikiran kita bersama agar ini jangan sampai menyulitkan masyarakat sendiri.
3: Ia menambahkan, sosialisasi ini juga merupakan wujud kepedulian terhadap hak para perempuan dalam perkawinan. Perkawinan secara resmi menjadi bagian penting untuk melindungi hak perempuan dan anak, serta mempermudah pengurusan dokumen kependudukan untuk mengakses layanan publik, mulai pendidikan hingga kesehatan.
0: Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Porwada kedua Kalimantan Utara menjadi momentum memperkuat solidaritas sekaligus profesionalisme insan pers di tengah tantangan era digital. Laporan Salma Amin.
5: Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Porwada 2 tingkat Provinsi Kalimantan Utara resmi dibuka di Kabupaten Nunukan yang berlangsung dari 2 hingga 5 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti insan pers dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Utara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi wartawan, tetapi juga mempererat silaturahmi, meningkatkan sportivitas, serta memperkuat sinergi antara media dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Bustan mengatakan keberadaan wartawan memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, Perwada menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan kualitas insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.
10: Di tengah pengembangan teknologi, informasi yang berkembang begitu cepat, sistem pemberitaan juga mengalami perubahan yang sangat dinamis. Arus informasi kini bergerak semakin cepat melalui berbagai platform digital, sehingga masyarakat menuntut informasi yang sangat akurat, berimbang, edukatif, dan dapat dipercaya.
5: Bustan menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan pesatnya arus informasi, insan pers dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan harus melalui proses verifikasi agar tetap akurat, berimbang, dan mampu menjaga kondisivitas daerah.
10: Seluruh insan pers di Kalimantan Utara senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik yang bertanggung jawab. Kecepatan dalam menyampaikan informasi harus melalui atau minimal diimbangi dengan ketelitian dalam melakukan verifikasi.
5: Ia menambahkan, melalui Porwada 2 diharapkan semangat kebersamaan dan profesionalisme insan pers di Kalimantan Utara semakin kuat sehingga mampu terus menghadirkan informasi yang berkualitas.
0: Demikian Anda baru saja mendengarkan Warta Sepekan. Saya Mimin Muslimin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 6:31 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang pertandingan babak 16 besar menuju ke 8 besar. Baru saja selesai Kanada berhadapan dengan Maroko dengan skor 0-1, Kanada 0, Maroko 3. Dan Kanada merupakan tuan rumah dari 3 negara yang menjadi tuan rumah. Dan sementara pertandingan Paraguay berhadapan dengan Prancis saat ini sudah memasuki babak kedua ke menit 57 menit waktu Indonesia Tengah. Hasil masih imbang 0-0. Pertahanan Paraguay sampai saat ini masih kuat, sementara serangan-serangan dari Prancis terus digencarkan. Siapakah yang akan menjadi pemenang antara Paraguay dan Prancis? Nanti tinggal kita menunggu hasilnya. Apakah tetap imbang dengan 0-0 dengan hasil akhir nanti adu penalti, atau Paraguay unggul atau Prancis unggul? Tinggal kita menunggu waktu. Sementara jadwal pertandingan selanjutnya untuk besok pukul 2, yaitu 6 Juli 2026, pukul 2:00 waktu Indonesia Barat, dini hari Brasil berhadapan dengan Norwegia. Kemudian di hari yang sama pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, Meksiko berhadapan dengan Inggris. Dan pada tanggal 7 Juli pukul 1, Portugal akan berhadapan dengan Spanyol. Dan di tanggal yang sama pukul 6 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan berhadapan dengan Belgia. Sementara tanggal 7 Juli pukul 22 waktu Indonesia Barat, Argentina akan berhadapan dengan Mesir. Dan tanggal 8 Juli 2026 pukul 2, Swiss berhadapan dengan Kolombia. Dan untuk 8 besar, Maroko sudah dipastikan melaju ke 8 besar, sementara tim-tim lainnya menunggu dari hasil pertandingan nanti. Saat ini Paraguay dan Prancis masih bermain berhadapan dengan saling balas serangan. Paraguay diperkuat dengan pertahanan, Prancis diperkuat dengan serangan-serangan ke pertahanan lawan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nenukan.
1: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis, pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

0: yang ramai-ramai itu, Mbak.
1: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
2: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya? Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
2: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki.
0: Jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
2: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api dan menggendong hasil padi terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
2: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya. Dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, arep istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaye. Ketua adat suku Dayak Lundaye mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaye itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaye. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaye tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaye yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu toko Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
3: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
4: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

Tahukah anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

0: Tahukah anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?
1: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi terbaru kali ini baru saja selesai pertandingan full time antara Paraguay dan Prancis dengan hasil akhir full time Paraguay 0 Prancis 1, di mana satu gol dipersembahkan oleh Mbappe di titik kotak penalti, dan sudah dipastikan Prancis maju ke babak 8 besar. Jadi pendengar, ada dua tim yang dipastikan sudah melaju ke babak 8 besar, yaitu tim Maroko dan tim Prancis. Sementara untuk hasil selanjutnya, kita masih menunggu pertandingan Swiss berhadapan dengan Kolombia, Argentina berhadapan dengan Mesir, dan Amerika Serikat berhadapan dengan Belgia, Portugal berhadapan dengan Spanyol, Meksiko berhadapan dengan Inggris, dan Brasil berhadapan dengan Norwegia. Dan untuk Brasil berhadapan dengan Norwegia akan disajikan tanggal 6 Juli atau dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kalau di Nunukan pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan dilanjutkan Meksiko berhadapan dengan Inggris di hari yang sama besok dini hari pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Dan besoknya tanggal 7 Portugal berhadapan dengan Spanyol pukul 1 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan tepat pukul 7.30 nanti kita kembali akan mengupdate informasi cuaca yang langsung disampaikan oleh BMKG Nunukan.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya untuk maksimal penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir berada di kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Gindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya karena terbuat dari kayu dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Iya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang mengapani, tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa

0: banyak, mulai dari Sebatik Barat. Di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah, sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
0: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
2: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran.

0: tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti update cuaca hari ini yang langsung disampaikan oleh petugas BMKG Nonokan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan, ada Nosa Giga Widiansyah di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Nosa Giga.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, gimana kabar pagi ini Pak Nosa Giga?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, silakan Pak, update cuaca hari ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nosa Giga akan berbarui informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai dengan 95%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga Sebatik, pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan 3-8 knot, sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 sampai dengan 0,5 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih Mas Nosa Giga Widiansa. Sukses selalu dan selamat bertugas. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian update cuaca langsung dari petugas BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

Wah, ya pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi langsung update cuaca yang disampaikan oleh petugas BMKG Nunukan Nosa Giga Widiansa. Dan pastikan sebelum Anda beraktivitas, pantau terus cuaca sebagai deteksi dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari kondisi cuaca apakah dalam kondisi aman, baik, termasuk tinggi gelombang. Dan kembali kami review apa yang disampaikan oleh Pak Nosa Giga tadi, di mana pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Dan berdasarkan data yang disampaikan tadi, pada malam hingga dini hari cuaca masih diperkirakan berawan. Untuk khusus suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 95%. Sedangkan untuk angin itu dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 6 km/jam. Di sisi lain, untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan itu pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan 3 sampai 8 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Dan pastikan seluruh informasi-informasi terkait tentang perakiran cuaca Anda dapatkan di informasi yang tepat dan benar di laman resmi langsung di BMKG, termasuk Anda bisa juga mendengarkan langsung di Radio Republik Indonesia Nunukan setiap hari pukul 7.30 hingga pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah. Semua informasi-informasi berkaitan dengan perakiran cuaca, mulai dari kondisi pagi hingga sore hingga malam bahkan hingga dini hari, akan disajikan oleh pihak BMKG Nunukan, termasuk perakiraan tinggi gelombang apakah dalam kondisi tenang, kondisi waspada, kondisi bahaya, dengan tinggi gelombang rendah, dengan potensi gelombang bisa naik 2 kali lipat dari potensi normal. Ini semua Anda bisa dapatkan melalui laman resmi BMKG, sekaligus Anda bisa juga dengarkan langsung dari petugas BMKG yang disiarkan setiap hari mulai pukul 7.30 hingga pukul 7.45. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:40 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan. Dan tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah nanti, kita kembali akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Sementara pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan mendengarkan siaran gereja. Dan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan mendengarkan siaran khusus idola anak.

Dan pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Jeritan Seberang yang dipopulerkan oleh Ami, kemudian Jab yang dinyanyikan oleh Fandi Aidal. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami Blaster B3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
5: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti